0: Menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
11: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Hilau Pancasila.

0: informasi cuaca.
1: FM Rosata dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi akhir pekan. Demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan informasi terkini lainnya dari Pro 3 RRI kami akan hadirkan pukul 12 dalam dinamika olahraga. Kebersamaan kita mendengar di Makassar pagi akhir pekan ini, kami masih akan terus hadirkan beragam informasi khas akhir pekan. Di antaranya, jangan lewatkan sebentar, kami akan hadirkan info film dan juga info wisata serta update informasi perakiran cuaca dan juga info lalu lintas dari Diskominfo Makassar.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Bro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Makassar. Akhir pekan ya, lagu dari Peter Pan, Walau Habis Terang, sudah kami hadirkan pendengar. Dan berikut menemani Anda pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
1: Informasi cuaca.
0: Untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini, tanggal 26 September 2026, pagi hari cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan berengar di sebagian wilayah Endrek, Kang Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Kemudian untuk malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk dini hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Dan pendengar, untuk peringatan waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Boni, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Dan waspadai potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. Dan siaga potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinterang, dan Kabupaten Wajo. Demikian informasi yang kami terima dari perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.

0: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
1: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
0: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
1: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
0: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
1: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
0: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
1: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
0: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
1: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
0: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
1: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
0: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
1: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
0: Jadi, saring sebelum sharing.
1: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
1: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
0: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
1: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
0: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
1: Jangan diambil sekarang.
0: Cuma mau lihat pesan.
1: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
0: Benar juga ya.
1: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
0: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai.
1: Tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
0: Pakai helm.
1: Fokus di jalan.
0: Dan jangan gunakan HP saat berkendara.
1: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
0: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.

0: 94,4 FM Pro Satelari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita masih di Makassar akhir pekan. Lagu dari Ten to Five dengan Angin Mamiri. Ya, ini dengan nuansa yang berbeda tentunya ya. Sudah kita nikmati lagu dari Ten to Five dengan Angin Mamiri. Dan berkat Pro 1 RRI Makassar untuk menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Selain tentunya kami sudah menghadirkan beberapa judul lagu menemani Anda, termasuk tadi lagu daerah dari Makassar, Sulawesi Selatan ya, yang di aransemen ulang oleh Ten to Five dalam versi mereka. Jadinya pendengar muda ini bisa menikmati lagu-lagu tradisional Makassar dengan aransemen yang lebih modern tentunya ya. Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda info film yang sementara tayang di bioskop. Dan berikut kami akan hadirkan salah satu trailer film yang sementara tayang di bioskop tanah air. Pendengar, film berjudul Asisten Rumah Tangga. Nah, seperti apa cuplikan trailernya film Agensi Rumah Tangga?
1: Siapa
0: berikut
1: sih yang
0: kita
1: mau di PHK? Yang ada sop. Nyokap gue ntar daftarin gue PNS. Kan? Lu cium pakai coklat, lu pakai coklat hari ini.
2: Kalau ada saudara mana yang butuh bibi, biar bibi ya.
3: Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing Sanyo, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu gak bakal ditipu.
4: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
5: Udah seminggu ini nih gue di layoff.
6: Emang pas ini emang kafe nganggur. Nganggur semua.
7: Bibi bisa gak bantuin aku? Cari yang bener-bener niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani.
8: Namanya dipanggil satu-satu ya.
9: Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20.000. Muda-muda juga, Ratih mah udah jadi janda. Baju saya dibeli majikan harganya 500.000 ke atas.
10: Siapa?
9: Majikan saya.
10: Yang nanya.
9: Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.
11: Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan.
12: Hah? Si Kafka butuh pembantu buat di rumahnya.
13: Kalau cuma pembantu bisa saya, Ibu. Ngasal di rumahnya Kafka, Bu.
14: Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu di rambut kamu, sorry. Sebentar ya.
9: Bukan cuma majikan yang bisa pilih pembantu, tapi pembantu juga bisa pilih majikan.
15: Sepakat.
16: Kau bantu siapin makan sama minumnya Kenzo Kenzi. Jaga anak biar lagi urusan bapaknya, ya?
17: Dilihatnya sedap.
14: Maksudnya?
18: URT berkualitas. Hubungi Agensi Rumah Tangga.
19: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
20: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya gak bakal ada artinya nih kalau gak sesuai maunya ibu.
21: Ih, ada asapnya kayak Gunung Merapi.
22: Do you want milk?
0: Ini, Bu. Pendengar, itu dia film Indonesia yang sementara tayang di bioskop tanah air. Film berjudul Agensi Rumah Tangga, bergenre drama komedi, bercerita tentang Katia yang diperankan oleh Enzi Storia yang harus menghadapi kenyataan setelah kehilangan pekerjaannya karena PHK. Nah, pendengar, di tengah keputusan dan di tengah kewajibannya membayar cicilan rumah, Katia kemudian mengambil keputusan untuk membuka agensi penyalur asisten rumah tangga. Namun ternyata menjalankan agensi tersebut tidak semudah yang ia bayangkan. Katia harus menghadapi berbagai karakter ART, klien dengan tuntutan berbeda-beda serta persoalan dalam kehidupan pribadinya. Salah satu kliennya adalah Kafka, seorang penyanyi terkenal yang diperankan oleh Afgan Syahreza. Fakta menariknya, pendengar, film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari yang terbit pada 2024. Dan skenarionya ditulis oleh Upi Avianto dan Ayu Angraini Putri, sementara filmnya disutradarai oleh Naya Anindita. Film ini sendiri, pendengar, berdurasi sekitar 115 menit dan mulai tayang di bioskop di bulan September September ini. Dan yang menarik, filmnya bukan hanya menghadirkan komedi tentang kehidupan rumah tangga. Sutradara Naya Anindita menjelaskan bahwa film ini juga menampilkan perjuangan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalani berbagai peran dalam kehidupan. Jadi untuk Anda pendengar yang penasaran dengan kisah Katia, perjuangannya membangun usaha setelah PHK sekaligus dinamika antara majikan dan ART, film Agensi Rumah Tangga bisa menjadi salah satu film Indonesia yang menarik untuk Anda nonton di akhir pekan ini.
18: Rumah Tangga.
19: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
20: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya gak bakal ada artinya deh kalau gak sesuai maunya ibu.
21: Ih, ada asapnya kayak gunung merapi.
22: Do you want milk?
1: Ini bu, lagi zebra ketinggalan bu.
2: Bodoh amat, kamu keluar dari sini, saya pusing.
16: Banyak-banyakin istighfar deh.
15: Astaghfirullahaladzim.
1: Saya Kristen bu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringatan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indofarma atau Caplang tahun 2026. Faktanya berdasarkan klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbreakhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui laman karir resmi Eagle Indofarma. Dan pihak perusahaan juga mengingatkan agar berhati-hati jika mendapatkan pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi yang menjanjikan langsung lolos interview tanpa melalui proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya. Demikian mendengar cek fakta untuk saat ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Beranda Asta Cita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita yang kami hadirkan setiap hari Sabtu menemani akhir pekan Anda. Dan pagi hari ini saya Idam Saiful Malik bersama rekan Iqbal yang menemani akhir pekan Anda. Dan Beranda Asta Cita pagi ini membahas topik mencapai ketahanan energi melalui bioetanol. Pendengar, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak khususnya bensin hingga kini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi stabilitas fiskal dan kedaulatan negara. Di tengah ketidakpastian geopolitik global serta fluktuasi harga energi dunia, upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman energi fosil bukan lagi sekedar pilihan etis untuk menekan emisi, melainkan strategi mutlak pertahanan nasional. Menyadari urgensi tersebut, transformasi sektor energi melalui optimalisasi bahan bakar nabati, khususnya bioetanol, telah ditempatkan sebagai salah satu pilar utama kebijakan strategis pemerintah saat ini. Dan mendengar, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan luar biasa dalam merumuskan peta jalan transisi energi yang terukur setelah sukses mengimplementasikan program biodiesel secara masif. Pemerintah kini mengarahkan fokus penuh pada pengembangan bioetanol dengan menetapkan target bauran yang progresif, mulai dari implementasi E5 dan S10, percepatan menuju E20, hingga kajian strategis jangka panjang untuk mencapai E50. Dan langkah ambisius ini dirancang bukan sekedar untuk memenuhi bauran energi terbarukan, tetapi memiliki sasaran telak menekan angka impor bensin secara drastis guna menghemat devisa negara. Dan pendengar, guna menopang target raksasa tersebut, realisasi di sektor hulu pun mulai digenjot secara sistematis, mulai melalui penyediaan lahan seluas 1 hingga 2 juta hektar yang dikawal langsung oleh negara untuk komoditas strategis seperti tebu, singkong, dan sorghum. Pendekatan multi feedstock dan multi generation yang diterapkan melalui pembangunan pusat pengembangan bioetanol seperti di Lampung dan sentra-sentra produksi di Jawa membuktikan bahwa hilirisasi pertanian kini berjalan terintegrasi dengan industri energi. Pemerintah, pendengar, tidak hanya membangun pabrik pengolahan tetapi juga membangun ekosistem agribisnis dari hulu hingga hilir yang melibatkan peran aktif BUMN dan sektor swasta. Kendati demikian, pendengar, jalan menuju kemandirian energi ini tentu tidak bebas dari hambatan yang harus segera diurai. Tantangan besar saat ini terletak pada kapasitas produksi bioetanol nasional yang masih terbatas, serta perlunya pembaruan regulasi pendukung termasuk formula harga indeks pasar agar lebih mencerminkan keekonomian dan menarik minat investor. Tanpa adanya kepastian regulasi, jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, serta koordinasi lintas kementerian yang solid, akselerasi industri bioetanol beresiko tersendat di tengah jalan. Nah, berkat setelah tadi kita sudah menyimak gambaran mengenai kebijakan dan tantangan pengembangan bioetanol di tingkat nasional, berikutnya kami akan menghadirkan bagaimana kesiapan daerah dalam mendukung program tersebut. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
3: Bu, makanan ini berapa harganya?
4: Rp10.000, Nak. Ibu buat sendiri.
3: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
4: Iya, Nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti Ibu.
3: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
4: Betul, Nak. Dari usaha ini, Ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
3: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
4: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
3: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
4: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
3: Karena satu pilihan kecil
4: bisa memberikan dampak yang besar.
3: Dukung UMKM,
4: kuatkan ekonomi masyarakat
3: untuk Indonesia yang maju.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam Beranda Astacita. Pengembangan bioetanol tidak hanya membutuhkan kebijakan di tingkat pusat saja, tetapi juga dukungan daerah termasuk kesiapan lahan dan bahan baku. Dan guna mendukung pengembangan bioetanol, pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan ratusan hektar lahan. Kita ikuti laporan Suryani Arifin.
2: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin, menyatakan wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111 ribu hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camning, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
3: Ya, potensi lahan tebu di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Itu saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya, justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan kegerakan ini kan pasti meningkat.
2: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
1: Pendengar, demikian laporan reporter Suryani Arifin terkait pengembangan bioetanol. Pemerintah Kabupaten Bone siapkan ratusan hektar lahan. Beranda Astacita kami akan hadirkan sesaat lagi.
4: Pak, ini produk buatan sendiri ya?
5: Iya nak, semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
4: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
5: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
4: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
5: Iya, nak. Kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
4: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi?
5: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
4: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
5: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
4: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
6: Belanja produk lokal.
7: Dukung UMKM.
6: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
8: Makassar pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Beranda Asta Cita. Setelah tadi kami sudah menghadirkan laporan dari Kabupaten Bone, selanjutnya kita akan mendengar pandangan dari pakar energi mengenai sejumlah hal penting yang perlu dipastikan dalam pengembangan bioetanol, khususnya menuju E50. Pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Profesor Andi Aladin, menyebut ada 4 poin yang harus dipastikan untuk pengembangan bioetanol E50, dan laporannya bersama Inur Fahra ini.
9: Untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50 setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50. Pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin, menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 patut disambut baik, apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan, jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak rumit dibandingkan dengan biodiesel, sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Lebih jauh ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya, lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50.
10: Yang pertama memang harus komprehensif ini kajiannya ya, dan kesiapannya. Mulai dari bahan baku, kemudian teknologinya, lalu produksinya, lalu distribusinya. Nah, saya kira itu utama yang perlu dipersiapkan. Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah kan. Bagi masyarakat kan sebetulnya dia tidak peduli mau E50, B50, yang penting terpenuhi kebutuhan energinya, bahan bakarnya.
9: Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan, Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung, singkong, sorghum, dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.
1: Berikan demikian laporan reporter Iin Nur Fahraini terkait pandangan dari pakar energi mengenai sejumlah hal penting yang perlu dipastikan dalam pengembangan bioetanol. Kami masih akan terus temani Anda terkait pengembangan bioetanol dalam program Beranda Asta Cita. Kami kembali sesaat lagi.
11: Aku lagi nyari produk kekinian. Coba deh lihat, ini ada barang-barang lucu dari UMKM lokal.
12: Wah, keren. Jadi, kita bisa belanja sambil dukung UMKM. Gak perlu antri, tinggal klik aja.
11: Iya, jadi kalau beli produk UMKM online, kita bukan cuma dapat barang unik, tapi juga bantu ekonomi lokal.
13: Betul, dan barangnya juga lebih personal. Lagian, siapa sih yang gak mau jadi pahlawan belanja online?
11: Yeay, jadi sambil belanja aku bisa merasa menjadi seperti pahlawan. Mantap.
12: Yap, dan kita gak perlu keluar rumah. Cukup duduk manis di sofa sambil jadi pahlawan lokal.
11: Jadi, mari kita belanja online dengan bijak, dukung UMKM dan dapetin barang keren tanpa ribet.
14: Dukung UMKM online, belanja keren, bantu ekonomi lokal. RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
15: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
16: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
15: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami dalam Beranda Asta Cita, membahas mengenai pengembangan bioetanol. Berbagai persiapan perlu dilihat secara lebih mendalam, termasuk dari sisi kebijakan, ketersediaan bahan baku, teknologi, hingga keekonomian. Dan untuk itu pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama pengamat energi yang akan membahas lebih jauh mengenai pengembangan bioetanol E50. Dan bersama pengamat energi, Bapak Insinyur Syafruddin Nojeng, MSc PhD, tentang bioetanol E50, selengkapnya dipandu Alpianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Syafruddin Nojeng.
3: Ya, selamat pagi Pak.
2: Baik. Pak Syafruddin Nojeng, pemerintah rencana sudah mulai merintis jalan untuk segera menerapkan bioetanol atau E50 setelah sukses dengan B50. Bagaimana tanggapan dari Pak Syafruddin Nojeng melihat pemerintah untuk dapat perkuat kerja di negara kita, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, memang ini program yang mungkin dipicu dengan kemarin itu kan ada kelangkaan BBM ya, ada solar, kemudian pertalite dan terusnya kan. Jadi kalau solar kan itu B50. Ada kemarin kan sudah disampaikan itu, dan saya kira masih banyak sebenarnya di B50. Nah sekarang yang solar, apa namanya, yang bensin ya. Ya, jadi program itu kan dia rencanakan E50 lagi ya. Ya. Pemerintah kan mengharapkan itu 50, tapi kan tidak tahun depan itu, tapi kan sekarang itu kan betul agak lambat tuh program etanol itu dari E5 ya ke 10 ya. Yang sekarang itu kan baru E5 10-nya. Yang mungkin yang sudah dipasarkan itu E5, jadi merupakan yang namanya apa? Ada disebut dengan pertama green 95, itu artinya ada 5% dari etanol itu. Tapi kendalanya kalau program etanol itu masih butuh sebetulnya tahapan itu, baik itu dari segi teknis maupun dari segi apa non teknisnya. Jadi masih sele itu masih sangat apa sangat besar tantangannya ke depan untuk kita mau sampai E50, apalagi E50, E10 saja ini masih harus tahapannya sampai 5 tahun kalau kita mau sampai menuju E10.
2: Menurut Anda apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah untuk segera mungkin bisa mempercepat dalam penerapan kemandirian energi berbasis dengan produk-produk alami nih Pak, yang kemudian bersumber dari tanaman seperti ataupun tebu ataupun juga
3: dari tebu ya dan sebagainya, itu kan bahan baku untuk etanol ya. Jadi kendala utama sebenarnya ada di sisi dari bahan baku ya kan. Kalau kita mau terapkan ispu saja, itu kan kita harus membutuhkan bahan baku baik tapioka maupun tebu. Jadi kita harus buat lahannya kan. Lahannya dulu disiapkan, kemudian juga dari infrastruktur bagaimana distribusinya, karena beda ini-nya. Karena sifat etanol beda. Nah, dari situ itu. Kemudian sisi lain itu adalah bagaimana dengan kendaraan itu. Apakah mereka sudah siapkan? Karena tidak semua kendaraan itu bisa sesuai Pak dengan nanti. Kalau kendaraan terbaru saya kira mungkin sudah beradaptasi dengan program yang bisa etanol sampai 10%. Tapi yang kendaraan lama tidak seperti itu. Itu kendala yang dihadapi. Jadi masih perlu memang terus pengembangan kalau etanol beda kalau yang biodiesel beda.
2: Kalau menurut Pak

0: itu. Karena bukan teknologi yang apa, bukan teknologi yang high, teknologi high kan.
1: Jadi untuk menerapkan ini butuh teknologi dan juga infrastruktur yang memadai begitu ya.
0: Betul, ya betul. Dari segi teknologi, kemudian dari distribusinya, ya. Karena itu disiapkan lagi apa namanya tangki-tangki untuk mendukung etanol itu.
1: Apakah perlu kerjasama Pak? Mungkin dengan luar negeri begitu. Dengan
0: ya, saya kira memang harus kerjasama. Karena yang termaju yang etanol itu kan Brasil. Brasil itu adalah salah satu negara yang apa yang sudah terapkan lama itu program etanol itu. Lama. Karena dia punya banyak apa tubuh di sana. Banyak. Nah, kita sementara terus terang, kita semuanya bahan baku luar biasa. Tapioka, tebu, ya kan? Itu kan tersedia.
1: Baik. Ya, Pak Saprudin Nyonyeng, terima kasih banyak ulasannya, Pak, bersama kita. Kita tunggu saya nanti seperti apa nanti. Ya. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kami hadirkan wawancara bersama pengamat energi Insinyur Syafruddin Nojeng MSc PhD tentang bioetanol E50. Dan tetaplah bersama kami dalam program Beranda Asta Cita. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
4: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
3: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
4: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
3: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
5: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: semua tempat mendengar siaran favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar pagi ini.
2: Dengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Beranda Asta Cita dan kita berada di segmen akhir. Kami tadi sudah menghadirkan beragam laporan reporter dan juga wawancara mengenai berbagai aspek pengembangan bioetanol. Dan pendengar, dari pembahasan tersebut kita sudah sampai di bagian akhir Beranda Asta Cita edisi pagi hari ini. Dan untuk mencapai ketahanan energi melalui bioetanol adalah sebuah keniscayaan strategis yang memadukan kedaulatan pangan dan kemandirian energi dalam satu bingkai kebijakan nasional. Dan keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengawal peta jalan, ketegasan regulasi investasi, serta sinergi erat antara petani, industri, dan badan usaha milik negara. Dan jika seluruh elemen dikelola secara disiplin dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya akan terbebas dari jerat impor bahan bakar, tetapi juga mampu berdiri sebagai teladan ketahanan energi hijau yang disegani di kancah global. Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Idam bersama rekan Iqbal dan penulis naskah Alvianus Baka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di Beranda Asta Cita pekan depan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan lagu yang mengakhiri tugas saya dari Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat. Lagu yang rekan saya sangat menikmati ya, dan sepertinya sudah hafal dengan lirik lagunya karena memang RRI Makassar ini rutin menghadirkan lagunya ya, Nasi Hangat. Baiklah pendengar, menemani akhir pekan Anda di pukul 10 sampai pukul 15 sore nanti ada rekan saya Rizna Supratyo yang akan menemani Anda. Dan sebentar, ada program spesial gak sih di hari Sabtu? Kayaknya gak ada ya. Penyiar yang spesial. Pendengar, ini dia lagu yang menutup kebersamaan saya dengan Anda. Ada Anggun, Yang Ku

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
2: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Sabtu ini bersama saya Rizna Supratio akan menemani Anda pendengar di akhir pekan yang cerah ceria. Kalau tadi perjalanan menuju kantor sih kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar di sekitar Jalan Sungai Sadang kemudian juga di Jalan Hasanuddin terpantau ramai lancar, terlihat juga banyak yang sudah beraktivitas berolahraga. Anda sedang mengisi akhir pekannya dengan aktivitas apa nih? Membersihkan rumah kah? Berolahraga? Bersepeda? Atau apa? Apapun itu ya, semoga akhir pekannya selalu menyenangkan, recharge energi, mengembalikan semangat sebelum nanti masuk kerja lagi. Tentu ya bakal ditemani sama Rizna menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Makassar pagi ini.

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu, mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi

0: untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar, jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, dua mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berizin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari

0: melakukan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Lagu dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Lagu yang memiliki semangat tersendiri untuk menemani Anda beraktivitas. Kalau diminta untuk mengingat setiap harinya tuh, kadang kita gak sadar ya, apa aja sih yang sudah dilakukan dalam satu hari 24 jam. Saking sibuknya dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi masih aja tuh kadang ngerasa kurang, hari ini gak produktif, hari ini masih butuh banyak kegiatan lagi, padahal sudah sangat banyak hal yang kita lakukan. Itu merupakan salah satu bentuk toxic productivity ya pendengar, tidak bisa dibiasakan. Kita harus menyadari aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan dalam satu hari itu apa aja. Dan kalau memang sudah cukup, semuanya sudah terchecklist, baik itu pekerjaan, kemudian juga aktivitas lainnya, berolahraga juga sudah dilakukan, tapi masih ada rasa ingin tambah aktivitas lain deh, pada akhirnya mengorbankan kebutuhan tubuh kita, misalnya mengorbankan jam tidur kita, itu juga tidak dibenarkan. Jadi benar-benar ini kita harus mengetahui dan merancang sedemikian rupa dalam satu hari itu harus melakukan apa, pekerjaannya seperti apa, istirahatnya apakah sudah cukup. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, minum air putih agar semuanya balance dan hidup Anda selalu menyenangkan. Tetap bersama kami pendengar di Pro Salto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.
1: Ah.
0: Mungkin juga

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pada pukul 11:09 waktu Indonesia Tengah, kita bakalan menghadirkan informasi seputar ruang disabilitas untuk Anda. Jadi memang disabilitas sendiri ini menjadi topik yang masih dan akan terus kita bicarakan agar memberikan pemahaman bagi kita semua bahwasanya teman-teman disabilitas itu memiliki hak yang sama seperti kita. Hak kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, kemudian juga hak untuk mendapatkan fasilitas yang mendukung aksesibilitas dari teman-teman disabilitas itu sendiri. Salah satu contoh, RRI Makassar ini sangat support ya bagi teman-teman disabilitas dengan adanya fasilitas berupa kamar mandi yang ramah disabilitas, kemudian juga ada tracking yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas. Semoga kedepannya kantor-kantor pelayanan yang ada di wilayah Makassar bahkan di Sulawesi Selatan juga sudah menerapkan hal yang sama untuk mempermudah teman-teman disabilitas beraktivitas. Utamanya juga mengenai pekerjaan ya, teman-teman disabilitas ini membutuhkan lapangan pekerjaan yang juga sama seperti kita. Segala lini, bahkan teman-teman disabilitas bisa menjadi guru, kemudian juga bisa bekerja dalam dunia F&B. Hanya saja memang awareness dari para owner-owner F&B mungkin masih perlu untuk ditingkatkan lagi untuk bersama-sama berkolaborasi teman-teman disabilitas menjadi pekerjanya atau menjadi karyawan di bisnis tersebut. Cuman beberapa waktu belakangan ya, Risna juga pernah melihat langsung, menonton dan juga baca beritanya, sudah bermunculan nih kafe-kafe, rumah makan yang mengajak teman-teman disabilitas untuk bekerja di tempat tersebut. Ya, kita doakan bersama kedepannya ini akan lebih inklusif ruang-ruang bagi teman-teman disabilitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
6: Makassar siang ini.

0: anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
1: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
2: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
0: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
1: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
0: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
3: Siap, Bu.
0: Disabilitas bukanlah hambatan. Jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.

0: Lamat-lamat terdengar suara lesung yang ditumbuk berirama. Rasanya indah didengarkan, ibarat sebuah lagu yang tengah didendangkan. Ketika suara lesung menggema di Dusun Biroe, Desa Siawung, menjadi pertanda pesta panen sedang berlangsung. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Mereka yang bertugas menumbuk lesung adalah orang pilihan karena terdiri dari pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi perempuan. Pesta panen suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Mapadendang, yaitu upacara sejak dahulu kala yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Upacara Mapadendang beragam di daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing daerah. Khusus Dusun Biroe, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majene-Jene. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siawung, Andi Parandrangi.
1: Kalau ditanya, apa keunikannya ya? Pesta panen di Selatan ini kepada umumnya cuma Padendang ya? Satu saja, cuma Padendang. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majene-Jene. Rangkaian dari Padendang juga. Majene-Jene itu adalah apa namanya, saling siram dulu ya, ketika itu dimulai itu kan hanya apa namanya, istilah orang Bugis, mapamesi itu saling percik-percik air saja ya di situ, tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang, karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ, itu yang dimulai disiram itu Pak, misalnya Pak Bupati yang datang ya. Ya, langsung itu, mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Oke, itu dari satu sisi ya. Sisi kedua, saya lihat memang secara pribadi ya, melihat ini ada

0: Rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang, dianggap keluarga, ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu. Kalau misalnya datang naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa, merasa tidak disukai itu masyarakat di sini. Makanya tadi bahasanya, semakin banyak kita makan atau ada yang bisa dibawa pulang bungkus ya, masyarakat semakin senang. Inilah filosofinya barangkali yang tidak ada ya di tempat lain ini. Itu Bu yang bisa saya ceritakan.
1: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, Pesta Paenge dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat desa Siawung, Puang Ase, yang juga adalah pemimpin proses upacara paenge majene jene.
2: Kangnya rodo latuk dugara rimula-mulana kan dek naku memon roy. Kibi kurume telak lam anu jompi Tapi maksudnya nalokat kumehe nandri api bolana. Nero nandri na api bolana, engka rekek genrana, engka kaparak makik lengkak. Anak tomato aku, nandri api lutu ilo kue. Jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lah toku makedagan pak dek naga wanre. Deto naga dingun lawi kang yami biasa. Telul lelami bola lah tok tajami lah tok napak kapala. Aga nak kasih wanre, adik nak wanre. Pitani, karena pitani, kedanan kalinya suara. Maka dah kahe kalilet, tabuka he kalilet biru. Tabuka ina senyaro, jadi engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku maka dah ku jadi ya saya ku matu ku mebiru he. Mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak padendak ka. Aku miruan nana. Jadi anak tulilaku kang pak tulimitau kireke tulilok kireke mulai setiap puraki pesta paning elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya hati tak tuli merasa bersalah kiku dek ipigau.
1: Upacara paenge diawali dengan kegiatan disebut mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Dimasak oleh para pria, tidak diperbolehkan wanita ikut dalam proses upacara ini. Setelah bahan tersebut menjadi bete, maka para pria menikmati dengan makan bersama. Selengkapnya dijelaskan Andi Paranrangi.
0: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya ya Mandrian, aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, desa Balusu, kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki bukan perempuan. Tidak dianggap sah kalau ada ikut campur laki-laki. Setelah itu ya bunyi padendang. Padendang. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ketiga hari tiga malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jenek-jenek. Bagus sekali. Ini uniknya Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan. Ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
1: Setelah Mak Bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula, masyarakat desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Seluruh warga membuat songkolo, burasa, dan juga gogos di rumah masing-masing. Makanan ini menjadi yang utama karena dianggap kuat dan bersatu.

0: tidak ada yang terserak dari bentuk dan tekstur makanan tersebut. Selain itu, ikan dan ayam ataupun udang menjadi lauk yang menemani songkolo, burasa, dan gogos. Makanan bajabu atau dikenal dengan kelapa goreng tidak diperkenankan dibawa ke acara puncak pesta panen di mata air Paenge karena bentuk dan teksturnya terserak dan tercerai-berai, meski bisa dinikmati di rumah saja. Filosofinya bagi mereka, haruslah kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat itu terus terjaga. Tidak boleh ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Khusus ayam yang dipersiapkan dalam upacara oleh pemuka adat terdiri dari ayam merah dan ayam karametasa, yaitu ayam berkualitas unggul dan sehat, dan ketika membelinya tidak boleh ada tawar-menawar. Selain mempersiapkan makanannya, warga desa Siaung sudah bersiap menghiasi tempat puncak acara di mata air Paenge. Kembali Puang Ase menjelaskan.
1: Kemana mak burasa kibulana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasi, mana selangi, mak gerek manu, nah dua kaju cek di celak cek di karametasa.
2: Agak apa kebedaan itu?
1: Iya, ro bedana ro kayak apa ya ro tunai ro ianu eh bedana.
2: Apa manu
1: celak karametasa. Iya, harus pa ya ro detonat di mak kada senimi purane ya lana. Gere man pitumpen ni pa.
2: Oh, pitumpen.
1: Iurunya canggih ke satana.
2: Jadi politega jadi ala tu anu manu eh.
1: Yang penting meliki kungkerita anu natai makanja. Kali te irita meto ya ranu nama nanto seding kela lengah kita kena oh ya rumah kanja.
2: Iya naro cocok.
1: Iya naro cocok.
2: Jadi di tekengi, nah di pound roy di bulai jolo.
1: Iya.
2: Atau pendek pinang.
1: Iya napa igere? Igere ni, pure igere, mendre ni, bajan resipulun ni. Igere ini, mana ni kulit rodo maga senai pura ni nasu, pura persiapkan. Ya lah ni mereka parah, tak pak damak jujur mana ni set di biru.
0: Malam terakhir di Pitupeni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makan di seluruh rumah warga. Warga desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk bisa dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat menjadi sumber air minum dan mandi masyarakat di desa ini. Guna terus melestarikan budaya pesta panen Paenge ini, pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Camat Balusu, Andi Hilmanida, memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada warga desa Siaung karena masih mempertahankan budaya turun-temurun yang berlangsung sampai sekarang.
3: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal. Di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung. Dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Painge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi desa Siawung khususnya di Dusun Biruai ini. Dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
2: Iya, sekarang ini kan dianggap sebagai sebuah budaya tak benda.
3: Iya, ya. Warisan budaya tak benda.
2: Mulai diangkat.
3: Iya.
2: Sungguhnya apa yang menjadi menarik dari ritual kebiasaan Mapalendang itu sehingga ini diangkat menjadi sebuah satu potensi dengan kekayaan tak benda itu?
3: Iya, mungkin Mapalendang di tempat lain banyak ya. Mungkin tapi keunikannya di sini karena di mana hampir mungkin kalau untuk Mapalendang hanya beberapa komunitas ataupun beberapa golongan masyarakat yang terlibat, kalau di sini tidak, semua masyarakat terlibat. Malah kami sedesa Siawung ini terlibat dalam kegiatan Mapalendang ini, pesta adat Painge ini, karena ini kita lihat contohnya seperti ini. Mereka membuat masakan, ini mengundang tetangga-tetangganya, mengundang dari dusun lain untuk bisa berpartisipasi. Karena ini kemeriahannya melebihi dari kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan ini yang kami sangat apresiasi karena disitulah bukti salah satu keunggulannya, karena ini rasa kebersamaan, kegotong royongan yang sangat-sangat tinggi dari seluruh masyarakat. Dan ada makanan khasnya juga. Ada makanan khasnya yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di sini ada apa lagi namanya? Ada gogos sama burasa. Kemudian ada prosesi-prosesi adat yang mungkin bisa kita lihat besok yang berbeda dari daerah-daerah lain yang melaksanakan Mapalendang. Dan ini yang saya rasa yang bisa menjadi unggulannya kami, khususnya di pesta adat Painge ini. Dan kenapa pesta adat Painge ini bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda.
0: Memasuki acara puncak panen Painge Mak Jenek-Jenek, seluruh warga berkumpul di mata air Paeng, mengambil air untuk diminum dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram, dan seluruh yang hadir wajib untuk basah sebagai kegembiraan karena selesai panen. Akhirnya terbitlah jurnal tentang keunikan budaya pesta panen Painge yang ditulis Andi Paranrangi, menjadi salah satu indikator didaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan atas hak kekayaan tak benda yang dimiliki Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
1: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
0: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
1: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
0: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
1: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
0: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
6: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
7: Dinamika olahraga.
6: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, pour d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nur Sair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofian Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempatkan

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Lidlo.

0: PS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di Palembang. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan misi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu. Serius? Dapat dari mana informasinya?
2: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
1: Eh, tunggu. Jangan langsung disebarin.
2: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
1: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
2: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
1: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
2: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
1: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
2: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
1: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 pada siang hari ini, masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Portal berita yang selalu terperbaharui setiap harinya dengan informasi-informasi terkini. Kali ini kita bakalan sedikit membahas mengenai ritual unik penyiar Pro 1 RRI Makassar sebelum mengudara. Jadi sebelum kita menyajikan informasi kemudian juga bertegur sapa di udara, ada ritual-ritual unik yang sudah menjadi starter pack selalu kita lakukan setiap harinya masing-masing dari kita bertujuh ini ya. Yaitu apakah kira-kira? Nah, ini kita bahas. Jadi, setiap penyiar ini memiliki kebiasaan berbeda sebelum menjalankan tugas di ruang siaran. Kebiasaan tersebut dilakukan untuk membantu membangun kesiapan sebelum berhadapan dengan pendengar. Hal tersebut ini terungkap dalam podcast spesial bersama penyiar Pro 1 RRI Makassar. Ada Arvan, Idam, Arti Dwi, Irsan Mori, dan juga Risna menceritakan kebiasaan mereka sebelum mengudara. Salah satu penyiar ini mengungkapkan kebiasaan menjaga kondisi ruangan siaran tetap rapi. Menurutnya, suasana yang nyaman membantu penyiar mempersiapkan diri sebelum memulai program. Arvan ini juga memperhatikan kerapian meja sebelum menjalankan siaran. Ia menilai lingkungan kerja yang tertata dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman selama berada di studio. Kebiasaan berbeda disampaikan penyiar lainnya, ada penyiar yang memiliki rutinitas khusus untuk menjaga kondisi tubuh dan kesiapan fisik sebelum menjalankan program. Arti mengungkapkan dirinya memiliki kebiasaan menggunakan handbody sebelum siaran. Kebiasaan tersebut menjadi bagian dari persiapan ketika berada di ruang studio. Sementara itu, Idam memiliki perhatian khusus terhadap kebersihan sebelum masuk ruang siaran. Ia menganggap kondisi tubuh dan studio yang bersih menjadi bagian dari persiapan seorang penyiar. Selain persiapan fisik, terdapat pula kebiasaan untuk menenangkan diri sebelum mengudara. Para penyiar menyebut pentingnya mengatur kondisi pribadi agar tidak mengganggu penyampaian siaran kepada pendengar. Dwi ini mengungkapkan sisi lain kehidupan penyiar yang tidak selalu terlihat oleh pendengar. Menurutnya, penyiar bisa memiliki karakter berbeda ketika berada di ruang siaran. Salah satu tantangan lainnya adalah tetap profesional ketika sedang menghadapi persoalan pribadi di mana para penyiar berbagi pengalaman mengenai tuntutan tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa masalah pribadi sebaiknya disimpan sejenak ketika sudah berada di depan mikrofon. Salah satu penyiar juga menjelaskan bahwa saya pendengar tidak selalu mengetahui kondisi sebenarnya yang sedang dialami oleh penyiar. Karena itu, penyiar dituntut tetap menghadirkan suara yang ceria dan juga menyenangkan. Nah, itu tadi. Ternyata ada hal-hal yang tidak terlihat oleh pendengar yang menjadi rutinitas kita sehari-hari untuk bisa menghadirkan informasi dan juga membangun suasana di udara ini agar lebih semangat, lebih ceria untuk memberikan ajakan dan percikan-percikan kobaran, percikan api nih, semangat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya tadi ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah.
0: Pangan olahan merupakan produk yang telah mengalami proses perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan seperti mie dan roti. Sementara itu, pangan segar mencakup komoditas seperti buah, sayur, dan beras. Produk segar yang mengalami pembekuan seperti buah beku tetap dikategorikan sebagai pangan segar. Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Pertanian untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis resiko berdasarkan PP Nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online Single Submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar, jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal, setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, 2 mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berisin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari mendapatkan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Kita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini setelah kita bahas sedikit ya mengenai kebiasaan penyiar sebelum mengudara, pada siang hari ini akan ada informasi seputar lifestyle. Ini gak bosen untuk dibahas karena memang menjadi kebutuhan kita semua. Remindering untuk kita tetap hidup secara sehat, hidup secara bahagia. Kalau sehat dan bahagia sudah terpenuhi, aktivitas lainnya pun pasti akan berjalan dengan baik. Kenapa Risna bisa bilang seperti itu? Karena ketika kita melakukan sesuatu, salah satu aspek yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup kita ketika menjalankannya itu adalah perasaan dalam diri. Ketika perasaan dalam diri ini gundah, sedih, takut, overthinking, ataupun ada perasaan-perasaan lain, rasa ragu terhadap diri sendiri, bisa dipastikan kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Lalu bagaimana caranya supaya perasaan-perasaan itu tergantikan atau sedikit diminimalisir? Ya dengan menjaga mood kita, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Saya percaya sekali bahwasanya apa yang kita konsumsi itu akan menjadi representasi dari visual kita. Visual kita yang merepresentasikan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat, yang mengandung serat, karbohidrat, proteinnya semua terpenuhi, bisa dilihat kondisi tubuhnya itu pasti akan segar. Kemudian juga energinya selalu prima, tidak mudah lelah, tidak cepat letih dan lesu. Nah seperti itu, jadi ini semua saling berkaitan. Kalau ngomongin soal kesehatan, Risna bakal ajak Anda untuk mencari tahu informasi terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, kesehatan ini bukan hanya serta-merta kesehatan fisik semata ya, pendengar. Ada yang namanya kesehatan jiwa. Dan di masyarakat kita ini cenderung masih tabu. Ketika kita mengatakan saya ada gangguan kejiwaan, itu langsung diklaim, dijudge sebagai orang gila dalam tanda kutip. Padahal masalah kejiwaan ini secara medis sangat banyak jenisnya. Ada disorder, anxiety disorder, ADHD, ADHD disorder, dan lain-lain lah pokoknya ya. Dan ini sama sebenarnya penanganannya dengan kesehatan fisik gitu. Harus datang kontrol, harus terapi dan lain sebagainya. Makanya ketika kita bertemu dengan orang di sekitar kita yang ternyata sedang menjalani perawatan atau sedang berkonsultasi secara intens dengan psikolog atau konselor, kita harus support. Jangan ada muncul kalimat-kalimat yang mengatakan kayak, oh kamu gila ya, kok kamu masih bisa beraktivitas, jangan ya. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi, bahwasanya 10% anak terindikasi masalah kesehatan jiwa. Anak-anak sudah terindikasi masalah kesehatan jiwa ini. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menemukan hampir 10% anak Indonesia yang mengikuti screening cek kesehatan gratis atau CKG menunjukkan indikasi masalah kejiwaan. Temuan tersebut berasal dari sekitar 7 juta anak yang menjalani screening sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dilansir dari Instagram Pandemic Talk, dari hasil screening tersebut sebanyak 4,4% atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan atau anxiety disorder, sementara 4,8% atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi atau depression disorder. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan temuan tersebut menunjukkan masalah kesehatan jiwa pada anak perlu mendapat perhatian dan deteksi sejak dini. Menurutnya, screening menjadi salah satu langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan anak dan menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Selain melalui program CKG, masyarakat juga dapat melakukan screening kesehatan jiwa secara mandiri melalui aplikasi Satu Sehat. Screening tersebut menggunakan kuesioner SRQ20 untuk membantu mengetahui kondisi kesehatan jiwa dan apakah seseorang membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Hasil screening tidak secara otomatis menjadi diagnosis gangguan kesehatan jiwa.
Temuan berupa gejala atau indikasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh penilaian yang lebih menyeluruh. Kemenkes juga mendorong deteksi dini terhadap masalah kesehatan jiwa agar kondisi yang dialami anak dapat diketahui lebih awal. Perhatian terhadap kesehatan jiwa dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan anak secara menyeluruh.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Yuk, lihat deh. Lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
2: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
1: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
2: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuma jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
2: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuma bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
1: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
2: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
3: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu...

0: Indonesia seperti banyak negara lainnya telah berjuang melawan ancaman terorisme yang datang dari berbagai kalangan. Salah satu perjalanan kehidupan yang mencatat peristiwa-peristiwa tragis adalah kehidupan narapidana teroris yang terlibat dalam bom Sarina pada tahun 2016 dan bom McDonald's Makassar pada tahun 2021. Mereka yang terjerat dalam jaringan radikalisasi membawa dampak yang mendalam tidak hanya pada korban, tetapi juga pada mereka sendiri dan keluarga yang ditinggalkan. Pada Januari 2016, Jakarta diguncang oleh serangan bom yang terjadi di pusat perbelanjaan Sarina. Pelaku, yang memiliki afiliasi dengan kelompok teroris internasional, berhasil mengejutkan masyarakat dengan aksi kejam yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Salah seorang pelaku yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari komunitas biasa, akhirnya terjerumus dalam radikalisasi setelah terpapar ideologi ekstremis. Bagaimana kehidupan pribadi mereka berubah menjadi perjalanan gelap menuju terorisme? Berikut penjelasan salah seorang mantan narapidana teroris bom Sarina, Suryadi Mas'ud alias Abu Ridho.
1: Nama saya Suryadi Mas'ud, orang biasa juga panggil Abu Ridho atau Umar Afi. Lahirnya di Pindrang, di Akti. Saya sebenarnya lahirnya di rumah sakit Elim sini. Cuma karena Pindrang lebih mudah dapat akte kelahirannya, makanya diurus disebutkan kelahiran Pindrang. Saya mau meluruskan dulu, teror itu kan cuma taktik. Ya, taktik untuk mencapai tujuan. Saya terlibat di sini karena bercita-cita yang saya yakini sebagai cita-cita yang mulia, yaitu ingin mendirikan atau merubah negara ini menjadi negara Islam sebagaimana apa yang telah diusahakan oleh kakek saya dari pihak ibu, yang beliau adalah kepala desa dari DITII di Endrekang sana, walaupun bapak saya tentara yang menjadi lawannya. Seperti itu. Jadi ataupun terlibatnya itu tidak ada directly atau suddenly, tapi ada proses yang melatar belakangnya. Waktu kecil saya memang sering dinabobokkan dengan ibu ketika ibu memberikan saya mau membawa saya cerita pengantar tidur. Itu cerita tentang kehidupan zaman DITII di kampung waktu beliau masih gadis. Dan beliau juga menceritakan tentang kenapa sampai dia jadi istrinya bapak yang tentara. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah. Nah, awalnya saya pikir cerita biasa saja, tapi kemudian kesininya jadi masalah ketika terjadi perang selalu di rumah antara bapak dan ibu, yang mana bapak selalu mengatakan, "Ah, memang kau pemberontak kau ini." Jadi ya, ada rasa pembelaan kepada ibu, dan saya selalu berdiri di ibu waktu itu barangkali.
2: Ya. Nah, kemudian kan tadi sebenarnya ya teror itu sebenarnya mungkin saja kita semuanya bisa dikategorikan teroris kalau sering melakukan teror.
1: Iya. Iya.
2: Tetapi yang lebih ke ini kak, kemudian dari kegundahan yang dimiliki itu, ini kan kemudian membawa kepada pencarian sepertinya ya. Apakah sesungguhnya yang harus saya lakukan sehingga menjadi pembelaan terhadap apa yang terjadi sebelumnya?
1: Iya. Gitu. Jadi artinya ini mungkin menjadi cerita di bawah alam sadar saya. Kemudian nanti dia terangkat ke atas ketika kelas 2 SMA. Saya sebenarnya ikut bapak kalau masalah pengamalan Islamnya, abangan ceritanya kan. Bapak seenaknya saja, kalau dia mau sholat, kalau enggak. Tapi alhamdulillah terakhir hidupnya beliau rajin sholat, bahkan Bilal di masjid. Seperti itu. Jadi ketika berkecamuk rumah kayak neraka, dan saya selalu berada membela ibu, nah itu efeknya ke sekolah. sekolah, saya cari teman-teman yang bisa membuat saya lebih hilang gundahnya, lebih enak di sekolahnya. Saya tadinya masuk ke kelompok Cina karena nenek saya kan Cina. Saya pikir saya bisa mungkin dengan mereka. Tapi rupanya saya pun agak ditolak sama mereka karena Cina kawi kan. Terus saya di dalam kegundahan itu saya didatangin sama teman satu sekolah, satu kelas, satu tingkat beda kelas, sama-sama dua fisika satu, saya dua fisika satu, dia dua fisika dua, satu kampung, sama-sama orang Duri. Dia selalu datang ke kelas saya sambil bawa Quran terjemahan dan mengatakan ini yang harusnya kita ini yang harusnya kita ini. Padahal saya itu wudhu saja saya terus terang tidak terlalu paham, sholat saja tidak terlalu paham. Artinya seperti itu saja sambil lalu. Akhirnya saya datang ke musola Darul Ulum di SMA 1. Saya mulai diajar sholat sama dia, diajar wudhu sama dia, macam-macam. Saya dapat ketenangan di sana. Kalau makin kencang lagi di rumah, saya lebih baik tinggal di sekolah. Saya bermalam di sekolah ya. Makannya itu dicerekan gitu kan, jual ubi goreng dulu kan. Ya. Sampai sekarang mungkin.
2: Sarabak.
1: Iya, sarabak. Itu makannya di situ. Itu yang buat saya tenang. Tapi rupa-rupanya yang datang ke sana itu adalah anak-anak muda. Yang ini juga ini salah satu anunya SMA 1 karena SMA 1 itu murid-muridnya dipersilahkan untuk mencari ustadz sendiri. Nah, itu tidak ada kayaknya campur tangan dari pembina agama di OSIS dan macam-macam, tidak ada. Nah, bahkan kalau ada yang guru tidak senang kita protes. Ya kan? Jadi datanglah itu anak-anak muda, anak-anak dari UMI, anak dari UNHAS, mahasiswa, memberikan ceramah yang kick kepada dia, anak keramat kalau SMA 2 kan. Saya bilang kita komitmen kita mau di DOK di apakah di lembaga ini tetap kita dakwah jalan di sini. Nah, itulah yang kami anukan dan akhirnya datang ustadz dari Kediri kalau nggak salah, itu juga datangnya ke sini dan gabung sama beberapa pondok pesantren dalam tanda kutip besar di sini, terus gabung dengan organisasi yang saya katakan tadi, dan dia juga mengajar kami di kampus. Saya panitianya. Saya itu sebenarnya di kampus, bukan ke kampus, bukan ke fakultas saya. Saya ke MPM. Fakultas saya adalah MPM. Apa itu? Mahasiswa pencinta. Mahasiswa pencinta musalla. MPM, UNHAS. Saya di situ saja. Padahal dekat situ.
2: Tempat kuliahnya?
1: Iya, dekat dari teknik mesin, dekat

0: saya jarang masuk. Nah, saya isi ke buka kajian tauhid yang sebagaimana yang sekarang ini ramai dibicarakan dari aliran dari Saudi sana. Nah, itu kajian tauhid. Dan itu di situ sudah diajarkan bahwa pemerintah kafir, Pancasila kafir. Artinya dulu sudah kita pahami seperti itu, tapi ini dengan dalil. Dulu kita cuma ada doktrin saja, ini kafir, ini kafir, kafir. Tidak ada ininya penguatan dalil agamanya. Nah, dengan beliau ini, dengan paham ini Wahabi ini, Wahabi itu sudah disebutkan ini kafir, ini kafir. Bendera Togut, polisi Ansor Togut harus dilawan. Tentara, pada saat itulah sebenarnya pada saat SMA saya sudah katakan bapak saya kafir. Setelah kuliah lebih kafir lagi ya, karena lebih punya penguatan ya kan, bahwa betul apa yang saya gini ya, ada dalilnya, ada seperti itu.
1: Akhirnya makin kuat
0: kak
1: gitu.
0: Makin kuat. Kita lihat
1: tidak ada yang benar yang lain.
0: Tidak ada nih. Yang kita lihat itu adalah bagaimana caranya orang kafir yang kita yakini itu, damuhu wa maluhu halalun, darah dan hartanya halal, ya kan? Apalagi kafir murtad. Artinya orang-orang Islam yang menyebut dirinya Islam pada waktu itu, dia pegawai negeri seperti kita yang mungkin pegawai RI dan yang lain-lainnya, polisi, tentara, itu murtad. Murtad posisinya lebih rendah daripada orang kafir asli. Maka ini orang murtad yang harus dibereskan dulu. Iya. Dan itu harta dan darahnya halal. Makanya selalu saja itu ada cara, bagaimana caranya kita membuktikan. Ini namanya izharuddin. Kita membuktikan loh bahwa iman kita ini ada gitu. Caranya apa? Ada-ada aja. Kita curi barang di mana? Di fakultas. Miliknya fakultas. Dengan bukan sebenarnya butuh barang, tidak, ini untuk membuktikan saja bahwa mereka itu orang kafir gitu loh. Halal diambil anunya atau apa saja itu yang anu, misalnya sepatunya dosen atau anu, kita kasih hilang anu, buang ke jauh-jauh kalau dia lagi sholat toh, buang sepatunya jauh-jauh, itu untuk menunjukkan bahwa ini loh iman saya, kamu kafir.
2: Setelah serangan bom Sarinah, pihak kepolisian berhasil menangkap sejumlah pelaku yang terkait langsung dengan kejadian tersebut. Sebagian besar diantaranya dijatuhi hukuman penjara dengan dakwaan terorisme, dan kehidupan di penjara tidak mengakhiri cerita mereka. Sebaliknya, penjara menjadi tempat yang memungkinkan mereka bertemu dengan jaringan radikal lainnya. Di balik jeruji besi, mereka menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Bagaimana bertahan dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan perasaan terasing dari masyarakat? Namun, beberapa di antara mereka justru semakin terjerumus dalam pemikiran radikal, meski sebagian lainnya mencoba untuk merubah jalan hidup mereka. Proses rehabilitasi menjadi tantangan besar karena membawa mereka keluar dari ideologi yang telah lama mendara daging, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang perdamaian.
0: Setelah saya pulang dari Filipina tahun 2015-2016, saya bilang, wah di Filipina beda. ISIS di sana beda dengan ISIS di sini. ISIS di sana punya wilayah, punya rakyat yang berarti yang taat sama mereka, punya pasukan, punya senjata, punya ambil dan macam-macam lah, punya. Dan kami di situ angkat senjata lah untuk menentang Filipina. Tapi apa yang dibuat oleh ISIS Filipina tidak pernah mengkafirkan bahkan orang Islam yang jadi tentara Filipina. Nah, beda loh. Beda kita kafirkan dan kita bunuh, ya kan? Bunuh itu kan bunuhnya perang, namanya perang. Tapi kita menyebut dia kafir tidak. Kalau di sini tidak ada senjatanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, semuanya kafir. Masih lain-lain ini ISIS-nya Indonesia, itu kan kayaknya di sana kita biasa makan sembelihan ayam apa semuanya, daging kita beli di McD apa macam-macam, boleh-boleh saja. Di sini jangankan di McD, makan saya di warung-warung ada ayamnya semua, tidak boleh. Haram katanya, tidak tahu siapa yang sembeli. Mulainya di situ saya agak aneh, apalagi saya kan saya sama istri itu selalu, istri saya agak apa namanya sih, gulu, kelewatan. Ada istri yang kedua, istri

0: Senin ajaran apa ini? Iya tahu tidak. Saya beku anu terus beku ini, terus saya dipindah ke Jakarta Selatan setelah maku pertama. Oh itu saya bentrok lagi dengan kawan-kawan yang di sana. Wah, tidak cocok saya bilang ini kan. Tapi tetap saya mengatakan ini benar. Artinya keyakinan ini benar dan sebagainya. Nanti setelah masuk di Nusa Kambangan, setelah diskusi panjang apa semua, dan ada juga di sini yang membuat saya kecewa dengan kawan-kawan itu dana. Saya disuruh bertanggung jawab terhadap semua dana ISIS yang masuk ke Indonesia. Astagfirullah, ini dari mana? Kita tahu miliar-miliar, makanya saya mungkin
1: tidak lihat.
0: Jadi saya sampai bilang sama yang di Suriah itu, karena saya teleponan, ya saya dituntut, kembalikan dana ini bagaimana? Catat saya sebagai utang saya. Saya begitu. Jadi mungkin kalau di seluruh Indonesia yang paling banyak utangnya puluhan miliar. Iya. Karena kan ini dibagi puluhan miliar yang datang ke sini. Saya tidak tahu berapa jumlahnya yang pas. Tapi yang saya dengar bahwa JAD saja masih ada DP 6 miliar. Ini coba, artinya ini aduh ya kan. Nah, itu yang membuat saya wah ini ajaran apa ini, ya kan? Masuk di mana? Nusa Kambangan, di Pasir Putih. Alhamdulillah di Pasir Putih itu lapas khusus teroris. Kita oleh ada program dari bapak-bapak ini adalah program buku. Kita itu kasih bacaan, one man one cell, kita ada kegiatan yang lain, kita bisa membaca. Di situ saya baca buku, saya kurang aja nanti bukan ini teman-teman dulu. Kenapa saya tidak baca buku itu, tolongnya saya itu, karena saya bilang ya kaum yang belajar toh.
1: Nanti kasih
0: astagfirullah, sampai saya kapirkan bapak saya padahal di sini ada dalilnya loh. Astagfirullah. Akhirnya saya di situ tobat nih dari mengkafirkan bapak saya. Saya bilang saya dibuatkan video dan dikirim ke bapak saya permintaan maaf saya. Dan bapak saya juga dibuatkan video menerima maaf saya. Alhamdulillah sebelum beliau meninggal, alhamdulillah saya syukur itu. Tapi saya masih tetap yakin bahwa negara-negara kafir pada waktu itu. Nanti setelah saya pindah ke mana? Lapas yang lain, Permisa namanya. Saya dikasih sama bapak-bapak ini buku. Oh, buku itu bukan main, asal request buku apapun datang. Pokoknya mau buku Al-Qaeda ke mau apa ke datang. Sehingga ini orang apa ini densusinya apa tidak tahu membaca ini buku apa ini. Iya, dikasih semua itu datang. Kita pelajari, dan saya sama Agung Hamid. Satu-satu silka sama Agung Hamid. Wow, diskusi ini buku ini diskusi. Akhirnya suatu malam itu tengah-tengah malam Agung Hamid langsung pukul pahaku. Salah ki. Saya iyo. Iya, artinya kita sudah sadar bahwa kita salah dari mengkafirkan melawan Indonesia.
2: Sebuah bom meledak di McDonald's Makassar. Sebuah peristiwa yang kembali mengguncang Indonesia. Diketahui pelaku yang terlibat dalam serangan ini juga memiliki latar belakang yang terkait dengan jaringan radikal yang sama. Meskipun mereka telah menjalani proses hukuman di penjara, perjalanan hidup mereka masih dikelilingi oleh jejak-jejak kekerasan yang sulit dihapus. Serangan ini menjadi bukti bahwa radikalisasi tidak hanya berakhir di balik jeruji penjara, tetapi bisa terus menyebar melalui pengaruh-pengaruh eksternal yang merusak. Beberapa narapidana teroris yang terlibat dalam bom Sarina dan bom McDonald's Makassar menjalani program rehabilitasi. Program ini, yang seringkali mencakup pendidikan agama dan penguatan mental, dirancang untuk menanggulangi ideologi radikal dan mencegah aksi terorisme lebih lanjut. Meskipun ada kesuksesan, hasilnya tidak selalu berhasil. Beberapa narapidana mampu mengubah pandangan hidup mereka dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih sadar akan pentingnya perdamaian dan toleransi. Namun tidak sedikit pula yang gagal menjalani proses ini, terbawa kembali ke dalam ajaran ekstremis yang menggiring mereka pada tindakan kekerasan.
3: Saya Mukhtar Demlau, Forum Umat Islam Bersatu, Sulawesi Selatan. Setelah kami keluar dari Hotel Predeo tahun 2007 itu, kemudian bergolak beberapa

0: beberapa pergolakan yang ada di Sulsel ini, alhamdulillah. Dan saya mulai beradaptasi kurang lebih 8 tahun. Saya beradaptasi 10 tahun lah. Semua stakeholder yang ada di Sulsel ini saya datangi, tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga cepat saya diterima sebagai image saya sebagai tanda kutip radikal teroris, kemudian berangsur-angsur pulih. Jadi tidak lagi seperti sangar, pembunuh, sampai seterusnya. Ya, jadi itu yang kami, yang khusus saya, yang saya alami. Sehingga dibuatlah yang seperti itu, dan gerakan ini alhamdulillah sampai nasional.
1: Apa yang membuatkan bahwa saya kayaknya sudah harus cinta kepada Indonesia gitu?
0: Tentu banyak tantangan-tantangannya. Ketika tantangan pertama itu adalah teman sejawat ya, yang tadinya menggebu-gebu setiap masalah. Tapi saya itu selalu dalam wasatiyah, selalu di pertengahan yang adil, melihat plus minusnya. Lalu kemudian setelah saya banyak duduk bersama dengan para pejabat, pihak keamanan, banyak masukan-masukan, ternyata Indonesia ini kaya, ternyata Indonesia ini punya masa depan yang lebih baik ya, lebih baik begitu. Sehingga saat itulah saya berubah image, berubah pemikiran. Ternyata ada yang keliru ketika hanya sekedar meluap-luap lagi itu ya, ada cepat merespon tanpa kemudian bukan responsif ya, tapi tidak taktis dan tidak strategis. Sehingga itu yang membuat saya memandang kembali gitu. Ternyata keliru kalau begini, apalagi umat dalam keadaan lemah dan tidak punya pemahaman. Kan banyak image-nya masyarakat hari ini, kalau mendengarnya namanya teroris, namanya apalagi orang yang sudah pernah dipenjara dengan itu, pasti image-nya ini sangat beda dengan saya. Beda karena sejak awal memang saya punya latar belakang yang panjang tentang kebaikan-kebaikan itu. Beda misalnya teman-teman yang lain ya.
1: Ada tertrekor lah kayak.
0: Ada tertrekor saya. Jadi di samping itu, saya sejak kecil juga sebagai dai. Nah, itu yang menyebabkan juga banyak membaca, banyak merenung, banyak bersama dengan orang-orang. Sehingga semua orang saya bisa bergaul, tidak tertutup, tidak inklusif, tapi eksklusif ya. Kami menerima semua orang, semua pemikirannya, dan kami olah. Dan ketahuilah, orang yang tidak mau berubah pasti dia akan punah, itu ujungnya.
1: Nah kak, kita masuk ke fase ketika doktrin itu menguasai kak gitu. Itu berapa lama sih kak sampai akhirnya kita menekatkan diri
0: gitu? Itu doktrin ya. Kalau memang salah penerapannya, maka salah juga pelaksanaannya. Sehingga ini juga yang harus saya edukasi. Ketika menerima suatu doktrin apa, jangan langsung, ibaratnya itu kalau manis, jangan langsung ditelan. Jangan sampai
1: racun. Terjadi itu kan?
0: Ya, terjadi. Oh, biar pahit sedikit, tapi karena jamu, pada akhirnya kan menyehatkan. Nah, inilah yang saya inginkan, bahwa harus betul-betul orang belajar. Dan siapa teman akrab kita, siapa yang memberi apa pemikiran, stimulan-stimulan itu, jangan sampai yang memberi kita stimulan-stimulan itu mereka adalah mentor-mentor teroris, mentor-mentor radikalis. Dan kita biasa selama perjalanan ini, ketika dia mentor yang asli radikal dan teroris itu 2 jam bersama dengan dia sudah mencuci otak, 5 jam duduk bersama dengan dia sudah siap jadi pengantin, bermalam bersamanya maka sudah bisa mengkafirkan orang tua. Dan itu kan tidak benar. Mestinya kan harus melalui tahapan-tahapan ketika orang berilmu itu. Apalagi kalau dia tidak paham tentang tikul jihad, langsung orang belum belajar tentang tahara misalnya, belum belajar tentang bagaimana bersuci, tiba-tiba mau langsung jadi pengantin, jadi mau masuk surga dengan jalan tol, tidak benar. Nah, ini yang saya maksudkan, harus ada perubahan-perubahan yang mendasar terhadap itu.
2: Cerita perjalanan kehidupan narapidana teroris pelaku bom Sarina dan bom McDonald's Makassar adalah gambaran tentang bagaimana ideologi radikal bisa masuk dalam kehidupan seseorang. Dari seorang individu yang terjebak dalam konflik internal, sampai akhirnya menjadi pelaku teror yang membahayakan orang banyak. Perjalanan mereka menjadi pelajaran yang tidak hanya berlaku untuk mereka, tetapi juga untuk masyarakat yang harus terus berjuang melawan radikalisasi. Yayasan Rumah Moderasi Makassar yang dibentuk oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror atau kita mengenalnya dengan Densus 88, bekerja sama dengan beberapa napi teroris yang telah menjalani masa hukuman, kini menjadi simbol perubahan bagi mereka yang sebelumnya terjerumus dalam aliran radikal. Pendirian yayasan ini bukan hanya sebagai upaya rehabilitasi bagi mantan narapidana teroris, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Saya Muhammad Faisal, pangkat AKP. Sekarang tim Idensos, identifikasi dan sosialisasi Densus 88 Satgaswil Sulawesi Selatan. Jadi saya tergabung dalam Densus itu sejak 2005. Jadi sudah sekitar 20 tahun. Ya lumayan melihat perkembangan. Memang sih di kita di Sulawesi Selatan ini ada riwayat mulai dari apa DITI dulu, kemudian ada KPPSI, sampai yang ada sekarang ini muncullah Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia sudah apa kelompok lama, yang baru itu Mujahidin Indonesia Timur, ada Jamaah Ansor Daulah, ada JI yang sudah lumayan lama, kemudian yang terbaru ada media sosial, ya itu yang rawan sekarang.
4: Nah, bagaimana kamu bisa mengetahui titik-titik kejadiannya teror itu, Pak? Keberadaan orang-orang yang masuk kategori teroris tersebut?
3: Itu ada bidang yang unit tersendiri yang menangani. Iya, selain tim yang ada di lapangan, ada memang dikerja oleh tim Nusantara. Kalau untuk di provinsi itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan yang ada di seluruh Nusantara ini. Yang masyarakat tahu itu Densus 88, penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 itu hanya, kalau menurut saya hanya 20-30% yang dilihat, dia tahu masyarakat bahwa Densus menangkap teroris. Tapi masyarakat tidak tahu bagaimana Densus melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan pencegahan itu pekerjaan yang, karena saya kan dari pangkat Bribtu sudah kerjakan, rupanya pencegahan dan pembinaan pendampingan ini yang paling berat. Iya, interesting, ini yang paling berat. Kalau nangkap sih security maksudnya juga bisa nangkap.
4: Iya. Selesai.
3: Iya.
4: Apa yang dilakukan Densus dalam konsep pencegahan itu, Pak?
3: Pencegahan ini karena ada yang namanya kelompok lama itu walaupun sudah tidur tapi merekrut kembali, ya merekrutnya itu anak-anak ini yang rentang umur 13 sampai 25 tahun. Nah, ini yang harus dilakukan pencegahan. Ada di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini sudah banyak yang kami temui orang tuanya karena anaknya terpapar lewat media sosial. Dan bukan hanya anak-anak yang terpapar lewat media sosial, yang sudah dewasa juga sudah. Pokoknya 30% penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 itu berasal dari media sosial. Iya.
4: Seperti itu ya.
3: Iya.
4: Jadi sekarang lari ke cyber, Pak ya?
3: 30%-nya lari ke cyber. Nah, kami selaku unit pencegahan juga bekerja menggandeng pemerintah, stakeholder semua, dan sampai masyarakat swasta mengajak semua untuk melakukan pencegahan. Kami masuk sekolah, SMP, SMA, di perguruan tinggi kami melakukan sosialisasi bagaimana bahaya radikalisme, terorisme, dan intoleransi.
4: Nah, sekarang kan lari ke pembinaan, Pak. Tidak sedikit tentunya mereka yang rapiter ini untuk dijangkau oleh teman-teman yang ada di Insus 88, khususnya di Sulawesi gitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana untuk pembinaan dari sekian banyak napiter kita ini?
3: Jadi kami di Sulawesi Selatan ini punya 135 ex-napiter. Sementara kami dari tim hanya bertujuh orang. Iya, hanya tujuh orang. Jadi ya kami harus melibatkan semua, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, sampai ke daerah. Kapolda dan jajarannya yang paling membantu kami. Jadi semua polres kami bentuk tim yang terdiri dari satu atau dua orang. Inilah yang perpanjangan tangan kami untuk melakukan pembinaan-pembinaan ex-napiter yang ada di wilayah.
2: Penting untuk terus memperhatikan program rehabilitasi yang memadai bagi narapidana teroris agar mereka bisa berubah cara pandang hidup mereka dan kembali diterima oleh masyarakat. Tanpa perhatian serius terhadap aspek ini, ancaman teroris di masa depan masih bisa datang dari jalur yang tak terduga.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, telah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda dokumenter pada siang hari ini di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami pendengar, karena nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir menemani Anda untuk menghadirkan Warta Berita Siang ini edisi Sabtu 26 September 2026.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, akan kita nantikan bersama Warta Berita, rangkaian informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Koperasi melakukan penandatanganan MOU dan SKB di Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Berikut Warta Berita selengkapnya. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

0: Supri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
1: Telah berkuat ingkrapan hewes atau berkuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkrah, maka itu namanya PLT.
2: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
1: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
0: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Makassar menilai potensi zakat infak dan sedekah di Makassar cukup tinggi, namun kesadaran masyarakat masih rendah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Potensi zakat infak dan sedekah di Kota Makassar dinilai sangat besar seiring dengan potensi ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya terrealisasi melalui penghimpunan zakat dan dana sosial keagamaan di lembaga resmi. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar Usman Sofian kemarin. Dikatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang dimiliki masyarakat dengan realisasi zakat infak dan sedekah yang berhasil dihimpun Basnas maupun lembaga zakat lainnya. Ia menilai besarnya potensi ekonomi masyarakat semestinya dapat berbanding lurus dengan peningkatan penghimpunan zakat. Olehnya itu literasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui kewajiban yang harus ditunaikan sekaligus memahami manfaat sosial yang dapat dihasilkan dari zakat.
5: Karena ada potensi lalu kemudian realisasinya kurang sehingga kita membutuhkan sebuah konsep, sebuah program yang bisa memberikan, meningkatkan kesadaran atau literasi masyarakat supaya ada satu kewajiban yang mana kewajiban itu khususnya bagi umat Islam yang seharusnya harus ditunaikan sesuai ketentuan syariah tapi itu tidak dilakukan sehingga pendekatannya adalah harus ada pendekatan gerakan kolektif bersama bahwa ada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, yang mana kewajiban itu, manakala ditunaikan, itu bisa memberikan manfaat dan bisa ada kepedulian sosial yang lahir dari situ.
4: Ditambahkan dengan masyarakat bergerak secara bersama-sama, maka potensi yang selama ini belum optimal dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara lebih maksimal.
3: Pengadilan Negeri Makassar menolak pra-peradilan tersangka penipuan terhadap investor bernama inisial FU hingga mencapai 9,5 miliar rupiah. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Pengadilan Negeri Makassar resmi menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka berinisial HM dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga merugikan investor hingga 9,5 miliar rupiah. Keputusan ini berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/284/10/2021/SKPT Polda Sulsel tertanggal 12 Oktober 2021. Dengan putusan ini, status tersangka HM dinyatakan tetap berlaku dan sah secara hukum. Kepada media kemarin, kuasa hukum pelapor FU, Ari Dumais, SH menyambut baik keputusan majelis hakim sekaligus mendesak aparat penegak hukum segera melanjutkan proses peradilan. Dikatakan, si putusan menolak pra-peradilan tersebut sehingga penetapan status tersangkanya tetap sah. Perkara bermula dari dugaan penipuan terkait investasi pembangunan rumah subsidi di Pangkep. HM diduga berperan memperkenalkan investor asal Jakarta kepada pengembang dari 58 unit rumah yang dijual. Diduga digunakan akta lama yang tidak mencantumkan nama investor. Kerugian mencapai 9,5 miliar rupiah dan belum ada pengembalian dana. Olehnya itu, pihaknya mendesak segera dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap HM.
7: 8M. Ya, status ini sudah lama bergulir, kurang lebih sudah 5 tahun, dan saya adalah pengacara kelimanya. Dan syukur pada saat kami menghandle ini sudah masuk ke tahap P21, sehingga Sekali lagi saya desak dalam hal ini Kejaksaan Tinggi untuk segera melakukan upaya paksa untuk menangkap inisial HM, ya. Nanti saya akan share fotonya dan juga nanti bisa di expose, tapi tentu sesuai dengan ketentuan pers.
8: Pihaknya telah menyiapkan bukti pendukung termasuk bukti transfer dan berharap proses hukum telah berjalan hampir 5 tahun ini dapat segera dilanjutkan serta dituntaskan.
3: Menteri Sosial ingatkan pengelola dan siswa sekolah rakyat jaga kebersihan lingkungan. Aan Ariska kembali melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu Sulawesi Selatan di Jalan Pajaian kemarin. Dalam kunjungannya, salah satu hal yang ditinjau oleh Saifullah Yusuf adalah Teba Modern atau tempat pengolahan sampah organik Sekolah Rakyat Terpadu Sulawesi Selatan. Saifullah Yusuf mengatakan, menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui gerakan ASRI.
9: Dalam rangka edukasi dan menjaga lingkungan di sekolah rakyat agar ASRI sebagaimana harapan Bapak Presiden. ASRI itu aman, sehat, resik atau bersih, dan yang terakhir adalah indah. Saya titipkan gedung yang luar biasa ini.
0: Dalam kunjungan ke sekolah rakyat terpadu, selain menekankan pentingnya untuk menjaga lingkungan, Saifullah Yusuf juga melakukan penanaman pohon dan melakukan pengenalan literasi keuangan kepada pelajar di sekolah rakyat yang didukung oleh Bank BNI.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Koperasi melakukan penandatanganan MOU dan SKB di Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan surat keputusan bersama untuk memperkuat tata kelola dan operasional Kampung Nelayan Merah Putih yang diikuti KNMP dari 64 titik di Indonesia secara daring. Penandatanganan MOU dan SKB ini dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Jumat 25 September 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha nelayan, serta pemanfaatan potensi perikanan, salah satunya di KNMP Tongke-Tongke. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KNMP akan menjadi salah satu unit usaha yang dikelola bersama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dikatakan, pengelolaan secara profesional dinilai penting agar infrastruktur yang telah dibangun memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.
10: Kampung Nelayan Merah Putih tujuannya adalah dibangunnya sarana-prasarana untuk meningkatkan produktivitas para nelayan. Kita melakukan MOU dengan Menteri Koperasi untuk kemudian Menteri Koperasi bisa melihat secara langsung aktivitasnya sudah seperti apa. Jadi ini menjadi bagian dari unit bisnis KDKMP.
4: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penguatan koperasi di kawasan nelayan juga menyasar peningkatan kualitas hasil tangkapan dan dukungan permodalan. Langkah ini diharapkan membuka peluang usaha yang lebih besar bagi nelayan.
11: Tapi kami mendorong nelayan untuk menjadi anggota koperasi, para pengepul yang selama ini sudah banyak membantu para nelayan bersama-sama nanti dengan desa di sini. Membangun badan usaha koperasi, namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan kami Kementerian Koperasi akan membantu akses pembiayaan, permodalannya, supaya nanti nelayan-nelayan bisa kemudian mendapatkan pendapatan yang tetap.
4: Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelepasan pengiriman 13 ton ikan tuna dari KNMP Tongke-Tongke menuju Jakarta. Kegiatan turut dihadiri Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Ketua Satgas Operasional KNMP, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Masda, Ketua DPRD Sinjai, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Sinjai.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Polres Bone berhasil menggagalkan dugaan pengiriman sekitar 10 ton BBM bersubsidi jenis solar yang hendak dibawa lintas provinsi. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
12: Polres Boni menggagalkan dugaan pengiriman sekitar 10 ton BBM bersubsidi jenis solar yang hendak dibawa lintas provinsi dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kasih Humas Polres Boni Ibtu Rayendra mengatakan, dalam penindakan tersebut, pihaknya mengamankan 48 rum besi berisi solar di Kelurahan Apala, Kecamatan Barbo, Kabupaten Boni baru-baru ini. Dikatakan, penindakan tersebut dilakukan di Jalan Poros Bone Bulukumba. Ia juga mengamankan seorang sopir berinisial RA yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Bone. Menurut Rayendra, solar tersebut diduga berasal dari Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan hendak dibawa menuju Kabupaten Kolaka. Lanjut Rayendra, solar tersebut sebelumnya dikemas dalam jerigen dan dibeli seharga Rp350.000 per jerigen. Olehnya itu, setelah terkumpul, BBM kemudian dipindahkan ke dalam drum besi untuk dikirim. Selain itu, pengiriman diduga dilakukan setiap pekan setelah solar terkumpul. Saat ini polisi masih mendalami dugaan pengiriman yang disebut telah berlangsung beberapa kali.
13: Pihak kami mengamankan 48 drum besi berisi solar di Kelurahan Apala, Kecamatan Barobo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan baru-baru ini. Penindakan dilakukan di Jalan Poros Bone Bulukumba. Kami juga mengamankan seorang supir berinisial RA yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Bone. Solar tersebut diduga berasal dari Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan hendak dibawa menuju Kabupaten Kolaka.
12: Ditambahkan Rayendra, perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. Polisi juga masih mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman solar tersebut. Untuk itu, mengajak bersama-sama menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran, tertib dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
3: Polisi mengungkap pelaku kejahatan geng motor yang menganiaya seorang remaja. Dilaporkan Sarifuddin.
14: Satuan Reskrim Polrestabes Makassar berhasil menangkap dua anggota geng motor yang menganiaya seorang remaja di Jalan Dr. Ratu Langi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sabtu malam 23 September 2026 sekitar pukul 21.30 WITA. Korban kejahatan komplotan geng motor adalah Sahwan, ditebas parang oleh kawanan geng motor saat sedang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan komplotan geng motor yang menyerang seorang remaja di Jalan Dr. Ratu Langi, Kota Makassar adalah geng motor bernama Wasap. Mereka berkonvoi kemudian mencegat korban yang berboncengan bersama temannya lalu menebas korban Sahwan. Korban berhasil melarikan diri, namun komplotan geng motor tersebut mengejarnya yang aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Ketika menerima laporan dari korban, tim Jatandras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua orang anggota geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan penangkapan yang dilakukan anggota Jatandras terhadap dua anggota geng motor saat keduanya sedang live TikTok untuk melakukan COD dengan kelompok geng motor lainnya merencanakan tawuran.
15: Jadi kronologisnya ini, korban itu sempat dibonceng jalan naik motor oleh temannya di Jalan Turani, kemudian bertemu dengan kelompok geng motor. Ketika kelompok geng motor ini diberhentikan dan diancam menggunakan senjata tajam jenis busur dan juga parang, kemudian kaki korban ditarik dan sempat ditebas. Ya. Sempat ditebas dengan menggunakan parang, setelah itu korban sempat lari, ya, kemudian dikejar lagi dan dilakukan lagi tertangkap. Dia penganiayaan lagi, dibusuk di bagian lutut dan korban sempat melarikan diri sehingga bisa melaporkan kejadian tersebut di Polres Makassar.
14: Pol Arya Perdana, anggota komplotan geng motor sebanyak 6 orang yang menyerang anak di bawah umur di Jalan Dr. Ratu Langi, Kota Makassar. Namun baru 2 orang berhasil ditangkap, yaitu pelaku utama yang menebas korban. Saat ini keduanya sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.
3: Seorang mahasiswa UNM Parang Tambung diamankan polisi karena membakar motor seniornya. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
14: Kepolisian Polsek Tamalate mencegah bentrokan susulan mahasiswa di kampus UNM Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dipicu pembakaran sepeda motor dilakukan seorang mahasiswa di dalam kampus. Aparat Polsek Tamalate langsung menuju kampus UNM tersebut Setelah menerima informasi pembakaran sepeda motor di dalam kampus sehingga memicu bentrokan antar mahasiswa, kemudian melakukan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan antar mahasiswa. Kapolsek Tamalate, Kompol Muhammad Idris mengatakan, pihaknya langsung menempatkan personil di kampus UNM Parangtambung setelah menerima laporan adanya pembakaran sepeda motor di dalam kampus dan berkoordinasi dengan pihak pengelola kampus serta keamanan kampus untuk bersama-sama menjaga keamanan kampus agar tidak terjadi bentrokan susulan antar mahasiswa. Kompol Idris mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang mahasiswa inisial MA 22 tahun yang diduga melakukan pembakaran sepeda motor. Pelaku dibawa ke Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan. Dari keterangan pelaku, MA mengaku membakar sepeda motor salah seorang seniornya karena dendam. Pelaku sakit hati terhadap seniornya karena pernah diperlakukan tidak pantas saat menjalani orientasi pengenalan kampus, sehingga merencanakan untuk membakar sepeda motor seniornya tersebut.
16: Ada dendam antara junior dan senior. Ada kendaraan seniornya di situ, dia sudah rencanakan balas dendam. Nah, jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran dengan membeli bensin di luar, bawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
14: Menurut Kapolsek Tamalate Kompol Idris MA, pelaku pembakaran sepeda motor di dalam kampus UNM Parangtambung sedang menjalani proses hukum bersama barang bukti sepeda motor yang dibakar. Kompol Idris menambahkan, kampus UNM Parangtambung sudah aman dan kondisif pasca pembakaran sepeda motor dan bentrokan mahasiswa.
3: Persiapan matang dan mental juara jadi kunci tim SMA Negeri 11 Makassar dalam menghadapi babak final Honda DBL musim ini. Selengkapnya dilaporkan Indi Jafar.
17: Upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah tidak hanya berkaitan dengan pembinaan dan kompetisi, tetapi juga menyangkut kejelasan masa depan para atlet setelah mereka meraih prestasi. Gagasan pemberian penghargaan dan perhatian terhadap masa depan atlet yang disampaikan Ketua KONI Makassar mendapat apresiasi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Makassar. Informasi ini disampaikan Ketua Harian FPTI Makassar Anwar Ernandring saat dihubungi RRI. Ia menjelaskan Ketua KONI Makassar menyampaikan gagasan tersebut dalam audiensi FPTI bersama KONI Makassar beberapa waktu lalu. Anwar menilai penghargaan bagi atlet berprestasi tidak seharusnya hanya diberikan dalam bentuk bonus setelah meraih medali. Menurutnya, perhatian terhadap atlet perlu berlanjut pada masa depan, termasuk memberikan kesempatan bagi atlet berprestasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui jalur ASN atau P3K. Anwar menyebut, kepastian terhadap masa depan atlet akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus meningkatkan prestasi. Untuk itu, FPTI Makassar mendorong agar pemerintah menyusun kriteria penghargaan yang jelas dan terukur, sehingga setiap atlet yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui hak dan bentuk apresiasi yang akan diterima.
18: Kami apresiasi kemarin, dari harapan Pak Ketua KONI, beserta harapan kami juga semua, bukan hanya atlet Panjat Tebing, tetapi atlet-atlet yang berprestasi di Kota Makassar itu untuk mendapat perhatian oleh pihak pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Bukan hanya bonus pada saat itu, tetapi untuk masa depan atlet seperti diangkat jadi ASN ataupun P3K itu sangat menjadi motivasi tinggi buat atlet lebih berprestasi.
17: FPTI Makassar berharap gagasan tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan kejelasan terhadap masa depan atlet, sekaligus menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus mengharumkan nama Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Informasi baru saja kami hadirkan untuk Anda ini terkait dengan FPTI Makassar yang menyambut baik gagasan pemberian penghargaan jangka panjang kepada atlet berprestasi oleh Ketua KONI Makassar. Dilaporkan oleh Zainal Abidin. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, persiapan matang dan mental juara jadi kunci tim SMA Negeri 11 Makassar dalam menghadapi babak final Honda DBL musim ini. Selengkapnya dilaporkan Indi Jafar.
19: Ajang kompetisi Bola basket pelajar Honda DBL kembali menghadirkan atmosfer persaingan semakin sengit di babak final. Salah satu tim yang mencuri perhatian adalah SMAN 11 Makassar yang kini bersiap tampil maksimal demi memburu gelar juara. Usai pertandingan, pelatih SMAN 11 Makassar, Mufli Akbar Harmayadi mengatakan persiapan tim dilakukan secara intensif mulai dari menjaga kondisi fisik pemain sejak pagi hari, memperkuat sektor pertahanan, hingga membenahi pola permainan mulai motion offense.
20: Persiapan hari ini yang pastinya kondisi pagi, itu dirangkaikan dengan latihan defense sama perbaiki motion yang ada.
19: Mufli menambahkan hal utama yang terus ditanamkan kepada para pemain adalah membangun mental juara, memperkokoh pertahanan, serta tetap menjaga sikap rendah hati meski berhasil melangkah partai puncak. Sementara itu, dua pemain SMAN 11 Makassar, Fatima Azahra dan Akila Salsabila, mengungkapkan selain meningkatkan porsi latihan, dukungan doa serta restu dari orang tua dan guru menjadi kekuatan tambahan bagi mereka dalam menghadapi laga final.
21: Yang pastinya latihan dulu ya kak, latihan dipermantap, apa yang kurang pasti diperbaiki, terus utamanya doa, minta restu dari orang tua, guru buat bisa champion.
19: Keduanya mengakui atmosfer pertandingan final menghadirkan tekanan dan ketegangan tersendiri, namun Fatima dan Akila tetap optimis mampu menjaga performa terbaik serta berjuang membawa pulang gelar juara Honda DBL musim ini.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pada siang hari ini, selanjutnya bersama dengan saya akan membersamai Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. 0821-3333-9440, silahkan Anda menghubungi kami pendengar. Pada siang hari ini kita akan membahas topiknya masih erat kaitannya dengan liburan. Nah, barangkali ini ada pendengar yang sedang merencanakan liburan di akhir pekan ini. Kalau Anda liburan, utamanya liburan yang keluar daerah atau liburan kemana aja deh, lebih pilih pakai kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum. Nah, 0821-3333-9440. Lagu pada siang hari ini ada Aku Cinta Dia dari Krisye, kemudian Kulakukan Semua Untukmu dari Fatur Nadila, Saat Kau Tak Di Sisiku Lagi dari Sarwana. Kita sapa dulu, ada Pak Radin di Maros. Kita coba terima telepon dari beliau. Oh, sepertinya belum bisa terhubung ya Pak Radin, boleh dicoba kembali. Ada Bunda Dewi di Takalar ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Lagi apa Ki ini Bunda Dewi?
2: Lagi istirahat, panas sekali.
1: Panas sekali ini di luar.
2: Biar angin juga panas.
1: Anginnya juga panas, karena membawa udara panas.
2: Baru bercampur debu.
1: Dah, betul. Aduh, debunya di Makassar ini juga makin hari makin parah ini. Harus bentong orang pakai masker. Pakai masker Jiki kalau bepergian.
2: Insyaallah pakai.
1: Insyaallah.
2: Nanti terbakar di mukaku.
1: Iya betul. Nanti skincare-nya rusak. Iya. Bunda, kalau kita bepergian atau liburan, lebih pilih naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
2: Kendaraan umum, soalnya belum ada kendaraan pribadi itu.
1: Kendaraan umum apa? Mobil, mobil daerah, mobil rental begitu?
2: Iya, rental.
1: Oh, ya tawa rental.
2: Masalahnya belum ada mobil pribadi.
1: Amin, disegerakan.
2: Nanti insyaallah.
1: Amin ya rabbal alamin, kita doakan pokoknya segera punya mobil sendiri.
2: Amin.
1: Amin. Baiklah kalau begitu, tapi biasanya pergi kemana sih Bunda harus pakai kendaraan umum?
2: Pergi ke umpama ada pestanya keluarga agak jauh ya kita pakai begitu.
1: Oh, jadi kita kalau misal ada keluarga tak yang pesta tapi jauh dari Todopuli, pasti Ki pergi. Pasti pergi Ki.
2: Insyaallah.
1: Oh, insyaallah. Masyaallah, bukan yang kayak
2: patungan sama keluarga juga yang ada di sini.
1: Kukira saya lebih memiliki untuk kayak biar mide saya uang solo saja kubawakan. Kutitip kan jamis saya pergi. Kita
2: harus datang.
1: Iya,
2: sekaligus silaturahmi.
1: Betul betul betul.
2: Iya kan neneknya bunda itu ada di Goa.
1: Orang Goa.
2: Di Bili-Bili, iya.

0: Pak Arfa di Selayar, Bunda Nur Intan, ada Rudi dan Rumpa, Pak Fajar, Mbak Sinta di MU, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polman, ada Mbak Tantri, Mbak Indah, Pak Saleh, siapa lagi, Ibu Anissa, Pak Mustaham, Pak Radin, Mbak Uki, Pak Sidan, dan Mbak Awalia. Awalia Kak, Yulia Kak, itu yang di Andre kan?
1: Oh iya, Aulia. Iya,
0: itu semuanya Mi.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Kita juga.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi? Ini kita coba cek-cek dulu dari telepon studio ya. Ada siapakah gerangan di seberang sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya bangga kang Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Selayar ini, Mbak.
1: Selayar, Pak Arfa di Selayar.
2: Betul.
1: Betul. Nah, apa kabarnya Pak Arfa hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau kita sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi cuaca di Selayar?
2: Alhamdulillah lagi panas.
1: Lagi panas. Kapan terakhir kita ingat di Selayar hujan?
2: Terakhirnya hujan Selayar.
1: Iya.
2: 2-3 bulan yang lalu.
1: Oh, 2-3 bulan yang lalu. Luar biasa ya. Sudah sangat merindukan hujan sepertinya ini.
2: Jangan bilang-bilang.
1: Jangan bilang-bilang. Ditunggu saja. Nanti datang sendiri. Pak Arfa, kalau kita sendiri ini misal bepergian atau berkunjung ke rumah keluarga, lebih pilih naik kendaraan sendiri atau kendaraan umum?
2: Kalau masalah kendaraan, kendaraan umum biasa. Kalau belum ada, kata Dewi tadi, belum ada kendaraan pribadi.
1: Naik apa ki biasa? Naik kapal?
2: Biasanya mobil dulu baru naik kapal feri menyeberang.
1: Oh, ya tahu. Mau ki kemana itu kalau begitu? Ke Makassar?
2: Di kampung, di Takalar.
1: Oh, di Takalar. Oh, kita orang Takalar.
2: Iya, betul. Iya.
1: Oh, jadi harus naik mobil dulu. Berapa jam ki itu perjalanan naik mobil ke pelabuhan?
2: Biasanya kurang lebih apa, sekitar kurang lebih satu jam.
1: Satu jam naik mobil. Terus?
2: Dua jam.
1: Naik kapalnya berapa jam?
2: Sekitar dua jam begitu.
1: Oh, wow.
2: Nyebrangan. Dari Tanjung Mira ke Takalar. Penjual jagung itu, jagung rebus.
1: Iya. Yeah.
2: Paling jam 4 atau setengah 4 sampai di sana. Sore. Berangkat di sini jam 5 subuh.
1: Iya. Jadi memang gitu. Perjalanannya cukup panjang ya, harus sambung kendaraan juga.
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Satu kali naik mobil, Mbak.
1: Tapi kalau dari pelabuhan yang tadi itu dari Tanjung Bir,
2: kan kita pakai bus itu.
1: Oh, pakai bus.
2: Busnya naik ke kapal ya.
1: Oh ya paham. Oh begitu jadi konsepnya.
2: Naik mobil naik kapal juga.
1: Betul. Ada mobil di atas kapal. Nah.
2: Iya betul. Iya.
1: Oke deh. Pak Arfa request lagu, mau lagunya siapa ini? Ada Aku Cinta Dia dari Krisye. Kulakukan semua untukmu Fatur Nadila. Saat
2: untukmu
1: kau.
2: Untukmu dia.
1: Ah, kulakukan semua untukmu.
2: Iya.
1: Oh iya. Salamnya dulu.
2: Berlewat. Ada Dewi di Bulu Kunyit, Takalar. Ada Bunda Sopi, ada Pak Belasewan, Pak Gapur, Sri Sinta, Ibu Wahida, Ibu Uki, Ahma Arjuna, Pak Umar Bari, Ibu Nursia, Andi Anissa, Pak sama Pak Hakim di Banteng, juga Ahma Yanita Sumo, bersama Nuramina, terus Jena Yasir. Siapa lagi, Pak Pajar di Palopo, ada Pak Lupus di Marmara, di Pintang ada Pak, siapa lagi?
1: Pak Aldi.
2: Aldi Hidayat, sama Puan Datu, di Bulukumba ada Ahmad Ayano, Pak Samad, juga ada Erni, ada Ulandari, ada Putra Kelana, Putra Bapak juga Alfira, ada Tika di Cilacap sana, semoga monitor. Buat semuanya saja pendengar setianya

0: RRI Makassar.
1: Terima kasih.
0: Yang bertugas sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Arfah di Selayar dengan cerita perjalanannya. Kita sapa dulu ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Kak Aldi.
2: Selamat siang juga.
1: Lagi apa Ki ini?
2: Benar.
1: Sambil apa? Apakah ada secangkir kopi di samping Anda?
2: Biasa-biasa saja, air putih. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci Al-Quran di masjid itu.
1: Ah, sudah tanda memasuki waktu asar.
2: Iya, cepat sekali ya.
1: Cepat sekali ya, Tal. Ini sebagai apa ya? Pengingat juga kalau sudah akan masuk waktu asar, jadi ada mengaji diputarkan siaran mengaji. Oke. Okay. Kaldi sendiri ya, bepergian lebih pilih kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
2: Biasanya kendaraan pribadi.
1: Apa?
2: Misalnya kalau dari sini ke Polio pakai motor sendiri.
1: Iya betul. Touring-touring juga gitu bagus.
2: Iya begitu. Kalau panas-panas begini, aduh.
1: Aduh, kayaknya jangan
2: biasa
1: dulu.
2: Biasa sore saja.
1: Oh, ya, kirain pagi. Jangan dulu.
2: Ya gerah banget ya.
1: Panasnya luar biasa sih ini.
2: 37-36 derajat.
1: Betul.
2: BMKG.
1: Luar biasa. Kalau di Makassar 33 derajat ini.
2: Kayaknya sampai 35 kalau di sini 36.
1: Tapi luar biasa panasnya pun sangat menembus. Pakai pelindung juga masih tembus rasanya panasnya.
2: Tapi kalau di studio mah.
1: Oh, itu beda. Maksud saya gini kan, kita enggak gini ke Aldi. Kita kan enggak 24 jam di studio ya. Kita juga pulang, kita juga di jalan. Nah, itu juga kena panas. Gitu.
2: Namun begitu angin masih panas juga anginnya.
1: Kenapa?
2: Kalau pakai jas angin biasa juga panas.
1: Nah,
2: panas anginnya.
1: Iya, saya pun
2: ini
1: juga
2: dia
1: merasakan hal yang sama. Pakai kipas anis.
2: Ya, daerah begitu ya.
1: Kipas anis, kipas angin maksudnya.
2: Iya, begitu.
1: Oh, jadi seperti itu. Okay lah, jadi kalau Kak Aldi ini memang perjalanannya juga tidak terlalu jauh jaraknya, jadi memilih untuk kendaraan pribadi, motoran.
2: Iya, kerennya gitu, motoran ya.
1: Motoran, okay. Lagunya
2: pelan-pelan saja.
1: Mau iya, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan.
2: Insyaallah.
1: Lagunya siapa ini Kak Aldi?
2: Yang masih
1: yang tersedia di prasmanan kami ada Kulakukan Semua Untukmu, Fatur Nadila, Saat Kau Tak Di Sisiku Lagi, dari Sarwana.
2: Yang pertama,
1: Nadila.
2: Kulakukan Semua Untukmu.
1: Iya. Kulakukan Semua Untuk, kalau Pak Aldi, Kak Aldi, untuk RRI Makassar. Pro 1. Baik, salam-salam dulu.
2: Dan nampak, Aisyanung, Aldebar, Rikman. Pak Hendro Ina di Selayar, Ali. Siapa yang baru lewat tadi itu?
1: Ada Pak Arfah di Selayar.
2: Pak Arfah ya. Terus untuk Pika, Jepto Binari, Pak Juna, Bu Anissa, Pak Yani, Bu Dewi, Hawahida, Rufiana, Nabil, Uno, Arsa, Anaska, Pak Daim, Pak Mustaha, Pak Wajar, Indah, Esti, dan yang di Polma ada Bubi, ada Kami, ada Zidan dan semua-semuanya yang dari Polman. Selamat menjelang salat asar ya.
1: Iya.
2: Semoga apa namanya ini hujan segera.
1: Hujan segera. Iya betul.
2: Iya kan mendengarkan bagi siapa kabar dari BMK tiap paginya itu bagian di sana no, yang sering. Palu, Endre kan.
1: Iya.
2: Sider. Kenapa tidak disebut pinter?
1: Baik, terima kasih banyak Kak Aldi.
2: Belum bapak, kencang. Aduh, dapat semua di sini.
1: Betul.
2: Yalah, tunggu saja insya Allah. Akan pada waktunya. Indah pada waktunya. Iya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. di 0821-333-9440 kita terima kembali telepon dari telepon studio. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, belum ter-on kan sepertinya ya. Halo, assalamualaikum. Nah, bisa dicoba kembali pendengar 0821-333-9440. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request. Ada Aku Cinta Dia dari Krisye dan Kulakukan Semua Untukmu.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

kasih pendengar dan langkah sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda sedari siang hari tadi. Nanti akan ada rekan kami Dwi Kartika Sari menemani Anda di 100% Indonesia. Dari Sang Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di sore hari ini dalam 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-333-39440. Kira-kira kalau menurut Anda bepergian lebih pilih menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi ya? 0821-333-39440. Halo, selamat sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Ini Pak Hakim.
1: Ibu Anissa.
2: Iya. Yeah.
1: Baik. Ibu Anissa, kalau kita pergi-pergi ini lebih suka Ki pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum ini?
2: Umum saja, Mbak.
1: Umum?
2: Umum.
1: Kenapa itu? Alasannya?
2: Iya, mobil umum.
1: Baik.
2: Ya, alasannya enak. Apa sih? Enak pergi jalan-jalan.
1: Oke, enggak pusing-pusing, Dik. Baik. Ibu Anissa, mau kita dengar lagunya siapa ini, Bu Anissa? Saya punya.
2: Lagu apa sih itu, Mbak?
1: Saya punya lagunya Armada, Apa Kabar Sayang? Kau Cantik Hari Ini Lobo.
2: Armada.
1: Armada.
2: Armada, iya.
1: Oke, baik. Menyapa market untuk siapa ini?
2: Buat Indah Sopen, Itebone, Aldi, Sur, Aulia, Pak Abdul Sewan, siapa lagi? Pak Bobby, Pak Yusuf, Buddha Sopi, Tantri, semuanya paling Mbak Dwi.
1: Oke, baik.
2: Biasanya buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Mbak Dwi, tambah sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, sehat. Hati-hati ke pulang di Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Anissa. Selanjutnya, halo. Assalamualaikum.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Karya banggakan Indonesia.
1: Selamat sore Pak Radin. Iya, sehat-sehat Pak Radin.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Radin, kalau kita bepergian ini, kita lebih pilih naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum?
3: Pilih kendaraan Greg.
1: Kendaraan umum.
3: Belum ada kendaraan sendiri.
1: Baik.
3: Motor saja.
1: Baik, Pak Radin. Mau dengar lagunya siapa, Pak Radin? Saya punya lagunya Lobo, Kok Cantik Hari Ini. Ada Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Ada Gigi, Yang Telah Berlalu. Halo? Pak Radin, kenapa menghilang ini Pak Radin ya? Baik. Sepertinya jaringannya Pak Radin lagi bermasalah ya. Silakan mendengar. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Dari dengan Bahar di Bone Caming.
1: Pak Bahar di Bone Caming.
4: Di Bone Caming, kita kalau di Kuala Caming ini, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Bahar, kalau kemana-mana ini bepergian lebih pilih naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi nih, Pak Bahar?
4: Kalau saya,
1: kalau
4: saya kan banyak macam penyanyi orang. Jadi kalau saya lebih-lebih kendaraan pribadi. Karena kalau kendaraan umum kan mungkin ditunggu tidak ada. Jadi kalau pribadi kan kita yang punya. Jadi kalau saya lebih baik pribadi.
1: Oke.
4: Okay. Itu, Mas.
1: Siap. Lagunya saya ikutkan, Kim, menyapa siapa ini?
4: Itu tadi lagunya Armada.
1: Iya, betul. Apa kabar saya?
4: Iya. Kayak salam dulu, Mbak Di.
1: Iya.
4: Ya, kirim salam buat Pak Radin di Bantimurung, Pak Asis di Maros, Pondok itu di Pindrang bersama Nur Alamnya. Ibu Nusya bersama Pak Umar. Ada juga teman-teman Tama di Kota Baru. Ada juga teman-teman yang di Gorontalo. Ya, semuanya mbak, tanpa terkecuali. Oke?
1: Siap, Pak Bahar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa lagi ya? Di 082133339440. Halo. Halo. Oke, ya silakan ya. Kayaknya jaringan bluetoothnya kita ini WhatsApp-nya kita enggak bagus nih ya pendengar ya. Baik, silakan mendengar. Kami menanti Anda di 082133339440. Nol ya di kebersamaan kita. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Pak Sewang.
5: Selamat sore. Kalau mati di WhatsApp gak angkat di telepon.
1: Apa
5: telepon itu? Biasa,
1: iya ini makanya.
5: Iya.
1: Karena gak bagus ki kayaknya ini putus-putus ki. Diselang-seling itu nah giliran
5: Ini juga saya kira baru juga bagus ini telepon biasa ini.
1: Masa?
5: Iya.
1: Memangnya sebelumnya gimana?
5: Kemarin-kemarin tidak ada yang kita telepon-telepon tidak diangkat.
1: Masa?
5: Jadi saya malam-malamnya bicara sama Bung Arfan. Iya, saya bilang itu Parpa di Cilagar itu mengeluh. Teleponnya masih masuk katanya tidak diangkat. Kenapa?
1: Kodong sabar ki Pak Arfa.
5: Iya, jadi saya bilang kasih normal.
1: Iya, baku antri gitu.
5: Iya, sabar. Orang tidak merasa kecewa itu sakit hati orang itu.
1: Betul.
5: Iya,
1: betul.
5: Kita tidak tahu apa ya anunya. Emosinya sama kita.
1: Baik. Siap. Pak Sewang, kalau kita Pak Sewang bepergian ini kita lebih suka kendaraan umum kendaraan pribadi nih Pak Sewang.
5: Kendaraan pribadi dong.
1: Pribadi, kenapa bisa itu kendaraan
5: bisa,
1: pribadi?
5: Bisa disinggah-singgah atau kemana-kemana.
1: Iya. Baik.
5: Lebih baik kalau ada kendaraan pribadi.
1: Iya. Baik.
5: Kan baik minat sekarang sekarang toh SPBU normal nih
1: apa ya
5: normal nih SPBU
1: iya alhamdulillah
5: itu menjadi pakai beli bensin saja sudah putar-putar
1: jalan-jalan di baik Pak Sewang silakan Ki mau menyapa siapa ini Pak Sewang saya hadirkan Ki sebentar lagunya di
5: Singapura Pak Luput Arjuna.
1: Iya.
5: Pak Fadil, Mami Sahati, Manuar, Pak Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Astri di Wotu, Dunen di Cika di Sabang, Pak Arpa di Cilayar, Ismail, Yuda, Mesaham, Al-Jabar, Pak Radin, Subarni di Kota Pasar Bantai, Sidan, Sio, Fajar
1: semuanya Mi
5: sama siapa hibar sama Ibu Dewi di Budukumi sama Nurinta di Takalar sama semuanya di Lumo semuanya Mi
1: baik
5: tanpa terkecuali
1: iya
5: buat Mbak Dwi sehat selalu untuk tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Pak Radin, kita kasih kesempatan yang lain Pak Radin ya. Yang bergabung tadi kan sudah bergabung Pak Radin ya. Lagunya saya ikutkan Pak Radin. Baik pendengar, saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda persembahan berikut ini. Saya juga masih menanti Anda untuk bergabung di 082133339440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Ibu Sumi.
1: Dan sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kok jadi saya bertanya?
0: Iya, kan kita langsung lagi bertanya toh. Apalagi kita mau tanya ini?
1: Hah?
0: Apalagi kita mau tanya ini?
1: Sudah berapa ponakan?
0: Alhamdulillah sudah dua.
1: Alhamdulillah. Iya. Yang waktu itu yang bersama kemenakan ke baru satu.
0: Masa, enggak apa-apa.
1: Iya, yang bersatu hari kita yang bersamaan.
0: Rezeki itu sudah ada yang atur.
1: Iya, iya. Aku.
0: Baik. Ibu Sumi, iya, kalau misalnya kita bepergian lebih suka naik kendaraan umum atau pribadi nih, Ibu Sumi?
1: Naik kendaraan umum karena punya kendaraan saya ada di Sewako, di Kemenakan.
0: Oke.
1: Jadi umum.
0: Baik. Ibu Sumi mau kedengar lagunya siapa ini? Saya punya lagunya Naif, Karena Kamu Cuma Satu, ada
1: Gigi. Karena Kamu Cuma Satu.
0: Baik, silakan mau menyapa siapa
1: karena ini? Karena Kamu Cuma Satu, Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih.
1: Yang cantik.
0: Menyapa untuk siapa ini?
1: Bapak Abdullah Desewang, Raden, Bobby Ashar, dan semuanya tanpa terkecuali, Mbak Dewi. Buat Mbak Dewi, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang Amin. Umur dan sukses selalu.
0: Amin. Yeah.
1: Oke, makasih Mbak Dewi.
0: Terima kasih, Bu Sumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 0821-333-3944-0. Selamat sore, halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore Kak Dwi.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Apa kabar Kak Dwi?
0: Ah, indah ini.
2: Berat sehat. Kemenakan dua.
0: Iya. Apalagi nih, bikin Kak nanti buka biodata pribadi.
2: Iya, berat.
0: Ih, merangkap ke jadi sensus penduduk juga ini Kak, sensus ekonomi. Indah, kalau kita pepergian ini pakai kendaraan umum atau pribadi ini, Indah?
2: Pribadi. Indah suka umum, banyak baunya.
0: Bagus tuh. Menantang.
2: Menantang Ki. Kalau tangan ke hidungku, kalau tidak.
0: Menantang tuh kira-kira bisa mabuk sampai lokasi atau tidak.
2: Belum Pak mabuk, dari tadinya saya tidak mabuk, gara-gara itu saya mabuk nih. Jadi kalau saya tuh Kak, kemana-mana, bukan tidak pernah, tapi jarang sekali Kak naik ini kendaraan umum. Kalau bisa aja. Dan takut Kak juga digonceng atau di supir, gak mau aja.
0: Kenapa bisa?
2: Nggak tahu, karena takala bilang orang makasih, takala biasa nih apa, terlanjur biasa mah tuh. Jadi kalau kita digonceng atau kita menyetir itu ada bedanya.
0: Oh gitu. Karena
2: kalau kita digonceng kada takut, pelan-pelan kok. Biar itu kayak kita aja, tapi kalau kita ada perasaan apa di lepas itu.
0: Iya.
2: Jadi ada bedanya memang itu kalau kita dimuat dan memuat.
0: Baik, oke deh. Indah mau lagunya siapa nih Indah? Saya punya lagi satu, Gigi Yang Telah Berlalu atau Sandi Kenesa dengan Sabtu Minggu. Mau yang mana?
2: Sabtu Minggu.
0: Sandi Kenesa ada Gigi Yang Telah Berlalu.
2: Yang telah berlalu,
0: ya, baik.
2: Yang telah berlalu, enggak usah diingat-ingat.
0: Betul.
2: Buangnya saja, enggak gunanya.
0: Jangan dibuang, sebagai kenangan juga enggak apa-apa, masih
2: Anda
0: bisa.
2: Anda mau jadi saya kalau sudah berlalu, apalagi kalau diingat kena menyakitkan juga.
0: Dede. Oke, baik, silakan ini.
2: Lagunya buat yang berlalu, ada Kasumi, terus ada Pak Abdullah Sewang, Bobby, Kak Uki, Pak, siapa namanya yang di tetangga ini?
0: Gimana?
2: Pak Hasmi, apa? Asmina, bareng suaminya, siapa? Kayani ya? Iya, itu dia. Terus ada siapa lagi itu yang biasa? Pak Rading, Pak Gapur, Pasal, pokoknya Kak Uki, sudah ini.
0: Semua-semuanya Mila, tanpa terkecuali.
2: Kak, bang itu kubirang kan. Pokoknya semua-semua pendengarnya, yeah. Pura satu tanpa terkecuali. sehat selalu, sukses terus dan tetap jaga kesehatan musim ini, musim pancaru. Jadi
0: betul.
2: Nah, ini juga
0: banyak yang flu ini karena debu banyak.
2: Yang
0: jadi
2: bilang ini saya baru Senin tidak minum kakak mengobat ini. Tidak begini kak. Oke nih kakak, makasih.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar silakan 082133339440. Selamat sore, halo.
3: Sore Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani.
3: Iya.
0: Okay. Sehat Pak Yani?
3: Alhamdulillah sehat Pak Dwi.
0: Baik. Pak Yani, kalau bepergian ini lebih suka pakai kendaraan umum atau pribadi nih Pak Yani?
3: Biasanya pribadi, naik motor.
0: Biasanya pribadi. Banyak singgah-singgahnya kalau pribadi, Di.
3: Ya, naik motor sih.
0: Baik. Baik, Pak Yani, silakan. Ini mau lagunya saya ikutkan ya. Ada Gigi.
3: Iya, iya.
0: Dengan yang telah berlalu, ada Naif karena kamu cuma satu. Menyapa siapa nih, silakan?
3: Nambar lewat ada Indah di Sope, ada Pak Radim, Pak Arjuna, ada Arpa di Selayar, ada Nuti Marus, ada Sopi, ada Uki, Layasari, ada Astri di Wote, Ali Daya, ada Arpa di Selayar, ada Rustam Prahara, ada Nasri, Nasri Nyaya Ansir, dan sama-samanya nih.
0: Iya.
3: Mbak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yani. Selanjutnya satu lagi ya pendengar saya. Nantikan di 082133339440. Halo, selamat sore. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Tika di Sabang.
0: Tika di Sabang. Baik, silakan Tika, kalau bepergian sukanya pakai kendaraan pribadi atau umum aja nih Tika?
4: Kalau saya sih sukanya kendaraan pribadi karena kalau kendaraan pribadi tidak diburu-buru waktu, bisa santai, mampir-mampir.
0: Iya. Bisa kemana-mana
4: kalau kendaraan
0: ya.
4: Kendaraan umum kan kita tidak bisa mampir-mampir, bisa mengantuk.
0: Baik. Siap. Tiga lagunya saya ikutkan, mau menyapa siapa ini?
4: Iya, enggak apa-apa Kak Dwi.
0: Iya, silakan Ki.
4: Iya, menyapa kata buat Pak Ahmad Yani bareng istrinya, ada juga Indah, ada Pak Radin, ada Pak Bela Sewang, ada Bunda Sofi, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Laila Sari, Pak Bobby, ada Kak Sri Dioto, ada Ulia, ada Sul. Ada Pak Lupus, ada Yuda, siapa lagi ya? Ada Ica, pokoknya semuanya deh. Tampil coli sama sore Ki, sehat Ki selalu.
0: Oke.
4: Buat Kak Dwi, tugas. Makasih Kak Dwi, sehat Ki selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tika ya di Sabang. Dan pendengar, saya hadirkan di ruang dengar tak. Ini lagu dari Naif, karena kamu cuma satu, diikuti dengan Gigi yang telah berlalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir.

0: segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Makassar sore ini.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar sore ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan ekonomi digital. Pendengar, coba kita bayangkan ya, 5 sampai 10 tahun dari sekarang, jenis pekerjaan yang kita jalani saat ini, apakah bentuknya sudah akan berubah total karena AI ataupun platform digital? Dan pertanyaannya, apakah skill yang kita miliki ini sudah siap untuk menyambut perubahan itu, atau malah kita makin nyaman jadi pekerja lepas alias freelancer? Nah, kita akan ngobrolin ini pendengar ya, kita akan membedah bersama-sama terkait dengan peluang dan resiko di balik tren pekerjaan di masa depan dalam ekonomi digital, terkait dengan bagaimana sih kita mampu untuk memahami pasar kerja modern yang menjadi krusial di era digital, seperti bagaimana atau apakah, seperti apa pekerjaan masa depan dan juga gig ekonomi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Perkembangan teknologi, otomatisasi, dan juga platform digital telah mengubah landscape pasar kerja secara fundamental. Konsep pekerjaan tidak lagi selalu terikat pada jam kantor, yaitu jam 9 hingga jam 5 sore, atau status karyawan tetap, melainkan bergeser ke arah fleksibilitas, berbasis proyek, dan juga pemanfaatan keterampilan digital. Kita perlu mengetahui pendengar terkait dengan gig economy. Gig economy ini merupakan sistem pasar kerja yang didasari oleh pekerjaan jangka pendek, kontrak lepas atau freelance, atau proyek independen yang umumnya dihubungkan melalui platform digital. Karakteristiknya berbasis tugas, di mana pekerja dibayar per proyek, per jam, atau per transaksi, atau per gig. Selain itu, memiliki karakteristik yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, di mana pekerja memiliki kendali penuh atas waktu, lokasi, dan beban kerja yang stabil. Selain itu, memiliki diversifikasi kategori seperti kategori keterampilan rendah hingga menengah atau on-demand service seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, housekeeping, dan juga penyedia jasa harian, dan juga yang memiliki keterampilan tinggi atau knowledge digital workers seperti pengembang perangkat lunak, desainer grafis, copywriter, analis data, hingga konsultan. Dan pendengar, berbicara terkait dengan pekerjaan masa depan, ada beberapa pendorong utama, diantaranya otomatisasi dan juga integrasi artificial intelligence atau AI. AI tidak hanya menggantikan tugas-tugas rutin atau administratif, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, akses internet cepat dan juga platform kolaborasi ini memungkinkan talenta bekerja secara global dari mana saja. Selain itu, banyak perusahaan beralih ke struktur agile atau mempertahankan tim inti yang lebih ramping dan juga merekrut spesialis luar sesuai dengan kebutuhan proyek. Dilihat dari sisi peluangnya, pendengar, gig economy ini mampu untuk membuka akses kerja masif, menyerap tenaga kerja di luar sektor formal tanpa hambatan yang masuk atau entry barrier yang tinggi, memungkinkan pekerja mengatur keseimbangan kerja dan juga kehidupan pribadi, work-life balance, dan juga pekerja dapat mengambil beberapa proyek dari klien berbeda secara bersamaan. Tetapi di balik sisi positif ataupun peluang dari gig economy ini, terdapat juga risiko dan juga tantangan seperti ketidakpastian pendapatan, tidak adanya gaji pokok harian atau bulanan yang terjamin, jarang mendapatkan jaminan kesehatan, pesangon, cuti berbayar, atau dana pensiun dari platform, dan juga status kemitraan seringkali menempatkan pekerja pada posisi tawar yang lemah dalam penentuan tarif dan juga kebijakan platform. Dan untuk tetap relevan mendengar di pasar kerja masa depan, kombinasi antara keterampilan teknis atau hard skill dan juga keterampilan interpersonal atau soft skill ini menjadi kunci. Kita harus memiliki kemampuan logis dan juga teknis seperti literasi data dan juga analis, manajemen dan implementasi tools AI, dan juga mengetahui keamanan cyber atau cyber security yang paling dasar. Selain itu, kemampuan interpersonal dan juga kognitif seperti pemikiran kritis dan juga pemecahan masalah kompleks, kreativitas dan inovasi, serta adaptabilitas dan pembelajaran mandiri berkelanjutan. Dan di tengah gig economy ini, terdapat isu-isu kebijakan dan juga langkah yang dapat diantisipasi, seperti regulasi dan juga perlindungan pekerja kemitraan. Seperti mendorong skema jaminan sosial fleksibel seperti BPJS Ketenagakerjaan khusus pekerja bukan penerima upah. Selain itu, standarisasi perlindungan keselamatan kerja dan juga program-program pelatihan vokasi mandiri maupun pemerintah untuk membantu pekerja melakukan transisi dari pekerjaan yang terancam otomatisasi ke sektor digital baru. Kami akan hadirkan informasi menarik lainnya mendengar terkait dengan gig ekonomi dan pekerjaan masa depan. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar sore ini.

RRI dengan esensi buku. Alpha Girls, the women upstairs who took on Silicon Valley's male culture and made the deals of a lifetime, merupakan sebuah karya non-fiksi yang memaparkan kisah nyata keberhasilan empat wanita luar biasa di ranah teknologi yang didominasi oleh kaum pria, yaitu Silicon Valley. Dalam buku ini, Julian Guthrie menggali perjalanan hidup Magdalena Yesley, Mary Jane Elmore, Theresia Goh, dan Sonia Hull Perkins yang penuh dengan tantangan dari melawan diskriminasi gender hingga meraih kesuksesan monumental dalam karir mereka. Tema utama yang terangkum dalam buku ini adalah ketangguhan dan keberanian para wanita tersebut dalam menghadapi hambatan struktural dalam industri teknologi. Dengan tajam, buku ini menggambarkan ketidaksetaraan gender di Silicon Valley dari bagaimana keempat wanita tersebut berhasil mengatasi rintangan yang seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Melalui karakterisasi yang mendalam, pembaca diperkenalkan pada tokoh-tokoh utama. Magdalena Yesley, seorang imigran Turki yang menjadi investor pertama di Salesforce. Mary Jane Elmore, salah satu wanita pertama di bidang modal Ventura. Theresia Goh, mitra di Excel Partners dan co-founder Aspect Ventures. Serta Sonia Hull Perkins, mitra di Menlo Ventures. Masing-masing karakter memperlihatkan inovasi, keberanian, dan ketekunan dalam dunia investasi dan modal Ventura. Alur buku ini memaparkan perjalanan empat wanita ini dari masa muda hingga mencapai puncak karir mereka. Cerita-cerita pribadi dan profesional disampaikan secara paralel, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka memanfaatkan peluang. Dengan kaya penulisan jurnalistik yang detail dan informatif, Guthrie berhasil menghadirkan narasi yang menyentuh hati tentang perjuangan dan kemenangan para wanita. Melalui wawancara mendalam dan riset ekstensif, pembaca dihadapkan pada gambaran yang jelas tentang bagaimana keempat wanita ini mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi sebagai kunci untuk mengatasi hambatan.

0: yang mengubah paradigma di dunia teknologi. Perempuan tidak hanya bisa bersaing di Silicon Valley, tapi juga menjadi pemenangnya.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan pekerjaan masa depan dan juga gig ekonomi. Berbicara terkait dengan gig ekonomi, tentunya kita juga berbicara terkait dengan pertumbuhan masif dari pekerja gig itu sendiri. Berdasarkan data BPS dan juga riset ketenagakerjaan, Indonesia memiliki puluhan juta pekerja informal, di mana lebih dari 41 juta orang masuk dalam kategori gig workers. Dan sektor ini didominasi oleh generasi muda di bawah 30 tahun di wilayah perkotaan. Dari puluhan juta pekerja lepas ataupun mandiri, kepesertaan aktif dalam skema perlindungan ketenagakerjaan mandiri seperti BPJS Ketenagakerjaan Jalur Bukan Penerima Upah atau BPU masih di bawah 25%. Dan hal ini menciptakan tingkat kerentanan finansial yang tinggi saat terjadi risiko sakit atau kecelakaan kerja. Selain itu, pendengar, dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja, hubungan kerja umumnya berbasis kontrak permanen atau PKWT. Model gig ekonomi yang menggunakan label kemitraan sering berada di area abu-abu, karena pekerja tunduk pada kontrol algoritma platform namun tidak menerima hak dasar karyawan seperti THR, cuti berbayar, dan juga pesangon. Sementara itu, di banyak negara mulai mengesahkan regulasi khusus bagi pekerja platform seperti di Singapura dan juga di Malaysia. Di Indonesia sendiri, dorongan dari akademisi dan juga serikat pekerja makin menguat agar pemerintah menyusun aturan khusus untuk menjamin standar upah minimum per jam dan juga transparansi algoritma. Pekerja gig, pendengar, tidak lagi diawasi oleh manajer manusia, melainkan oleh algoritma sistem. Dan algoritma ini menentukan alokasi order ataupun proyek, penilaian kinerja hingga pemutusan akses secara otomatis. Sementara itu, isu algoritma atau algorithmic bias ini dalam pembagian hasil menjadi salah satu kritik utama pekerja terhadap penyedia platform digital. Dari aspek psikologisnya sendiri, fleksibilitas waktu seringkali menjadi jebakan di mana batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan makin kabur. Hal ini bahkan memicu kecemasan tinggi dan keterasingan sosial. Selain itu, di sisi lain, pendengar, bagi pekerja knowledge worker seperti desainer, pemrograman, dan juga konsultansi, gig ekonomi memicu lahirnya solopreneur ataupun individu. Individu yang menjalankan bisnis skala kecil berbasis keahlian tunggal dalam memanfaatkan platform lepas global seperti Upwork, Fiverr, dan juga Seribulancer. Dan dampak AI sendiri pada gig workers, pendengar, tentunya pekerja lepas di bidang penulisan dasar, entry data, dan ilustrasi dasar ini akan mengalami penurunan permintaan akibat hadirnya AI generatif. Selain itu, pekerja lepas yang mampu memadukan keahlian spesialisasi mereka dengan pemanfaatan AI seperti AI prompt engineering, verifikasi data, dan juga kurasi hasil AI dapat menaikkan nilai tawar dan juga tarif jasa mereka secara signifikan.

Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan kami cukupkan kebersamaan kita mendengar dalam ekonomi digital. Sore hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Gemma Saripati Maju dari RRI Kendari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi dan kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari. Mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
3: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
2: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
4: Selamat sore, Rico.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
6: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada moving in action. Kalau hari ini ditanya, yang seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
5: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore rekan Tito.
7: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Terima kasih informasi untuk Gemas Hari Pati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
8: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tojouna Una mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Touna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tojouna Una Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
9: Pemerintah Kabupaten Tojouna Una terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojouna Una maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
8: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojouna Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Saya Tito Rasanguli bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore, rekan Dwi.
4: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
10: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
11: Telah berkuat ingkrapan hewis atau berkuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai inkrah, begitu namanya PLT.
12: Berarti per besok? Karena kan hari ini sudah tersangka ini.
11: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
10: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore, rekan Mega Pika.
13: Baik, selamat sore rekan Riko.
0: Silakan untuk informasinya.
13: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
14: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
15: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasvanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasvanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
14: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini kena, hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
15: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Riko. Riko?
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Tolitoli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
16: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
16: Baik, terima kasih. Dari Tolitoli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
17: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Aljabar. Pendiri Fit Club Aljabar, Ahmad Lamo, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
18: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih untuk olahraga.
17: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat. Yang terpenting, melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
18: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib-wajib. Yeah. Usahakan ada olahraga dalam suatu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Itu yang jelas jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
17: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Aljabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
16: Ya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahini Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore rekan Siti.
19: Ya, selamat sore.
0: Silakan untuk informasinya.
19: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Bau-Bau semarakan UNE anniversary ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
20: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Bau-Bau ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
21: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wis Jayanti Kota Bau-Bau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan 3 kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk 3 TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wis Jayanti.
20: Hari ini ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK. Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta. Dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini
2: merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
21: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan hari jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar sekolah Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
19: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone. Bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
3: Selamat sore, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
3: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
22: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinja Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
23: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
22: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih, Victor Gustav Manopo menyebut, fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
24: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya 25.000 per kilo, saat ini telah meningkat menjadi 45.000 per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti akan kita review lagi angka ini Karena dua hari kami di sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada awannya 4 juta menjadi 7 juta.
22: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arviani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar sore ini. Pendengar, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 hingga 21 bersama dengan Bahri Waru dan juga Sri Wahyuni. Untuk Anda pendengar, kami hadirkan informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hosokyoku milik Jepang dan sekaligus

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Makassar sore ini. Relax time. Perusahaan

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, beberapa persembahan menemani Anda dalam Makassar malam ini.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda malam hari ini dalam Kiprah Sulsel bersama dengan narasumber kita, ada M. Arladin Ramadan dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Selamat malam. Saya panggilnya siapa nih?
3: Panggilnya Laden, Kak.
2: Laden. Baik. Kita akan berbicara pendengar ya terkait dengan mengenal jenis kontrasepsi di masyarakat. Ini dalam rangka Hari Kontrasepsi Internasional. Nah, ini berbicara terkait dengan kontrasepsi ini pasti lebih relate ke ibu-ibunya.
3: Ya, betul sekali.
2: Baik, nah ini bisa dijelaskan dulu nih Laden terkait dengan apa sih kontrasepsi itu? Silakan.
3: Iya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Jadi kontrasepsi itu sebenarnya bisa dibilang itu tujuannya untuk mencegah atau menunda untuk memiliki anak istilahnya. Nah, di mana kontrasepsi itu sebenarnya ada dua, Kak. Mm-mm. Ada yang hormonal sama non hormonal. Nah, biasanya itu yang digunakan itu yang hormonal, yang biasanya orang-orang tahu kan, pakai pil, pil KB, suntik, atau ada yang juga yang dimasukkan di dalam rahim, IUD, intrauterine device. Nah, kalau misalkan non-hormonal yang di awamnya ditahu itu ada yang namanya kondom, Kak, istilahnya. Ada juga sebenarnya IUD yang non-hormonal, itu dia spiral, dia seperti tembaga ditaruh dalam rahim. Nah, itu nanti akan menghambat proses terjadinya persalinan.
2: Oke, nah ini menarik nih, ada IUD yang hormonal, ada yang non-hormonal. Tapi sebelum ke situ nih, lebih jelasnya dulu nih, ini kan tadi sudah dijelaskan ada yang hormonal, ada yang non hormonal nih ya Laden ya. Ini perbedaannya apa saja nih? Karena mungkin ibu-ibu di luar sana tahu kalau misalnya kontrasepsi itu cuman KB aja.
3: Iya, betul.
2: Nah, ini bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Laden.
3: Iya. Kalau misalkan untuk hormonal itu dia sebenarnya seperti obat minum kan. Tujuannya itu ada yang namanya di tubuh perempuan itu ada, sebenarnya semua manusia sih ada estrogen sama progesteron, cuman nampaknya itu di perempuan. Nah, itu yang menjadi proses terjadinya ovulasi atau pembentukan sel telur. Nah, nanti kalau misalkan kita minum obatnya itu, dia akan menghambat prosesnya untuk membentuk suatu mungkin pengeluaran hormonnya atau terjadi pembentukan dari ovulasinya, seperti itu Kak, pembentukan janinnya nanti dia menghambat seperti itu. Kalau non hormonal seperti kayak barrier kondom seperti itu, dia mencegah memang pengeluaran sperma untuk ketemu sama sel telurnya. Mungkin seperti itu Kak.
2: Nah, kalau tadi kan perbedaan hormonal dan non hormonal nih Laden. Kalau jenis-jenisnya nih, tadi dijelaskan ada pil, ada suntik, ada IUD dan segala macamnya. Itu penggunaannya dan mungkin jangka waktunya itu seperti apa? Bisa jelaskan nih ke teman-teman.
3: Untuk yang awam banget ini, Kak, mungkin seperti pil KB. Pil KB itu harus diminum setiap hari. Jadi mungkin itu kekurangannya, apalagi orang Indonesia Kak seringkali tuh lupa.
2: Betul.
3: Untuk minum pil KB. Tapi enaknya mungkin kita bisa kontrol sampai kapan kita mau minum itu atau membatasi untuk punya anak istilahnya. Kemudian ada yang dibilang ada namanya itu susuk. Nah, ini susuk yang halal Kak atau implan?
2: Gak pakai dukun-dukun nih.
3: Nah, implan. Nah, itu kalau misalkan kita malas Kak untuk mengingat tiap hari minum obat, kita pasang implan, itu bisa sampai kurang lebih 3 tahun. Kalau kemudian ada juga yang disuntik. Nah, kalau yang disuntik itu dia lumayan bagus juga, cuman kita tetap harus kontrol setiap 3 bulan.
2: Oke.
3: Iya. Kemudian yang paling lama itu ini namanya IUD, intrauterine device. Nah, ini bisa bertahan 5 sampai 10 tahun. Jadi sudah tidak pusing lagi kapan kita harus kontrol seperti itu. Sebenarnya ada juga yang permanen, Kak. Dia namanya itu vasektomi untuk laki-laki, kalau perempuan itu tubektomi. Jadi dia dipotong jalurnya. Jalur sel telurnya atau jalur spermanya untuk laki-laki.
2: Oke, baik. Nah, ini menarik nih yang terkait dengan pil KB juga nih, Laden. Kalau misalnya ini kan harus diminum tiap hari, iya, di jam yang sama kah?
0: Betul.
2: Nah kalau misalnya, kan namanya juga kita orang Indonesia, kembali lagi ya, kadang lupa gitu, kemudian diminum lagi. Apakah ada resiko begitu bagi perempuan yang mengalami kasus seperti itu nih, Laden?
3: Sebenarnya kalau lupa tidak terlalu bermasalah kak, yang penting tidak lebih dari 2 hari. Karena kalau misalkan dia sudah lebih dari 2 hari, nah bisa jadi itu kebablasan istilahnya, bakalan jebol juga. Cuman biasanya juga itu ibu-ibu takut kalau pil KB, kan ada yang rumor-rumornya hoax itu bakalan bikin gemuk ya. Kalau
2: betul, ada yang jerawatan dan segala
3: jerawatan,
2: macam,
3: iya, betul. Takut sekali, sebenarnya itu bisa dibilang hoax kak. Karena kan sekarang itu sudah perkembangan teknologi semakin baik,
2: betul,
3: semakin bagus. Jadi kalau bisa dibilang pil KB itu sudah generasi keempat. Jadi dosisnya itu bakal sudah rendah-rendah sekarang. Jadi efek sampingnya juga jadi kurang. Jadi kalau dibilang bakalan bikin gemuk, sebenarnya tidak. Tergantung dari pribadinya juga. Memang ada yang bikin ganggu-ganggu
2: hormon,
3: ganggu mood seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ibunya juga stres, mungkin larinya ke makan, ya pasti gemuk juga.
2: Benar, betul tuh. Tapi kalau misalnya begini, ada yang tadi ya, kalau misalnya nggak minum kemudian bablas, tapi dia nggak tahu nih kalau misalnya mungkin bablas gitu ya, kemudian pilnya diminum lagi, apakah itu bisa berdampak ke anaknya nanti kalau misalnya si ibu ini hamil atau seperti apa lah dia?
3: Kalau misalkan sudah terlambat, ada baiknya dia konsul lagi ke dokternya.
2: Kembali. Oh, jadi sebelum minum lebih bagus konsul aja lagi, ya.
3: Jangan sampai ternyata sudah ada anaknya di dalam terus diminum, kan berdampak kepada anaknya, takutnya seperti itu.
2: Okay, baik. Nah ini juga nih yang mungkin bagi beberapa perempuan yang sudah menikah, ini yang agak-agak ngeri nih kalau kita lihat itu implan nih. Itu gimana tuh fungsi dari implan dan dampak efek sampingnya mungkin itu seperti apa?
3: Ya itu tadi yang saya bilang kan, implan atau susuk yang halal.
2: Ya, itu seperti apa tuh? Gimana caranya gitu bisa menghambat kehamilan? Oh, tapi kan setahu saya di lengan ya.
3: Iya di lengan.
2: Nah itu gimana tuh caranya? Jadi, teori secara teorinya kita kan ini yang orang awam gitu ya.
3: Oh, iya.
2: Itu gimana tuh Laden?
3: Jadi ada sebuah kayak stick seperti itu kayak ada 2 batang, dia dimasukkan di dalam kulit di lengannya, lengan atas. Nah itu sticknya itu ada kandungan hormonnya, jadi setiap beberapa saat itu hormonnya itu keluar. Ada obatnya yang keluar untuk menahan hormonnya setiap beberapa jam seperti itu.
2: Oke, jadi bukan asal dimasukkan stick itu.
3: Tidak.
2: Gitu ya.
3: Ada obatnya di dalam. Dia keluar otomatis.
2: Tapi itu ada pernah kejadian hilang gak tuh sticknya di tubuhnya ibu atau gimana?
3: Kalau hilang sih
2: agak ngeri gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba hilang atau bergeser tuh ngeluarinnya gimana tuh?
3: Kalau hilang mungkin sejauh ini saya dengar belum ada. Cuman kalau yang tiba-tiba dia keluar sendiri kan berdarah misalkan, masih awal-awal 1 hari 2 hari kan bisa jadi masih luka. Ada yang tiba-tiba berdarah hebat seperti itu.
2: Tapi itu kalau misalnya mau dikeluarin kan itu jangka waktunya cukup lama ya.
3: Iya.
2: Yang 3 tahunan ke atas kan. Itu ada pembedahan lagi kan, otomatis sudah kering tuh lukanya.
3: Iya,
2: itu
3: betul.
2: Harus ada pembedahan lagi nggak?
3: Sudah menyatu kan, jadi harus dibedah-bedah kecil. Nanti di anestesi dikit. Baru sudah itu diiris, baru dikeluarkan.
2: Agak ngeri ya gitu ya. Oke, baik. Nah ini juga terkait dengan IUD tadi nih. Ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Kita kan taunya sekarang IUD cuma satu tuh, yang bentuk kayak T gitu kan. Itu masuk hormonal atau non-hormonal tuh?
3: Sebenarnya dua-duanya bentuk T kak.
2: Oh, dua-duanya bentuk T?
3: Iya, cuman yang non-hormonal itu dia pakai tembaga. Tembaga, kalau yang hormonal dia ada juga kayak seperti implan. Dia mengeluarkan zat-zat juga seperti zat-zat obat dia keluarkan. Kalau implan, dia tujuannya untuk seperti inflamasi kan, tubuh kita kalau ada benda asing merespon. Kalau ini benda asing, kita harus serang. Nah, justru serangannya itu berdampak baik buat ibunya sebenarnya. Jadi tidak bakalan terjadi pembuahan di dalam rahimnya, karena tubuh itu merasa itu benda asing. Jadi tidak terbentuk, walaupun juga terbentuk di dalam rahim itu dia bakalan menempel, bakalan keluar, tidak jadi.
2: Oke, nah yang selama ini sering digunakan oleh ibu-ibu itu yang mana? Yang hormonal, yang non-hormonal? Karena kan mungkin kita yang awam itu nggak tahu ya, karena kan IUD juga cuma tokonya IUD saja gitu ya. Itu yang lebih sering digunakan yang mana tuh?
3: Kalau di Indonesia sendiri yang spiral, kayak yang tembaga.
2: Oh, yang non-hormonal ya.
3: Iya. lebih gampang didapatnya di Indonesia kalau.
2: Baik. Nah, tapi ini ada beberapa kasus juga nilai dan bahwa yang IUD tadi itu katanya ada yang sampai kebobolan juga, bahkan keluarnya tuh anaknya pegang. Itu benar enggak sih? Atau cuma foto hoax nih? Ini itu benar enggak?
3: Kalau misalkan kebablasan mungkin tergantung, mungkin sudah lewat masanya ya.
2: Jadi udah ada kadaluarsanya juga.
3: Iya, atau, kan itu 5 sampai 10 tahun. Atau ada juga kondisi di mana dia tiba-tiba keluar sendiri, Kak. Mungkin saat bersenggama kan dia keluar sendiri, karena kan ada talinya, itu talinya bisa tertarik sendiri itu keluar. Kalau dipegang sama bayinya mungkin tidak.
2: Jadi itu foto-foto yang biasanya beredar di media sosial itu hoax mungkin, ya. Bisa jadi hoax gitu ya.
3: Bisa jadi hoax kan.
2: Tapi kalau yang IUD itu apakah memang apa ya, biasa dianjurkan begitu? Kalau misalkan sekarang kita tahu kalau misalnya ibu-ibu yang melahirkan secara sesar itu kan memang kalau nggak salah memang dianjurkan untuk melakukan kontrasepsi begitu ya, salah satunya dengan KB. Nah, apakah itu memang salah satu yang dianjurkan itu menggunakan IUD atau dibebaskan begitu ibu-ibunya?
3: Sebenarnya bisa memilih, Kak. Cuman kalau misalkan sesar kan, khasnya sesar itu dia ada proses penyembuhan lukanya. Terus kan prosesnya lama, jadi disarankan kita pasangkan IUD. Jadi ibunya juga tidak merasa sakit pas setelah disesar, kita tanamkan itu IUD-nya, bukan pas setelah disesar. Jadi mungkin ibunya merasa lebih nyaman, Kak. Terus kan kalau misalkan sesar dianjurkan 2 tahun kemudian baru boleh punya anak.
2: Benar, benar.
3: Iya, makanya lebih dianjurkan pakai IUD, jangka waktunya juga lebih panjang seperti itu.
2: Tapi katanya ada yang lebih bagus pemasangannya ini pada saat setelah sesar begitu ada jeda dibandingkan pada saat sesar, itu resiko yang besarnya tuh yang mana tuh untuk pemasangan IUD-nya?
3: Sebenarnya lebih nyaman sih yang pas sementara di sesar, karena kan lumayan sakit juga itu kalau pemasangannya, kalau tahu, karena kan agak dibuka dulu itu baru kita masukkan.
2: Nah, itu kalau misalnya kayak tadi itu sudah jangka waktunya mendekati misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Ini IUD harus dikontrol juga enggak kayak tadi yang suntik itu atau yang implan itu? Ini harus ada kontrol mungkin tiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, atau seperti apa?
3: Sebenarnya sudah tidak perlu dikontrol, Kak, kecuali kalau misalkan pada suaminya, sepertinya itu biasanya suaminya yang merasakan kalau misalkan sudah ada muncul benang-benang. Biasa dilaporkan untuk dicek kembali, takutnya dia sudah mulai keluar, Kak, secara sendiri.
2: Sudah berubah dari tempat.
3: Iya, gitu, sudah pindah dari tempat.
2: Baik. Nah, ini kalau misalnya ada ibu-ibu juga di luaran sana, ini kan apalagi ibu-ibu muda gitu ya, yang mau memilih kontrasepsi, itu biasanya dianjurkannya seperti apa tuh? Apakah dia bebas sesuka hati mau ngikut-ngikut temennya aja atau seperti apa tuh Laden?
3: Iya, sebenarnya banyak sekali tuh ibu-ibu yang datang bilang, ih temanku pakai ini, katanya lebih nyaman, lebih enak. Padahal itu kita mengikuti lagi kondisi dari ibunya, karena tidak semua orang itu cocok dengan kontrasepsi tersebut. Kita pilihkan mulai dari kondisinya, dan mungkin dari tanda-tanda vitalnya kan, dia stabil atau tidak. Kemudian kita tanya targetnya berapa lama. Karena kan kita mengikuti kontrasepsinya itu, kami ikuti berapa lama efektivitasnya. Terus apa saja yang terjadi dari ibunya? Mungkin ibunya pernah mengeluh kayak banyak jerawat ku dok seperti ini, atau saya sering nyeri haid, atau saya punya hipertensi dok. Nah, kita juga sesuaikan dengan kondisi ibunya. Sebenarnya kalau dibilang suruh ibunya boleh bebas memilih, sebenarnya tidak, lebih bagus kita ikuti anjuran dari dokternya saja.
2: Jadi sebelum memilih kontrasepsi harus konsultasi dulu dengan OBGYN,
3: dengan dokter OBGYN atau bidan juga boleh.
2: Jadi nggak bisa asal yang mana yang paling lama gitu kan. Sekarang banyak yang saya mau yang lama, yang lebih simple gitu ya, nggak repot. Kalau yang pil kan harus minum tiap hari, suntik harus jangka waktu tiap bulan gitu kan. Nggak bisa asal seperti itu ya. Jadi nggak cocok-cocokan juga nih kontrasepsi ini sama orang.
3: Betul.
2: Baik. Nah, untuk pemasangannya sendiri, ini kan kalau kayak pil itu kan diminum sendiri nih. Nah, kalau kayak misalnya suntik, implan dan segala macam itu harus konsul kemana dulu, dipasangnya di mana tuh?
3: Kalau misalkan kontrasepsi sebenarnya semuanya bisa dikonsultasikan di puskesmas, Kak.
2: Mm-hmm.
3: Cuman ada beberapa kondisi, kalau misalkan ada efek ibunya sudah pernah riwayat tidak cocok dengan implan tersebut, kita harus bawa ke dokter spesialis OBGYN.
2: Oke.
3: Okay. Iya, kita konsultasikan sama OBGYN. Cuman kalau misalkan ibunya masih baru, kita coba bisa di puskesmas. Nanti dikonsultasikan sama dokter umum atau sama kakak bidan.
2: Oke, okay. Nah kalau untuk kontrasepsinya sendiri itu aman gak sih, Laden? Kalau misalnya ada nih yang sudah ke pil, walaupun misalnya cocok nih ya, yeah. Tapi kayaknya ribet nih, saya mau pindah lagi ke suntik, terus ribet nih, saya mau itu aman gak sih bagi seorang perempuan, begitu seorang ibu pindah-pindah kontrasepsi begitu?
3: Sebenarnya aman-aman saja, yang penting tidak ada riwayat ibunya itu pernah alergi atau tidak cocok dengan kontrasepsi sebelumnya, karena kan ada yang misalkan, saya tidak cocok untuk tiba-tiba jerawatku banyak, tiba-tiba nyeri haidku lebih parah dok, berdarah hebat, kita nanti sesuaikan lagi, Kak.
2: Oke, okay. Tapi itu bisa langsung pindah atau ada jeda dulu nih, karena kan ini kayak misalnya suntik dan pil, kemudian ini kan hormonal gitu, kayak implan. Nah itu apakah bisa langsung berpindah begitu ke tipe lain atau ada jeda dulu nih untuk menormalkan hormon si ibu dulu nih, Laden?
3: Sebenarnya sudah bisa langsung, Kak.
2: Oh, sudah bisa langsung, iya, tanpa langsung, harus ada jeda?
3: Harus ada jeda.
2: Oke, okay. Baik-baik. Nah ini kalau tadi ini kontrasepsi yang ada jangka waktunya nih. Nah kalau yang vasektomi dan tubektomi itu seperti apa?
3: Nah ini kalau misalkan kita mau sudah kontrasepsi mantap, kita mau kontrasepsi diri kita atau sterilkan diri kita secara permanen, itu dinamanya vasektomi atau tubektomi. Kalau vasektomi itu dia kita menutup jalur spermanya supaya dia tidak mengalir keluar. Kalau misalkan tubektomi, kita tutup jalur sel telurnya untuk keluar. Nah itu sifatnya permanen. Kalau misalkan pada ibu yang tubektomi itu biasanya kita lakukan pada sesar, Kak, sementara SC. Kita tanyakan, memang ibu kalau misalkan sudah mau steril, misalkan anaknya sudah 10.
2: Luar biasa, itu baru mantap.
3: Ibu sudah, anaknya sudah 10 ini. Ibu usianya sudah di atas 35 dari anjuran. Sudah disarankan untuk steril, ibu. Jadi ibunya bisa memilih, oh iya dok, saya mau steril saja untuk selamanya. Kita tubektomi, kita tutup jalur sel telurnya. Kalau vasektomi sebenarnya, vasektomi itu masih awam sekali untuk suami laki-laki.
2: Enggak, banyak yang gak mau juga gitu ya. Lebih banyak ceweknya yang berkorban biasanya ya.
3: Biasanya cewek yang berkorban. Kalau laki-laki ditanya, kadang-kadang dia tidak mau.
2: Nah ini kalau misalnya perbedaan, kan saya tuh biasa mendengar juga nih istilah diikat gitu kan. Bedanya itu dengan yang tubektomi itu apa?
3: Sama sebenarnya, diikat memang. Cuman diputuskan terus kita ikat seperti
2: itu. Tapi kan ada yang katanya bisa dilepas lagi tuh. Itu benar gak sih? Yang itu pakai apa? Pakai metode itu ada juga tuh kontrasepsi metode kayak itu.
3: Yang sebenarnya mungkin kalau saya tidak salah itu namanya ring, dia ada dimasukkan dalam rahim.
2: Oh, oke. Okay.
3: Tapi kalau misalkan yang tubektomi, kan istilahnya sudah permanen. Sebenarnya bisa kita sambung kembali, kita konsulkan lagi, kita operasi. Cuman kalau yang saya baca itu resikonya sudah minim, sudah tidak sempurna. Kalau sudah kita potong seperti itu, walaupun kita sambung dengan sempurna, ada kemungkinan dia bakalan gagal lagi, tidak bakalan nyambung sempurna.
2: Ada dampak efek sampingnya nggak kalau misalnya tubektomi itu?
3: Sebenarnya untuk efek sampingnya sudah tidak ada, Kak.
2: Tidak
3: sudah
2: ada.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya haid atau apa dan segala macam itu kayak mungkin nyeri haidnya lebih hebat atau apa itu udah nggak terlalu dirasa atau mungkin masih ada efek samping dari itu?
3: Sudah tidak ada sebenarnya. Oh, sudah okay. Lebih enak.
2: Itu yang 10 anaknya tuh. Itu ini juga nih. Jadi tubektomi itu kan istilahnya sudah permanen tuh,
3: iya, sudah ya. Permanen.
2: Ada persyaratan khusus kah? Karena kan nggak mungkin tuh dokter langsung menyarankan. Betul, oke, kalau anaknya 10 nih ya, tapi kalau mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus nggak yang mungkin disarankan? Atau misalnya ada ibu nih, mungkin masih muda dan segala macam mau tubektomi itu langsung ACC atau seperti apa tuh syarat-syaratnya?
3: Oh iya, sebenarnya kita butuh persetujuan dari ibunya dulu, Kak. Kalau ibunya setuju, kita juga tanyakan pada suaminya, harus persetujuan dari pasiennya. Kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Dimana juga kita jelaskan kalau kondisi ibunya ini, misalkan dia ada suatu penyakit, kita kondisikan, bilang ibu, kalau misalkan ibu hamil lagi, itu bisa bahaya untuk ibunya. Jangankan ibunya, nanti anaknya yang jadi pun juga pasti bakalan bermasalah. Jadi sebenarnya kita kembalikan kepada ibunya juga, kalau ibunya setuju atau tidak.
2: Oke, tapi kalau untuk tubektomi sendiri itu, katanya kalau usianya masih muda begitu, katanya nggak disarankan gitu ya?
3: Iya, kurang disarankan sebenarnya. Kita kasih saja yang
2: pilihan-pilihan
3: yang lain.
2: Oke.
3: Kecuali sudah parah, memang baru kita
2: anjurkan. Anaknya 10 sudah payah kan ada juga tuh yang mungkin kehamilannya kembar, kemudian dia meninggal di usia muda, kan bisa ya, jadi juga betul, gitu. Ya. Baik, nah terakhir nih, Laden, yang ingin disampaikan mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang masih bingung untuk memilih kontrasepsi, kemudian keamanan dan segala macamnya, apa nih yang ingin disampaikan, Laden?
3: Jadi untuk ibu-ibu yang mau pilih kontrasepsi, saya sarankan pasti datang dulu ke pusat kesehatan, mungkin mau ke puskesmas atau ke klinik, dikonsultasikan. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang hormonal sama non-hormonal. Kalau mau nyaman-nyamannya, mungkin saya bisa bilang non-hormonal, karena hormonal kan berhubungan sama tubuh kan, pasti ada efek-efeknya kepada ibunya. Yang pertama kan ada pil KB yang diminum tiap hari, kemudian ada yang disuntik, mungkin tiap 3 bulan ibu harus kembali lagi ke puskesmas. Kalau misalkan yang implan, mungkin agak lebih lama lagi, beberapa tahun. Kemudian kalau mau lebih lama lagi, pakai IUD yang ditanam dalam rahim, mungkin itu.
2: Oke, baik, terima kasih Ladini informasinya bersama kami. Dan kita harapkan juga ibu-ibu di luar sana yang masih bingung untuk memilih kontrasepsi, sebaiknya berkonsultasi dulu nih ya.
3: Iya, betul.
2: Belum tentu cocok untuk ibu A, cocok juga untuk kita.
3: Iya, betul
2: gitu
3: sekali.
2: Ya. Baik, terima kasih Laden. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Kiprah Sosial hari ini, mengenal jenis kontrasepsi di masyarakat dalam rangka Hari Kontrasepsi Internasional. Kita bertemu di Kiprah Sosial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar. Malam ini kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda beristirahat bersama keluarga di akhir pekan.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan, yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
5: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

0: Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masuk ke kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana, Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya,
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran yang dijawabkan di berapa ini?
17: Awalnya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Soundcheck di Faktor Ponte.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA

0: Dari Jakarta, Mia Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1...
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam program siaran kami di Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi kami hadirkan untuk Anda dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar menemani Anda di malam hari ini. Di akhir pekan ini pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber kita Jessica Munandarlim dengan topiknya Konghucu dan generasi muda tetap berakar, tetap relevan, yang saat ini bergabung di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak, selamat malam sobat setia pendengar RRI 1 Pro dimanapun berada.
0: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih Kak Jessica untuk bisa menyampaikan dharma-dharma baik mungkin kepada pendengar-pendengar Pro 1 RRI Makassar melalui corong Pro 1 RRI Makassar. Kami persilahkan Jessica Munandarlim di mimbar agama Konghucu, kami persilahkan.
1: Baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Semoga sobat pendengar semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya masih ditemani dengan semangat yang positif. Senang sekali rasanya saya diizinkan hadir dan menyapa sobat pendengar dalam kesempatan kali ini. Bagi sobat yang sedang dalam perjalanan, yang mungkin baru pulang dari tempat kerja, sedang bersantai di rumah, sedang mengerjakan tugas, ataupun mungkin sedang menemani keluarga di rumah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kita malam ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa, salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tian. Nah, sobat pendengar, kali ini kita akan berbincang santai mengenai sebuah topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Khususnya mungkin untuk bagi generasi muda ya. Nah, topik pada kesempatan kali ini adalah Konghucu dan generasi muda. Tetap berakar, tetap relevan. Sebelumnya mohon maaf Kak, ini tampilan Zoom-nya saya muncul nggak ya Kak ya?
0: Muncul dengan baik.
1: Muncul dengan baik ya, ya. Kak ya. Oke, baik. Baik, di topik pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Konghucu dan Generasi Muda. Tetap berakar, tetap relevan. Menarik ya sobat pendengar. Oke. Karena ketika kita mendengar kata agama, mungkin yang langsung terbayang adalah tempat ibadah, ritual, kitab suci, atau berbagai tradisi keagamaan. Nah, tentu hal ini sangat bersangkut paut. Nah, kita akan berbicara bagaimana nilai-nilai dalam agama Konghucu dapat tetap hadir dan relevan dalam kehidupan generasi muda saat ini. Karena kita tahu, zaman sekarang tuh sudah sangat berbeda ya. Anak muda hari ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Bangun tidur kita lihat handphone. Mau cari informasi kita buka internet. Apalagi sekarang sudah ada teknologi artificial intelligence atau AI yang semakin mempermudah kita dalam mencari informasi, belajar, dan bahkan membantu pekerjaan. Mau berkomunikasi dengan teman, kita bisa menggunakan media sosial ataupun WhatsApp. Nah, tentu sekarang kita juga punya Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Belum lagi kehidupan sekarang mahasiswa, pelajar, pekerja, atau mungkin teman-teman yang sedang merintis usaha, semuanya sangat bergerak cepat ya. Dan saya sendiri pun masih berada di fase itu sebagai seorang mahasiswa. Setiap hari kita berhadapan dengan tugas, ada jadwal kuliah, organisasi, kegiatan kampus, teman-teman, dan juga ada keluarga. Kadang ada deadline juga yang sangat bersamaan ya datangnya. Mungkin sobat pendengar yang masih mahasiswi juga pernah merasakan hal yang sama. Dan di tengah kehidupan yang serba cepat ini, muncullah sebuah pertanyaan. Apakah ajaran agama masih relevan bagi generasi muda zaman sekarang? Apakah nilai-nilai yang sudah diwariskan dari sejak dahulu masih bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang sangat modern saat ini? Atau justru agama hanya dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan generasi terdahulu? Nah, sobat pendengar, menurut saya, justru disinilah menariknya kita membahas topik ini. Karena agama bukan hanya mengenai ritual, tetapi agama juga dapat menjadi pedoman tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, mengambil keputusan, bagaimana kita bersikap ketika menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi tekanan, dan bahkan bagaimana kita menggunakan media sosial. Dan kalau kita berbicara mengenai Konghucu, ada begitu banyak nilai yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Ada Ren tentang cinta kasih dan kemanusiaan. Ada Xiao tentang bakti kepada orang.

menjadi sangat menarik untuk dibicarakan oleh generasi muda. Karena pada akhirnya, ajaran yang baik bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijalankan dalam kehidupan. Karena tetap berakar bukan berarti berhenti berkembang, dan tetap relevan bukan berarti harus meninggalkan nilai-nilai yang kita miliki. Lalu, apa sebenarnya makna tetap berakar, tetap relevan bagi generasi muda Konghucu? Nah, teman-teman pendengar, kalau kita mendengar kata berakar, kita bisa ya membayangkan sebuah pohon. Pohon yang tinggi dan kuat tentunya membutuhkan akar yang kuat. Karena kalau akar tidak kuat, maka ketika terkena angin besar, pohon itu akan mudah tumbang. Begitu juga dengan manusia. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita boleh juga menggunakan teknologi, kita boleh mempunyai cita-cita yang besar, kita boleh mempunyai pergaulan yang luas, kita juga boleh belajar hal-hal baru. Tetapi kita tetap membutuhkan nilai yang menjadi pegangan. Nah, bagi generasi muda Konghucu, tetap berakar dapat dimaknai sebagai memahami dan menjaga nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Konghucu. Bukan berarti kita harus menjalani hidup seperti dahulu. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman. Justru kita berkembang. Tetapi kita tahu dari mana kita berasal dan nilai apa yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan. Dalam ajaran Konghucu, pembinaan diri merupakan bagian penting dalam perjalanan seseorang. Kita belajar untuk terus memperbaiki diri. Hari ini mungkin kita masih mudah emosi, besok kita belajar lebih sabar. Hari ini mungkin kita masih mudah menghakimi orang lain, besok kita belajar lebih memahami. Nah, hari ini mungkin kita masih sering menunda-nunda, besok kita belajar lebih bertanggung jawab. Artinya, menjadi manusia yang baik adalah sebuah proses. Dan menurut saya, ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, khususnya anak mahasiswa nih. Nah, kita mungkin berpikir kuliah hanya soal mendapatkan nilai. Padahal selama menjalani perkuliahan, kita juga sedang membentuk karakter. Kita belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar bekerja sama, belajar menghargai dosen dan teman. Kita juga belajar menerima kritik dan mengakui kesalahan. Nah, semuanya itu sebenarnya merupakan bagian dari proses pembentukan diri. Jadi sobat pendengar, kuliah itu bukan hanya tempat kita mendapatkan ilmu, tetapi juga kita belajar menjadi membentuk karakter diri kita sendiri. Nah, nilai pertama yang sangat dekat dalam kehidupan kita yaitu REN. REN sering dikaitkan dengan cinta kasih, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kalau kita sederhanakan, REN itu mengajarkan kita memperhatikan bagaimana kita memperilaku manusia lain. Sekarang coba kita bawa ke kehidupan mahasiswa ya contohnya. Misalnya, kita yang berada di kampus, ada teman kita yang melakukan kesalahan saat presentasi. Mungkin teman-teman lain kita tertawa, tetapi apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk coba memberikan dukungan, ataupun malah kita ikut menertawakan? Nah, contoh lainnya, ada teman yang terlihat diam terus di kelas, biasanya aktif tetapi hari ini berbeda. Kita bisa saja tidak

0: peduli. Tapi mungkin kita bisa bertanya. Kamu nggak apa-apa? Nah, pertanyaan yang sederhana ini. Tetapi bagi seseorang yang sedang mengalami masalah, tak aja pertanyaan sederhana itu sangat berarti bagi dia. Nah, inilah salah satu bentuk keren. Cinta kasih tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Kadang cinta kasih itu sederhana. Dengan kita tidak ikut bullying, tidak mempermalukan teman, tidak menyebarkan aib orang lain. Bahkan kita bisa kok mendengarkan teman yang sedang mempunyai masalah.
1: Kemudian kita bisa membantu ketika ada orang yang membutuhkan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, bahkan
0: sekedar mengucapkan terima kasih dan meminta maaf ketika memang diperlukan. Jadi, ketika kita bicara tentang Ren, sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu pertanyaan yang sederhana. Kalau saya yang berada di posisi orang tersebut, bagaimana saya ingin diperlakukan?
1: Pertanyaan ini menjadi pengingat bagi kita sebelum bertindak.
0: Karena mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari. Tetapi kita bisa membuat lingkungan kecil di sekitar kita menjadi sedikit lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dekat dengan generasi muda, yaitu media sosial. Kita mungkin membuka media sosial setiap hari ya, teman-teman. Kadang hanya ingin melihat satu video,
1: tetapi secara tidak langsung kayak tiba-tiba udah 1 jam berlalu. Dan bukan hanya waktu yang kita habiskan di media sosial,
0: kita juga meninggalkan jejak melalui apa yang kita tulis. Seperti komentar, postingan, story, pesan, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Di dunia nyata, mungkin kita akan berpikir 2 kali sebelum mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain.
1: Tetapi kalau di media sosial, kadang beberapa orang justru lebih berani melihat sesuatu yang kita tidak suka,
0: langsung berkomentar,
1: melihat pendapat yang berbeda, kita langsung menyerang. Padahal di balik akun tersebut juga ada manusia. Ada seseorang yang bisa merasa sedih. Ada seseorang yang bisa merasa malu. Ada seseorang yang mungkin membawa komentar tersebut kepikiran sampai berhari-hari.
0: Nah, jadi saya ingin mengajak sobat pendengar berpikir, kalau di dunia maya kita bebas berbicara, apakah berarti kita bebas mengatakan apa saja? Menurut saya, kebebasan tetap membutuhkan namanya tanggung jawab. Dan disinilah nilai Ren kembali menjadi sangat relevan. Sebelum menulis komentar, coba deh kita berhenti sebentar. Tanya dalam diri sendiri, apakah komentar saya ini perlu?
1: Apakah komentar saya ini benar? Dan apakah komentar saya ini akan menyakiti orang lain?
0: Dan satu pertanyaan lagi, kalau orang yang saya komentari ada di depan saya, apakah saya berani mengatakan hal yang sama dengan cara yang sama? Kadang kita hanya membutuhkan beberapa detik untuk berpikir sebelum menengkat
1: konsen. Teknologi boleh semakin maju, AI boleh semakin canggih, media sosial juga boleh semakin berkembang. Tetapi nilai kemanusiaan jangan sampai tertinggal. Karena bagaimana kita menggunakan teknologi juga menunjukkan siapa diri kita. Nah, sobat pendengar, nilai berikutnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita yaitu
0: Xiao.
1: Xiao berkaitan
0: dengan bakti kepada orang tua dan penghormatan dalam keluarga. Kalau kita berbicara tentang bakti,
1: mungkin sebagian anak muda yang
0: aku berpikir, berarti harus selalu mengikuti perkataan orang tua.
1: Menurut saya, pembahasannya tidak sesederhana itu. Bakti bukan berarti
0: Anak tidak boleh memiliki pendapat sendiri.
1: kita tetap kok.
0: Boleh mempunyai impian, kita tetap boleh
1: Memiliki pilihan pendidikan. Kita juga tetap boleh menentukan
0: masa depan. Bisa saja kan kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang
1: tua. Nah, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya kita menyampaikan perbedaan tersebut. Misalnya nih, orang tua memiliki pandangan yang berbeda dengan kita mengenai jurusan kuliah.
0: Kita mungkin ingin mengambil jurusan tertentu ya.
1: Tetapi orang tua tuh memiliki pemilihan lain. Nah, kita bisa aja kan
0: Mengatakan, pokoknya nggak mau tahu, aku maunya yang ini, Pak, Ma.
1: atau kita bisa mencoba
0: Mengatakan, Papa, Mama,
1: mungkin saya mengerti kenapa Papa Mama menyarankan pilihan tersebut. Tapi saya juga ingin menjelaskan alasan saya
0: memilih ini, bla bla bla bla bla. Nah, dua-duanya itu sama-sama menyampaikan pendapat kan? Tetapi cara penyampaiannya itu berbeda. Disinilah Xiao dapat berjalan bersama dengan Li, yaitu penghormatan dan tata krama. Bakti juga bisa diwujudkan melalui hal-hal yang sederhana. Contohnya mendengarkan ketika orang tua berbicara,
1: menghargai nasihat mereka,
0: membantu ketika mereka membutuhkan, jaga komunikasi, menyempatkan waktu untuk keluarga,
1: bahkan sekedar bertanya, sudah makan atau belum, atau bagaimana dengan hari ini, Papa Mama? Bisa juga menjadi bentuk perhatian. Karena kadang
0: sebagai anak muda, kita terlalu sibuk ya dengan kehidupan sendiri.
1: Misalnya kuliah, tugas, organisasi, teman, pekerjaan, media sosial, sampai lupa bahwa ada orang-orang yang sejak awal mendukung perjalanan kita.
0: Dan mungkin salah satu bentuk show di zaman sekarang adalah
1: kita sebagai anak muda
0: tetap harus menjaga hubungan dengan orang tua
1: di tengah kesibukan kita. Tidak harus selalu dalam bentuk yang sesuatu besar. Kadang cukup hadir,
0: mendengarkan, menyapa, dan menunjukkan bahwa kita masih peduli kepada orang tua.
1: Kemudian ada Li.
0: Li ini berkaitan tentang tata krama tadi yang sudah disinggung sebelumnya ya.
1: Dan bagaimana cara kita membawa diri dalam hubungan dengan orang lain. Kalau dulu tata krama lebih mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Sekarang kita
0: juga perlu berbicara tentang etika digital. Bagaimana caranya kita berbicara dengan senior,
1: bagaimana cara kita berkomentar di Instagram,
0: bagaimana cara kita menyampaikan kritik, bagaimana cara kita berbeda pendapat.
1: Nah, misalnya nih,
0: ada dosen yang belum membalas pesan kita.
1: Nah, kita tuh langsung mengirim, Pak, kok belum dibalas? Tak mungkin ya. Jadi kita bisa menggunakan
0: bahasa yang lebih sopan. Jadi, misal, selamat sore, Pak.
1: Mohon izin mengingatkan kembali terkait saya sebelumnya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Nah, keduanya ini memiliki pesan yang sama-sama ingin mendapatkan respon. Tetapi cara penyampaiannya menunjukkan tata krama, kan? Nah, inilah mengapa ini itu sangat relevan bagi kehidupan kita. Karena kesopanan tidak pernah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Kita juga bisa melihatnya dalam
0: pertemanan. Kita tidak harus setuju dengan semua orang. Tetapi ketika kita berbeda pendapat, kita bisa mengatakan, aku punya pandangan yang berbeda karena menurutku bla bla bla bla bla. Daripada kita harus langsung mengatakan pokoknya pendapatmu itu tidak masuk akal. Nah, berbeda kan? Tetapi berbeda pendapat tidak berarti kita harus saling merendahkan.
1: Jadi sobat pendengar, Lee ini mengingatkan kita bahwa cara kita menyampaikan sesuatu juga merupakan dari bagian kebajikan. Kemudian kita masuk ke salah satu hal yang penting bagi generasi muda,
0: yaitu teknologi dan AI.
1: Hari ini kita bisa bertanya kepada AI, kita membuat rangkuman,
0: mau mencari ide juga bisa,
1: mau membantu memahami materi bisa juga. Bahkan dalam
0: berbagai bidang pekerjaan, AI semakin banyak digunakan ya teman-teman.
1: Sebagai mahasiswa, teknologi tentu sangat membantu. Tetapi muncullah pertanyaan, apakah semua informasi yang diberikan teknologi harus langsung kita percaya?
0: Tentu tidak ya. Nah, disinilah kita menghubungkan dengan si, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan sekedar mengetahui banyak hal,
1: tetapi juga kemampuan untuk mempertimbangkan
0: apa yang kita ketahui dan bagaimana kita menggunakannya.
1: Misalnya nih, kita menggunakan AI untuk membantu belajar.
0: Tentu tidak salah. Tetapi jangan sampai kita hanya menyalin jawaban tanpa memahami isinya.
1: Karena kalau misal dosen atau guru
0: yang bertanya, kenapa jawabannya seperti ini? Bisa aja kita nggak tahu kan? Karena kita hanya menyalin. Nah, jadi teknologi itu boleh membantu kita.
1: Tetapi teknologi tidak boleh menggantikan proses berpikir kita. Begitu juga
0: dengan berita di media sosial.
1: Jangan langsung percaya. Periksa kembali sumbernya.
0: Dan bandingkan informasi yang kamu punya.
1: Dan kalaupun kamu belum yakin akan keakuratan berita yang kita baca, jangan langsung menyebarkannya. Karena menjadi bijaksana di era digital bukan berarti kita tidak hanya cepat mendapatkan informasi,
0: tetapi kita juga mampu memilah dan mempertimbangkan informasi tersebut.
1: Dan menurut saya,
0: ini salah satu cara yang sangat nyata untuk membawa nilai Konghucu ke zaman modern.
1: Nah, sobat pendengar, ada satu
0: nilai lagi yang menurut saya sangat penting untuk generasi muda, yaitu Li.
1: Ini berkaitan dengan kebenaran,
0: kewajiban moral, dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
1: Dalam kehidupan mahasiswa, kita sering sekali ya berhadapan pada banyak pilihan.
0: Misalnya saat ujian, kita belum belajar, terus temen nih menawarkan jawaban. Nah, apa yang kita lakukan? Bisa aja kan kita menyempek, atau kita mendapatkan tugas kelompok.
1: Ada satu anggota yang tidak bekerja. Apakah kita kemudian mengambil semua pekerjaannya dan tetap mencantumkan namanya? Atau kita mencoba menyelesaikannya dengan cara yang adil? Nah, bisa aja kan dalam organisasi juga ada sebuah keputusan yang menurut kita kurang tepat. Apakah kita hanya diam karena takut tidak disukai? Atau malah kita menyampaikan pendapat dengan cara yang baik? Nah, disinilah gigi itu diuji. Karena melakukan
0: yang benar terkadang tidak selalu menjadi pilihan yang paling mudah. Kadang kita harus berani mengatakan tidak. Kadang kita juga harus berani berbeda dari teman. Dan kadang kita harus mengakui kesalahan.
1: Nah, kita juga harus
0: memilih kejujuran,
1: meskipun hasilnya tidak langsung menguntungkan bagi kita. Jadi, sobat pendengar,
0: itu mengajarkan bahwa nilai bukan hanya tentang apa yang kita ketahui,
1: tetapi
0: apa yang kita pilih untuk dilakukan.
1: nah,
0: Kalau kita gabungkan nilai-nilai tadi dengan kehidupan mahasiswa, sebenarnya kita bisa melihat bahwa kehidupan kampus sendiri
1: adalah tempat
0: untuk melatih kebajikan. Kita bisa belajar ren ketika kita peduli dengan teman.
1: kita bisa belajar li ketika kita menghormati dosen, teman,
0: Dan lingkungan sekitar.
1: kita bisa belajar
0: Yi ketika kita memilih kejujuran.
1: kita bisa belajar
0: Se
1: ketika kita berpikir kritis. Dan kita juga
0: bisa belajar Xiao ketika kita tetap
1: menyuruh keluarga di tengah kesibukan kita. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang
0: nilai akademik saja. Tentu nilai akademik itu penting, prestasi apalagi.
1: ilmu itu juga penting. Tetapi, ada satu
0: hal yang tidak kalah penting,
1: yaitu karakter.
0: karena seseorang bisa saja memiliki nilai yang tinggi,
1: Tetapi bagaimana
0: kalau dia tidak jujur. Bagaimana juga kalau dia tidak bertanggung jawab?
1: Bagaimana kalau dia tidak mampu menghargai orang lain? Maka menurut saya,
0: pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya membuat kita semakin pintar,
1: tetapi juga membuat
0: kita semakin bijaksana
1: dan semakin mampu membawa manfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman
0: pendengar,
1: kita hidup di Indonesia. Indonesia ini memiliki negara yang sangat beragam. Kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki agama berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, kebiasaan berbeda. Dan menurut saya, menjadi anak muda yang mengenal agama sendiri
0: bukan berarti kita harus menjauh dari orang
1: yang berbeda agama. Justru ketika kita
0: memahami nilai yang kita pegang, kita juga bisa belajar menghargai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang tidak harus menjadi sama untuk hidup harmonis. Jadi, mengenal agama sendiri tidak berarti menjauh dari orang lain. Justru ketika kita memiliki akar yang kuat, kita bisa berdiri dengan lebih tenang di tengah keberagaman.
1: Karena kita tahu
0: siapa diri kita, tetapi kita juga mampu menghargai siapa orang lain. Dan inilah yang penting menurut saya bagi generasi muda Indonesia. Kita bukan hanya generasi yang akan mewarisi masyarakat, tetapi kita juga menjadi generasi yang membangun masyarakat tersebut. Nah, sobat setia pendengar RRI Pro 1, kalau kita kembali ke pertanyaan di awal,
1: apakah agama masih relevan bagi anak muda?
0: Mungkin setelah pembahasan kita hari ini, jawabannya bisa berbeda ya dari sisi satu dengan yang lain. Jadi, ketika kita menghormati orang tua pun, kita memiliki pendapat berbeda, di situ ada nilai Xiao.
1: Jadi, menjadi generasi
0: muda Konghucu bukan berarti kita harus memiliki tradisi atau modernitas. Kita bisa memiliki keduanya. Kita juga bisa menggunakan teknologi modern tanpa kehilangan nilai. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kita juga bisa memiliki cita-cita besar tanpa melupakan keluarga. kita juga bisa memiliki pergaulan yang luas tanpa

0: kehilangan prinsip. Dan kita bisa mengenal agama sendiri tanpa harus merendahkan agama orang lain. Karena mungkin menjadi relevan bukan berarti mengubah nilai agar mengikuti zaman. Tetapi bagaimana kita menemukan cara untuk membuat nilai tersebut tetap hidup di zaman kita.
1: Jadi seperti pohon, akar tetap
0: berada di dalam tanah, tetapi batangnya terus tumbuh, cabangnya terus berkembang, daunnya terus berganti ya, dan pohon itu tetap hidup menghadapi perubahan musim. Begitu juga kita sebagai generasi muda, kita boleh terus berkembang, boleh terus mempunyai mimpi. Baik, terima kasih banyak untuk sobat setia pendengar RRI Pro 1 yang sudah menemani obrolan kita malam ini. Semoga kita semua dalam kekuatan dan diberikan kemudahan untuk terus belajar, terus bertumbuh,
1: dan juga terus berbuat kebajikan. Akhir kata,
0: terimalah salam kebajikan di dalam agama Konghucu. Hanya kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian.
1: Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam, terima kasih banyak buat narasumber kita, ada Kak Jessica di sana, sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan hal-hal baik kepada pendengar-pendengar kita, terutama di bersama dengan umat-umat Konghucu. Kita pamit undur diri, kalau gitu Kak Jessica, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Selamat malam.

0: Dengar berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda mini drama dengan judulnya Satu Angka Menuju Masa Depan. Seperti apa keseruannya? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Eh Dika, sudah siap berangkat ke kampus nak?
2: Belum Bu, saya masih berpikir apakah sekolah benar-benar bisa mengubah masa depan saya.
1: Kenapa kamu berpikir begitu?
2: Soalnya saya melihat banyak orang setelah sekolah masih kesulitan mencari pekerjaan. Kadang saya merasa belajar itu tidak ada gunanya.
1: Ah, jangan berpikir begitu nak. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan.
2: Loh, lalu tentang apa Bu?
1: Tentang membentuk kemampuan, pengetahuan, dan cara berpikir agar kamu mampu menghadapi kehidupan ini.
2: Tapi apakah saya bisa bersaing dengan anak-anak dari kota?
1: Dika, kesempatan untuk belajar bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota. Yang penting kamu mau berusaha dan tidak berhenti belajar.
2: Oh, begitu ya, Bu.

0: Dika, kenapa dari tadi kamu diam aja?
1: Saya sedang berpikir tentang masa depan.
0: Memangnya kamu mau jadi apa setelah lulus nanti?
1: Saya ingin menjadi orang yang berguna, tapi saya belum tahu harus mulai dari mana.
2: Kalau begitu, mulailah dari sesuatu yang paling dekat denganmu.
1: Maksudnya gimana ya, Bu?
2: Belajar dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan kemampuanmu. Jangan takut mencoba hal baru.
0: Tapi kan, Bu, fasilitas di daerah kita itu tidak sebanyak di kota.
2: Ya, keterbatasan memang ada. Namun, bukan berarti kita berhenti berusaha. Teknologi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan keterampilan.
1: Jadi teknologi itu bukan hanya semata untuk hiburan?
2: Ya, benar Dika. Jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat menjadi sarana memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan.
1: Baik, Bu. Saya mulai mengerti.

0: Aduh, tugas ini sulit sekali.
1: Kita sudah belajar berjam-jam. Istirahat sebentar ya, Di.
0: Saya ingin menyerah. Rasanya saya tidak cukup pintar.
1: Tidak bisa langsung berhasil bukan berarti kamu tidak mampu.
0: Tapi bagaimana kalau saya gagal?
1: Gagal adalah bagian dari proses belajar. Ya, yang terpenting kamu tahu kesalahanmu dan mencoba lagi.
0: Berarti saya tidak boleh berhenti hanya karena sekali gagal?
1: Tentu tidak. Kalau kita berhenti belajar, setiap kali mengalami kesulitan, kapan kita berkembang?
0: Baik, saya akan mencoba lagi.
2: Dika, saya dengar kamu sedang membuat kegiatan belajar untuk anak-anak di desa.
0: Iya, Pak. Saya ingin berbagi apa yang saya pelajari dengan adik-adik di sini.
2: Ah, bagus sekali itu, Dik. Pengetahuan akan lebih bermanfaat ketika dapat digunakan untuk membantu orang lain.
3: Nah, ibu senang melihatmu sekarang, nak. Dulu, kamu hampir menyerah dengan sekolah.
0: Iya, Bu. Saya juga baru menyadari pendidikan bukan hanya untuk mengubah kehidupan saya sendiri.
4: Nah, benar. Peningkatan kualitas manusia dimulai dari kemauan untuk belajar. Tapi manfaatnya dapat dirasakan oleh lingkungan.
0: Kalau semakin banyak anak muda mau belajar dan mengembangkan keterampilan, desa kita juga bisa ikut berkembang.
2: Nah, itulah yang kita harapkan, Di. Generasi muda harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat untuk membangun daerah.
1: Dika, sekarang kamu masih takut dengan masa depan itu?
0: Masih ada rasa takut sih, tapi sekarang saya tahu bahwa masa depan tidak dibangun hanya dengan menunggu.
3: Lalu, bagaimana cara membangunnya?
0: Dengan cara belajar, Bu. Meningkatkan kemampuan dan berani mengambil kesempatan.
4: Nah, pendidikan yang berkualitas merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
2: Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung pendidikan dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang.
0: Karena setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan.
1: Dan setiap langkah kecil adalah proses belajar.
0: Dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih besar.

0: pernah dengar komunitas sekolah literasi desa? Nah, kami hadirkan kembali nih untuk Anda, karena dulu udah pernah mampir di sini. Tapi Ersan kembali hadirkan untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
2: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
3: Ada Vicky.
0: Ini koordinator divisi huma. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
4: Iya.
0: Dari edisi
4: ekspedisi literasi batch 5.
0: Batch 5?
4: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
2: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
0: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
2: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016. Cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau enggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD.
0: Oh.
2: Sampai saat ini.
0: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
2: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
0: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
2: Iya, betul.
0: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
2: Iya, salah satunya sampai saat ini.
0: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
2: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan.
0: Okay.
2: Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil.
0: Okay.
2: Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
0: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
3: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya,
2: Kak?
0: Tombolopau berarti Kabupaten Gua.
3: Iya, Kabupaten Gua.
0: Kabupaten Gua yang banyak sayurnya ya kan ya.
2: Iya, betul.
0: Benar kan ya?
2: Iya, banyak sekali.
0: Iya, benar. Apalagi daun bawangnya itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
3: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
0: Bulan September kemarin.
3: Betul.
0: Okay, dan langsung jadi pengurus.
3: Iya.
0: Itu gimana ceritanya?
2: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak.
0: Okay.
2: Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
0: Tiba-tiba banget tuh.
2: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
0: Oh gitu.
2: Iya, betul.
0: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
3: Volunteer dulu.
0: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
3: Sepertinya sudah.
0: Iya. Batch berapa?
3: Batch 3.
0: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
2: Iya.
0: Batch 5 itu kapan?
4: Batch 5 baru ini ya.
3: Bulan lalu.
0: November, Desember.
2: Iya, November.
0: November. Iya. Seru tuh kayaknya.
2: Banget.
0: Ih, nanti kita akan cerita banyak deh ya. Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
3: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Mm-hmm. Maksudnya volunteer.
0: Yep.
3: Batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
0: Oh, ada seleksinya?
2: Ada.
0: Oh, okay. Nanti ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
3: Seleksi.
0: Lolos.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, terus apa lagi?
3: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
0: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
2: Bukan sampai yang itu.
0: Oh, gitu.
3: Bukan.
0: Bukan yang kayak gitu ya?
2: Bukan.
0: Ya? Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih?
2: Bukan.
0: Agak terus.
3: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
0: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tambolopao.
3: Iya, kebetulan okay. Itu juga.
0: Oke. Okay. Nah, ke sana ngapain aja kamu di sana?
3: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak. Terus apa lagi ya?
2: Banyak sih kegiatannya.
3: Banyak kegiatannya.
0: Saking banyak
3: seru.
0: Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
4: Ingat nih. Terlalu banyak.
0: Apa aku bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
2: Kalau program kerjanya kurang lebih 15 kayaknya.
0: Banyak banget programnya. Boleh disebut satu-satu enggak? Tahu enggak?
2: Kalau dari divisiku dulu, okay, ya, Kak.
0: Boleh.
2: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
0: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
3: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
2: Yang bazar.
3: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
0: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
2: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
0: Oke.
2: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
0: Apa itu?
2: Sekarang namanya Pojok Baca.
0: Pojok Baca?
2: Iya.
0: Itu ngapain?
2: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
0: Insyaallah.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
0: Itu di mana dan kapan?
2: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng, yang pertama di Benteng, terus yang kedua di plat Taran Unhas.
0: Oh. Ya. Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Itu biar... bukan cuman apa namanya? Bukan cuman SLD doang.
0: Oh, jadi banyak.
2: Iya, kita panggil
3: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
0: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
3: Boleh banget, Kak. Boleh.
0: Banyak banget. Kalau peminatnya aja boleh ya.
2: Iya.
0: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
2: Iya,
3: baru aja.
0: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
5: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
0: Okay.
5: Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
2: seni.
5: Sedih dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung, itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur
0: ya, kita melebur.
5: Melebur ya. Aja, sorry. Kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga.
0: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
2: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer.
0: Okay.
2: Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random.
0: Oh,
2: jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
0: Jadi seperti itu.
2: Iya.
0: Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable kan baru kemarin nih?
2: Iya.
0: Ya, jangan lupa ya.
2: Baru
0: kemarin nih. Baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
5: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
0: Nah, berapa lama kamu di sana?
5: 4 hari 3 malam.
0: Iya. 4 hari 3 malam.
2: Iya.
0: Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
2: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
0: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
5: Tidak ya.
0: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja,
3: betul.
0: Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolok Pau juga?
5: Iya,
3: Di Palembang, Kak, Desa Palembang.
0: Desa Palembang ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
3: betul.
5: Iya, ya, betul.
0: Kan airnya dingin banget di sana.
3: Betul sekali.
0: Kan. Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana kamu di sana?
5: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
0: Iya kan, kamu ada di sini kalau nggak nggak sampai. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
5: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
0: Pasti. Jadi tiap hari hujan.
5: Tapi tidak setiap hari hujan.
0: Okay.
5: Ya, cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak, pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung, jadi tidak keseringan hujan.
0: Oh, gitu.
5: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
0: Jadi masih bisa menyesuaikan ya
5: hal-hal
0: gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
2: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi di biasanya di meet up satu, ya. Kan ada dua meet up. Jadi yang pertama meet up satu itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up dua itu persiapan untuk pemberangkatan.
0: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS
3: tidak seribet itu
0: kayak gitu ya. Saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience aja deh.
2: Iya.
0: Tesnya kayak gimana kemarin kamu rasainnya kayak gimana?
3: Wawancara.
0: Oh, wawancara.
3: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
0: Nah, ditanya-tanyain apa saat wawancara? Dispil dikit dong.
3: Adalah
0: tak bangkar.
3: Makanya kalau mau tahu ikut.
0: ada
5: pastinya.
0: Batch 6 kapan? Batch 6 kapan rencananya?
5: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
0: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
2: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
0: Jadi
2: sama di, TikTok
0: ya. Di app Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada. YouTube ada. IG ada. Semuanya itu app Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
2: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa
0: menyesuaikan.
2: Ya? Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
2: Iya.
0: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
5: Oke. Okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
0: Iya,
5: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
0: Oke. Alhamdulillah. Terus
5: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
0: Oke. Okay. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
5: Hanya selama 2 hari.
0: Oh, jadi, 2 hari.
5: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk dua kelas, ya untuk tiga kelas itu di dua hari itu.
0: Dua hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
5: Iya.
0: Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
5: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
0: Oh,
5: kan.
0: Oh iya benar.
5: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
0: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
0: kegiatannya.
2: Untuk sejauh ini sudah ada dua lokasi sih kak.
0: Itu di mana aja?
2: Yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
0: Oh di Maros.
3: Iya.
0: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
3: Iya.
0: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
0: Itu boleh?
2: Boleh.
0: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
2: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
3: kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 20-30 ya kalau saya
3: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
5: 30-an semua, itu semua.
3: Dari 1 sampai kelas 6.
0: Semua sekolah, satu sekolah
2: iya.
0: itu?
2: Iya.
0: 30-an?
2: 30-an.
0: Oh ternyata kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Kalau
3: di pelosok itu sangat minim.
0: Minim?
3: Kan? Iya.
0: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah, di bagian itu?
2: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
4: Makassar malam ini.
5: Ya, sebenarnya itu yang paling penting sih.
6: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
5: Luar biasa antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bondingnya mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
6: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya?
5: Iya.
6: Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
7: Semua. Iya.
6: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
5: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
6: Oh, oke. Okay.
5: Ya, yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
6: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
5: Iya.
6: Insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
5: Iya.
6: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
5: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit Kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
6: Oke. Okay.
5: Iya. Jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
6: Okay.
5: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
6: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
5: Kalau saya tidak Kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
6: Langsung pengurus.
5: Iya.
6: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung kalau
5: pernah.
6: Batch berapa?
5: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
6: Oh, ikut juga kemarin.
5: Iya.
6: Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
5: Turun ngajar juga? Iya.
6: Seru gak sih ngajar sama anak-anak itu?
5: Seru, sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif. Mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.

0: Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa musim hujan lagi? Kenapa?
1: Okay. Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali. Okay. Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
0: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
1: Sebelumnya sudah pernah
0: di komunitas yang berbeda.
1: Iya.
0: Dan kali ini gabung di SLD.
1: Iya.
0: Nah, dan menurut kamu nyaman?
1: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
0: Sangat-sangat nyaman. Iya. Oh. Kalau misalnya kayak gini boleh enggak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh enggak?
2: Boleh.
0: Oh, boleh aja.
1: Boleh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Karena jadi sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi udah boleh ikut. Iya.
2: Sudah boleh Kak.
0: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
3: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Hah? Terus kami biasa juga lakukan. Maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Hah? Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
0: Ada. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa? Sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini.
3: Kalau kesibukannya sih Kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir.
0: Oh, dan juga jurusan ya, apa?
3: Farmasi.
0: Oh, wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
3: Sama sih Kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support begitu.
0: Begitu memang Sarah, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
3: Betul
0: lagi
4: sebagai bahan healing dia.
0: Healing lupa gitu.
3: sampai lupa.
0: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih Vicky?
2: Masih sibuk kuliah Kak.
0: Kuliah juga?
2: Iya.
0: Akhir juga?
2: Tengah-tengah.
0: Semester 5 ya, iya. Atau 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
0: Ya nggak apa-apa, sebut aja.
2: UNM.
0: Di UNM. Iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
1: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sebentar, cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya. Allah. Ini. Karena lagi libur ini.
0: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
1: Manajemen, Kak.
0: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosola, masih bisa menyesuaikan.
1: Masih
0: dengan
1: aman.
0: Masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
3: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak, di kegiatannya karena
0: bukan tipsen.
3: Bukan, gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
0: Wah keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
3: Iya.
0: Sama siapa?
3: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya?
0: Bukan.
3: Ayo.
0: Bener-bener Vicky.
3: lumayan ya. Kemarin lumayan banyak sih, Kak.
0: Oh, okay,
3: ya,
0: ada. Lumayan oh, berarti banyak. Paling tidak ada tim kan, enggak sendiri.
3: Iya, pasti.
2: Enggak nah, sendiri kok.
0: Iya, iya. Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3. Ya. Berarti masih kuliah, masih, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
2: Setahun lalu, Kak.
0: Setahun lalu.
2: Iya.
0: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah maba. Berarti masih maba kan ya. Lagi padet-padetnya tuh ya,
2: yeah.
0: Panggilan senior kanan-kiri tuh. Iya kan. Kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin.
0: Oh izin.
2: Ada okay. Surat izin ya.
3: Oh iya yeah. Oh, ada surat izin.
0: Nah yuk langsung. Betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin.
2: Ada surat izin Kak.
0: Oke okay, terus-terus.
2: Ya kita minta izin sama dosen di ACC.
0: Mm-mm.
2: Gas.
0: Oh boleh?
2: Boleh.
0: Ih sesantai itu asik.
2: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Mm-hmm. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Mm-hmm. Jadi ada dua kelas Kak.
0: Mm-hmm.
2: Tapi yang satunya izin.
0: Oh, oke, okay. Jadi satu aja ya. Jadi kamu izin di satu dosen.
2: Betul.
0: Dan ACC.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
1: Iya.
0: Nah, ngaturnya tuh gimana?
1: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih Kak.
0: Agak saya sombong iya. Oh, iya. Good management ya.
1: Iya, betul.
0: Bangga banget ini. Itu gimana manajemen waktu?
1: Oke, okay. Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Saya sudah susun plan memang, schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian oh ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan.
0: Yeah. Nah,
1: Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih.
0: Jadi
1: dosen
0: aja.
1: ACC
0: untuk izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Tidak terasa ngobrol kita udah pukul 21:55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasakan ya?
1: Iya.
0: Udah 30 menit lagi. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
1: Oh, jangan di-spill dong Kak.
0: Takut ketahuan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya kopi dulu deh.
2: Ini masih rencana ya Kak. Rencananya itu di Maros.
0: Oh di Maros nanti.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Di sekolahnya di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
2: Di mana?
0: Di Maros di bagian mana kan Maros cukup luas tuh.
2: Iya.
0: Ya? Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalaman lagi Kak.
0: Iya kan.
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok Kak.
0: Oh kurang pelosok.
2: Kurang.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: Di sana sudah maju Kak.
0: Oke, okay, iya.
2: Ya.
0: Oh jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
2: Betul.
0: Nanti. Oh jadi akan mencari titik baru.
1: Iya. Betul.
0: Wah tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih Kak.
2: Semua, Kak.
3: Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada. Saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
0: Ah, oke. Okay. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan enggak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini Desember mungkin?
3: Kalau Desember sih kayaknya kami
0: udah
3: break dulu Kak.
0: Okay.
3: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
0: Ah di pojok
3: ya,
0: baca.
3: Iya, betul.
0: Ah, itu kapan di mana?
3: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
0: Oke, okay, di Januari nanti.
3: Iya.
0: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram
3: ya,
0: atau media sosialnya di @sekolahliterasidesa. Jadi kalau misalnya ada itu umum ya kalau di pojok
3: umum.
0: Baca.
3: Iya, umum Kak.
0: Siapapun boleh.
2: Siapapun boleh.
0: Oh, oke, okay. Sangat menarik. Terakhir deh, closing statement apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
3: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Mm. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Mm. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar. Mm. Dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
0: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
1: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mm-hmm. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok, mengajar mereka membaca, berhitung, dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih Kak, jadi jangan lupa join SLD.
0: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
0: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
2: Karena minim
0: minim ilmu, minim literasi ya. Otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Ya. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
3: Betul.
0: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Okay, boleh.
1: Boleh.
0: Kita
1: boleh,
0: ngobrol,
1: boleh dong.
0: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
3: Di Instagram. Mm-hmm. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
0: Oke, okay, di @ sekolah literasi desa. Baik pendengar, Insan Sudah Harus Mampu Diri, makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama Ersan Saputra menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kalau malam minggu, waktunya apa? Udah tahu dong ya waktunya apa. Kita hadirkan dulu yuk, ada jingle menariknya dulu nih.

Cafe Musik RRI Makassar. Nah, Irsan undang Anda untuk gabung lewat line telepon atau mungkin WhatsApp juga boleh di 0821-3333-9440. Sekali lagi ya, 0821-3333-9440. Boleh daringkan line telepon kami, nanti kita karaokean bareng. Ada siapa yang pengen karaokean bareng kita di sini? Atau Irsan pancing dulu deh, pakai suaranya Irsan deh ya. Semoga suka deh kali ini deh. Irsan coba buka dulu ya. Mengawali perjumpaan kita, Irsan coba ngambil lagunya Armada dulu untuk bisa mengawali perjumpaannya. Semoga pendengar-pendengar Pro 1 suka sama lagunya, terus udah kepancing lagi nih untuk menderingkan telepon-telepon kita, asik. Silakan ya, 0821-3333-94.

0: Nah kan butuh dipancing emang nih. Baru deh rame. Lah lain teleponnya udah masuk nih, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Anwar di Kumala.
1: Betul.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tadi Irsan udah buka nih lagunya Armada. Kira-kira Bang Anwar lagunya siapa nih ya?
1: Saya lagunya Obi Mesak.
0: Obi Mesak?
1: Iya.
0: Yang mana nih?
1: Kesepian.
0: Kesepian. Emang lagi kesepian Bang Anwar sekarang?
1: Iya, I've been lonely.
0: Oh. Kesepian ya?
1: Iya.
0: Penyanyinya tadi?
1: Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Irsan coba lihat dulu. Ah, ini dia. Kesepian dari Obi Mesak. Ini cobalah untuk mengerti, bukan sih judul aslinya?
1: Ya.
0: Judul aslinya emang kesepian atau cobalah untuk mengerti?
1: Bukan, kesepian.
0: Kalau Irsan lihat di sini nggak ada di daftarnya Irsan.
1: Yang begini lagunya. Tak ku dengar lagi nyanyian burung-burung kecil. Biasanya rindu menggoda.
0: Tunggu ya, Irsan cari ya.
1: Rasa lagi sentuhan mesra di keningku. Tembang cinta yang kau berikan.
0: Okay. Hey,
1: aku kesepian. Di sini ku menanti.
0: Tunggu, ini Irsan gak ada nih lagunya di ininya.
1: Gak ada, coba.
0: Gak ada musik karaoke-nya gak ada. Dengan judul yang itu.
1: Oh.
0: Dengan judul kesepian ini gak ada judul karaoke-nya gak ada.
1: Coba aku mengerti barangkali.
0: Irsan sudah coba cari ini yang ada. Obi Mesak itu penyesalan, ada yang Maria. Terus mana nih ya? Iya, ada kesepian ada, tapi enggak, bukan yang karaoke. Untuk karaokenya enggak ada nih kesepian.
1: Oh, karaokenya ya, padahal karaokenya tuh.
0: Irsan enggak ketemu ini, adanya ini lirik official lirik video aja, tapi bukan karaoke.
1: Kalau gitu ganti aja yang Rano Karno aja.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Gara-gara kamu.
0: Gara-gara kamu.
1: Iya.
0: Oke, Irsan coba ya. Gara-gara kamu. Dari Rano Karno nih.
1: Iya.
0: Gara-gara kamu Rano Karno. Oh, ada. Nah, ini ada nih. Oke, Irsan siapkan ya musiknya ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Untuk Pak Gun Sewang, Tantri Tika di Sabang, Bobby di Polman.
0: Mm-hmm.
1: Arjuna dan semuanya saja pendengarnya hari-hari tanpa terkecuali.
0: Oke deh. Oke, Irsan sudah siapkan musiknya. Kami hadirkan nih suaranya Bang Anwar di Kumala.
1: Iya.
0: Menggelegar seperti apa malam hari ini? Ini dia.
1: Serak-serak ini.
0: Terdengar dengan baik?
1: Ya, ya.

0: Aisha.
1: Untuk Aisha. Tadi belakangnya agak kurang tuh.
0: Oh, untuk Aisha.
1: Iya. Harusnya tadi langsung kembali itu yang untuk Aisha.
0: Untuk Aisha, iya.
1: Oke deh Bang Anwar, terima kasih banyak hiburannya malam hari ini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Anwar udah gabung, berikutnya ada siapa lagi ya? Ada Pak Fajar, kita coba call dulu deh. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam, Kafe Musik RRI Makassar.
1: Bagaimana kabarnya Pak Fajar hari ini?
2: Ya, sehat-sehat walafiat. Kalau ada irsan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Fajar.
2: Alhamdulillah, kalau saya dengar suaramu ini deh, langsung segar juga serap.
1: Oh begitu.
2: Karena beberapa hari tidak ketemu. Ya.
1: Baru ketemu lagi ya.
2: Beberapa hari tidak ada siaran 101.
1: Iya.
2: Baru ada
1: lagi muncul saat ini. Ya. Mungkin ada gangguan sinyal kita di sana ya Bang Fajar ya.
2: Ya, dua hari.
1: Pak Fajar.
2: Dua hari.
1: Lagunya siapa nih mau dinyanyikan?
2: Lagu wajibku misalnya Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata. Oh, oke deh kalau begitu. Cinta dan Permata. Cinta dan Permata ya Rasana hadirkan. Menyapa ke dulu.
2: Buat Bunda Sopi di Makassar, buat Pak Sewang, buat Ibu Santri, buat Rosmiati di Maros, buat Pak Gapur, buat Ibu Dewi di Takalar, buat Sumi, Ibu Sumi di Makassar, dan semua saja pendengar radio RRI Makassar, semoga menyiar selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagunya Cinta dan Permata Irsan hadirkan, dinyanyikan oleh Pak Fajar di Palopo. Terdengar dengan baik Pak Fajar? Pak Fajar? Belum.

0: Sayang sekali teleponnya Pak Fajar terputus setelah tadi sempat hilang suaranya. Oke, kalau begitu saya coba pindah ke Pare-Pare dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapek Musik RRI Makassar.
0: Halo Mbak Tantri.
1: Halo juga.
0: Kali ini kita nyanyi lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Nah, kalau bisa lagu yang Mbak Tantri udah hafal lagunya.
1: Lagunya ini, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, siapa tuh yang menyanyikan?
1: Iya, Nada Wanita.
0: Iya, yang nyanyi siapa?
1: Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, oke. Ini iya, udah ada di listnya Irsan nih. Kalau gitu kita coba menyapa dulu buat siapa nih?
1: Menyapa dulu, tadi ada Pak Anwar, ada Pak Fajar, terus yang lainnya mana suaranya? Ada Tika,
0: ditunggu nih.
1: Ada Bang Ali, ada Mbak Ana di Palembang, ada Hesti, ada siapa lagi? Ada Alex Sardino. Iya, ini ada Zidan mau menyanyi juga ya Zidan.
0: Iya, sabar Bang Zidan ya, sabar.
1: Tidak mampu katanya. Bilang, tidak mampu Kak Tentri.
0: Ada ya, teleponnya tadi Bang Zidan kayaknya deh.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Kan Zidan sudah beli radio baru jadi.
0: Oh.
1: Jadi dia monitor lewat ini radionya.
0: Oh, okay,
1: jadi dia bisa pakai WA-nya.
0: Jadi bisa pakai WA ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada Bang Ali juga gabung lewat line telepon. Sabar Bang Ali ya setelah setelah
1: Bang
0: ini.
1: Ali.
0: Lama enggak dengar suaranya Bang Ali.
1: Bang Ali.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau gitu Irsan hadirkan musiknya ya Mbak Tantri ya.
1: Iya, oke.

0: Putri.
1: Iya, oke, makasih.
2: Sama-sama.
1: Mantap tadi lagunya tuh.
2: Terima kasih Pak Tantri ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke telepon biasa dulu pendengar ya. Udah ada yang gabung di sana. Assalamualaikum.
3: Musik RRI Makassar.
2: Dengan siapa, di mana ini?
3: Halo, Pak Makair.
2: Iya, karena lama kisah tidak gabung Bang Junaidi.
3: Baru saja tidur. Kujaga,
2: kata-kata saya menyiar
3: tuh.
2: Ah, begitu. Di gol lah Mas Sedeng.
3: Kujaga mereka. Malam ini juga ada acara sini.
2: Oh, cocok memang kalau begitu.
3: Lagunya tuh. Lagunya Cinta Pramuria.
2: Cinta Pramuria?
3: Iya.
2: Tunggu. Lola Dreckel ya?
3: Iya.
2: Saya carikan kita dulu lagunya. Menyapa kita dulu untuk siapa ini?
3: Pertama-tama yang baru lewat ada Tantri, ada 14 Hewan, ada Tika di Sabah, terus ada Fadil sama Rizka Ali di Malekeri, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke deh, saya coba dengarkan dulu musiknya nih, cocok mini, bagus mini atau tidak?
3: Ini mau,
2: oke deh.

0: κάθε γύρα καρυστά.
1: Κεραβά.
0: Iya,
1: itu kekurangannya kalau lewat telepon biasa begitu.
0: Iya, itu kekurangannya. Iya.
1: Karena kalau masuk suara tak otomatis mengecil musiknya.
0: Iya, oke pak deh.
1: Oke deh.
0: Depan lagi, salah. Depan lagi kalau panjang umur.
1: Oke kalau gitu. Berikutnya ini ada telepon dari Bang Ali, saya masukkan dulu ya. Terima kasih banyak buat ini nih tadi nih. Bang Junaidi, saya ke Bang Ali, ini udah lama gak dengar suaranya Bang Ali. Halo, assalamualaikum Bang Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Kareba?
2: RRI Makassar.
1: Dari mana ini baru saya dengar lagi suaranya?
2: Biasa, lagi bertapa.
1: Masya Allah. Bang Ali.
2: Sama cupat kai.
1: Waduh, sama cupat kai dong.
2: Ambil kitab suci ke arah selatan.
1: Bang Ali kali ini menyanyi lagunya siapa nih Bang Ali?
2: Lagunya no. Widuri.
1: Widuri. Okay.
2: Tapi yang versi ini versi Rosmega Music Official.
1: Oke, okay. Saya lihat dulu ya.
2: Rosmega.
1: Oke. Okay. Tadi versinya channelnya siapa?
2: Rosmega Music Official.
1: Oke okay, oke okay. Irsan lagi cari ini. Rosmega mana nih ya? Ah ya udah ada nih. Ketemu okay, ketemu.
2: Yang piano kan?
1: Iya. Ada pria cowok ya?
2: Ayat.
1: Oke okay, sudah Irsan siapkan menyapa kita dulu buat siapa?
2: Jumpa buat yang orang lewat tadi. Pemuda tampannya Jana Nuri. Tantri. Siapa lagi? Tika di Sabang. Siapa yang di Bone? Siapa? Ica.
1: Ica, iya. Yeah.
2: Ada Bunda Fatma juga di Pandang-Pandang. Dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Dan semua-semuanya.
2: Terhibur.
1: Oke, okay, kalau begitu. Irsan siapkan musiknya.
2: Siap.

0: terdengar dengan baik ya?
1: Ya. Halo.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kedengaran.
0: Oke, kalau gitu Bang Ali.

tersebut ku menyesali diri.

0: Terima kasih banyak Bang Irsam.
1: Sehat-sehat selalu.
2: Kita juga sehat-sehat Ki Bang Alidi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali baru saja bergabung bareng kita dan menutup perjumpaan kita. Lengkap banget ya. Terima kasih untuk Anda yang udah gabung lewat line telepon tadi di 0821-3333-9440. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sisanya paling tinggal Irsan tutup satu lagu aja nih pendengar ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita. Lagu apa nih ya Irsan nyanyiin ya untuk menutup ya? Ada request gak ya? Ibu Fatmawati, makasih banyak gabung lewat line telepon. Tapi mohon maaf nih karena... Assalamualaikum Irsan, saya kalau sudah Ali. Masalahnya ini udah lewat 53 menit ya. Jadi udah gak sempat lagi Bu Fatmawati. Pekan depan ya, Irsan tunggu ya insya Allah ya. Terima kasih banyak. Bang Alam juga makasih banyak udah gabung. Tapi sayang banget Bang Alam, ini udah gak bisa terima telepon lagi. Karena kalau terima telepon takutnya malah lewat banget waktunya. Iya benar. Bareng Irsan menemani Anda, tinggal satu lagu Irsan tutup di perjumpaan kita kali ini, pendengar ya. Irsan hadirkan Tertatih aja deh ya. Dari Krispati Irsan hadirkan untuk menghibur pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Makassar malam ini.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba

Namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

Pendengar Pesawatu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan siaran kami dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 26 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, di manapun Anda berada, di manapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini Minggu 27 September 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini. Dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami bisa Anda dengarkan. Kembali saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar Pagi untuk edisi Minggu 27 September 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala agenda atau rencana kita sepanjang hari ini ya. Dan pendengar, satu jam kebersamaan kita di Sonar Religi Pagi kita awali dengan pengajaran dan terjemahan Quran yang akan dihantarkan, yaitu bacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 oleh Dr. Anda Haja Sumiati Esmiru dan terjemahan oleh Darius di ruang dengar Anda. Dan sebentar insyaallah dialog mutiara pagi kita akan hadir kembali juga menyapa ruang dengar Anda dengan bahasan hukum rusyah dalam Islam bersama anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulsel, yaitu Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsha LC MA di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذي خلق.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajamnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta.

tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah khalifat begini Mak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas dengan sakit punya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa serta kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda dalam dialog Mutiara Pagi untuk edisi akhir pekan, di mana program ini kerjasama RRI Makassar dan juga MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pembahasan pagi hari ini, kita akan membahas terkait hukum ruhsah dalam Islam. Bersama saya Ervan Yusri dan juga narasumber kita yang terhubung pagi hari ini melalui daring, Bapak Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LC, MA, anggota Komisi Fatwa dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar pagi ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah.
5: Baik, alhamdulillah.
4: Senang sekali berjumpa kembali Pak di Dialog Mutiara Pagi untuk pekan ini. Ya, kita akan membahas terkait hukum ruhsah dalam Islam. Nah, pendengar Anda juga nanti bisa berpartisipasi melalui line interaktif telepon di 08213333940. Tapi kita akan dengarkan dulu pembahasan terkait hukum ruhsah dalam Islam ini beberapa menit ke depan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Silakan, tafadhal langsung Pak Ustadz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bertemu kembali di RRI Pro Makassar, RRI Pro 1 Makassar. Semoga seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertama-tama kita mungkin sudah pernah mendengar istilah ruhsah. Ya. Ruhsah dalam Islam ini kebalikannya adalah azimah. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Nah, kalau azimah adalah hukum-hukum Islam yang tidak berubah keadaannya, ya artinya tidak berubah hukum itu sesuai dengan bagaimanapun keadaannya. Artinya hukum asli. Ya, adapun namanya rukhsah ini adalah hukum yang berubah karena keadaan atau kondisi kita sehingga hukum itu berubah. Nah, seperti umumnya mengenai masalah akidah, kita kan wajib mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, berhubungan yang lembus dengan hati, pikiran, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah perbuatan. Itulah keimanan kita. Tetapi ada keadaan tertentu, kita tidak boleh mengucapkan kalimat syahadat. Apabila syahadat itu diucapkan, maka nyawa kita akan melayang. Maka dibolehkan kita mengucapkan artinya mengucapkan kalimat syahadat atau kita mengingkari kalimat syahadat itu lewat lisan kita, tapi hati kita tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, inilah yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir. Nah, kalau dia tidak, kalau dia mengucap kalimat syahadat dengan lisannya, dengan suaranya, maka dia akan melawan, maka dia akan dibunuh. Nah, pada saat keadaan seperti ini, bolehlah kita mengatakan saya tidak beriman kepada Allah, saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya saya tidak Muslim, pemainnya. Jadi kalau yang tanya kamu Muslim, saya bukan Muslim. Untuk agar supaya kita ini terhindar dari pembunuhan, pembantaian. Nah, tetapi hati kita selalu terikat, tenang atau terpatri kalimat syahadat di dalam hati kita. Karena inti keimanan itu adalah dalam hati. Nah, itu namanya apa? Itu namanya rukhsah dalam Islam. Nah, kemudian ada juga rukhsah berhubungan masalah hukum syariat yang lain. Seperti dalam hal kebersihan umpamanya. Atau at-tahara. Nah, kita ini boleh bertayamum pada saat tidak ada air. Ya, boleh juga kita bersuci dengan benda-benda yang lain pada saat tidak ada air. Nah, umpamanya kita di perjalanan, tiba-tiba tidak ada air. Atau di mana, atau di hotel juga. Karena kadang ada dalam hotel, kita masuk, WC tidak ada airnya. Saya baru-baru ini ke Singapura, kita masuk dalam WC, tidak ada airnya. Terpaksa kita pakai tisu. Nah, itu dibolehkan. Atau pakai batu, atau pakai daun. Nah, itu semuanya dibolehkan dilakukan pada saat tidak ada air. Pada saat kita juga mau salat tidak ada air, kita pakai tayamum. Ya, begitupun pada saat kita mau mandi junub, tidak ada air, kita pakai tayamum. Pada saat kita mau salat, kemudian kita tidak tahu di mana kiblatnya, maka boleh kita salat menghadap di mana saja. Umpamanya kita lagi salat, umpamanya mau salat, umpamanya kita tidak bisa berdiri, boleh kita duduk atau berbaring. Jadi ini semuanya disebut hukum-hukum syariat. Hukum-hukum rukhsah. Nah, kemudian ketika kita juga musafir, ternyata kita ini puasa pada saat itu, maka boleh kita tidak berpuasa. Nah, ini semuanya adalah hukum rukhsah yang diberikan Allah kepada kita. Pada saat kita musafir, kita boleh menjamak qasar salat kita. Itu semuanya rukhsah juga namanya. Jadi intinya bahwa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan beban kepada kita melebihi dari kemampuan kita. Itulah Islam. Luar biasa di Islam. Tidak ada agama di atasnya. Ya, bahkan dalam segi hukum sosial yang dimana yang namanya ahwalus syakhsiyah. Allah tidak mewajibkan kepada kita namanya pernikahan kalau memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Makanya dalam Islam itu ada 4 hukumnya pernikahan. Ada haram, ada sunnat, ada makruh, ada wajib. Jadi setiap orang memiliki keadaan tersendiri dalam hukum pernikahan. Anda wajib menikah. Kenapa? Karena kalau Anda menunda pernikahan bisa berzina. Kemudian Anda memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Itu wajib menikah. Ada orang bisa menahan nafsunya, tidak menikah, artinya bisa menjamin diri tidak menikah, tidak berzina, tapi dia memiliki kemampuan ekonomi. Ini sunnah namanya, sunnah. Sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Ada haram menikah. Dia tidak punya kemampuan ekonomi, tidak ada syahwat kepada lawan jenisnya, tapi kalau dia menikah, dia bisa menyakiti pasangannya. Nah, ini namanya haram. Ya, ini semuanya hukum rukhsah dalam agama kita. Makanya kita di dalam hukum fatwa, umpamanya, jangan coba-coba kita memberikan satu fatwa, hukum fatwa, kalau kita tidak mengerti hukum rukhsah, umpamanya. Jadi seperti itulah hebatnya agama kita mengenai masalah hukum rusa, sehingga kita sebagai umat Islam tidak ada alasan untuk meninggalkan agama kita ini. Ya, saya kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi rusa ini boleh dikata keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz ya, kepada kita semua dalam menjalankan hukum syariat ketika dalam kondisi tertentu yang bisa dilaksanakan begitu ya secara Islam ya begitu. Nah, atau mungkin dikatakan rusa hukumnya boleh atau mubah gitu Pak Ustaz ya. Nah, untuk diambil oleh seseorang bila berada dalam kondisi yang memenuhi syarat. Nah, mungkin kalau di masyarakat kita rusa tadi ada beberapa contoh. Kemudian mungkin beberapa hal bentuk kemudahan yang selama ini mungkin salah dipahami oleh kita semua di masyarakat kayak gitu Pak Ustaz, apa aja itu yang mungkin dianggapnya itu rusa namun ternyata salah gitu Pak Ustaz.
5: Ya, kadang memang ada sebagian masyarakat kita tidak berhak mendapatkan rusa itu, terus dia mengatakan ini adalah rusa bagi saya. Nah, ini tidak benar kalau dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi, umpamanya dalam hal ini pernah saya temukan ini di Mekah. Jadi, kalau kita tawaf, itu harus betul-betul berjalan kaki tawafnya kalau kita mampu untuk melakukannya. Tetapi kalau kita sakit, bisa didorong. Bahkan ini yang saya lihat orang ini bisa mampu untuk berjalan, tetapi dia memakai mobil yang terputar di atas itu. Ada ini mobil itu tinggal naik, tinggal dia langsung berputar itu. Nah, ini tidak sah tawafnya. Dia ambil rusa, tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita tawaf, mampu berjalan, kemudian didorong, batal. Dia punya umrohnya, apa namanya, tawafnya. Sama dengan orang yang salat fardu, dia duduk pada dia mampu berdiri. Nah, pada saat itu batallah salatnya. Jadi tidak boleh kita mengambil rukhsah kalau tidak pas pada saat itu. Ya, sekiranya seperti itu.
4: Kemudian yang menjadi batasan ya, yang memang dibenarkan oleh syariat ya, agar didapatkan atau diberikan kemudahan ini, kesulitan seperti tadi dicontohkan ya, misalnya dalam ancaman dan sebagainya, tapi bukan mengada-ngada begitu Pak Ustaz ya.
5: Iya, betul sekali. Nah, ini pernah terjadi di zamannya Musailamah Al-Kadzab. Ini Musailamah ini yang mengaku diri sebagai Nabi. Jadi Nabi palsu. Jadi pernah menawan dua orang Islam, sahabat Nabi. Salah satu dia ancam. Artinya kalau dia tidak mengakui dirinya sebagai Nabi, maka pasti akan dibunuh. Karena satu di antaranya mengakui kalau dia itu adalah Nabi, tapi mulutnya saja. Tapi dalam hati tetap Rasulullah adalah Nabi terakhir. Akhirnya diselamatkan. Nah, yang satunya ditanya, siapa saya? Dia bilang, kamu bukan Nabi. Ya, terus terang dengan mulutnya, sesuai dengan hatinya. Akhirnya dipancunglah dia. Ya, jadi satu menggunakan ruksa, satu menggunakan azimah. Nah, pertanyaannya, apakah dua-duanya benar atau salah? Dua-duanya benar. Nah, satu yang menggunakan ruksa, yaitu mulutnya mengatakan untuk selamat. Satu mengatakan azimah, artinya sesuai dengan isi hatinya, dengan mulutnya. Itu yang terlaksana, akhirnya dipancung. Satu mati syahid, satu diselamatkan. Ya, ada dua yang bisa dilaksanakan seperti ini, sesuai dengan kemampuan keimanan kita pada saat itu.
4: Baik. Kemudian ini ada pendengar kita yang menyematkan pertanyaan melalui WhatsApp ini, Pak Ustaz, ya. Dari Pak Rahman di Makassar, ya. Ya, ini pertanyaannya terkait ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi terkait tema rusa ini, kemudahan yang diberikan. Bagaimana bila dalam kondisi darurat, Pak Ustadz? Oh, oke. Misalnya baru saja terjadi musibah, bencana alam di suatu daerah atau di tempat itu sehingga tidak memungkinkan misalnya menjalankan sholat lima waktu dan sebagainya. Apakah itu bisa mendapatkan kemudahan atau rusa seperti itu? Oke. Oke. Baik, bagaimana kalau dalam keadaan darurat misalnya baru bencana alam begitu Pak Ustadz?
5: Ya, begini, namanya rusa dalam keadaan seperti itu memang wajib kita ambil ya. Ya, pertama ya mulai dari segi berwudu, ya mandi, ya sebenarnya bisa gunakan pakai tayamum. Kalau salat ya wajib dijamak kasar pada saat itu. Ya, jadi keadaannya memang memungkinkan untuk kita melaksanakan seperti itu. Bahkan namanya kan salat ini kan sekedar dalam keadaan tenggelam saja harus dilakukan. Dalam keadaan berperang juga wajib dilakukan namanya salat itu. Tapi boleh kita menjamak kasarnya. Ya, bahkan sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak salat empat salat. Ya, empat langsung dijamakkan jadi satu. Ya, duhur, asar, maghrib, isya langsung. Tapi itu adalah khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita duhur, asar dijamak, ya pada saat kita mengetahui keadaannya sudah masuk waktu, bagaimana kita menjamak takhir atau takdir sesuai kondisi kita, kondisinya pada saat itu. Artinya disitulah mau dilihat sampai di mana kekuatan keimanan kita untuk tepat waktu melaksanakan sholat sekalipun jamak kasar. Ya, seperti itu ya.
4: Oke. Jadi misalnya terjadi bencana di suatu daerah, misalnya sholat ya tetap harus wajib dilakukan walaupun itu harus dikasarkan begitu Pak Ustadz ya. Oke. Baik, betul. Terima kasih Pak Rahman di Makassar. Nah, kemudian mungkin bila mana seseorang ragu apakah kondisinya sudah memenuhi syarat untuk rusa, kepada siapa sebaiknya bertanya dulu kah atau gimana? Meyakinkan diri saja gitu Pak Ustadz atau gimana?
5: Ya begini, hukum Islam ini tidak boleh diduga. Harus betul-betul berdasarkan pengetahuan. Makanya jangan menggunakan rusa ini kalau kita tidak mengerti apa itu rusa. Dan apa contoh-contoh yang boleh kita lakukan dalam hal rusa itu. Ya itu tadi, saudara kita yang tawaf tadi itu seharusnya dia berjalan kaki, dia di menggunakan apa namanya kendaraan sehingga bisa tawaf secepat mungkin. Padahal dia mampu ya untuk berjalan. Ini salah. Jadi jangan sampai jadi salah. Sebaiknya meminta pandangan kepada ulama kita atau mutawif yang ada di situ atau di mana saya berada, kita tahu ini rusa, ulama dia mengerti masalah hukum rusa, silakan kita tanyakan dulu baru kita eksekusi. Seperti itu.
4: Kita bertanya dulu baru eksekusi kalau memang ragu atau tidak, ini jangan melaksanakannya begitu tanpa pengetahuan yang pasti terlebih dahulu ya. Baik. Nah, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini pendengar di 0821-33-33-9440. Kita tahan dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dari siapa nih Pak? Pak Belas Ewang? Oh, Pak Belas Ewang di Makassar. Silakan kita membahas soal hukum ruhsa ini, Pak Abdullah Sewang.
6: Ya, saya juga mau bertanya apakah ini hukum ruhsa atau apa di luar tema ini. Sekarang ini ada berita-berita mengatakan bahwa lelaki sama lelaki mau menikah, perempuan sama perempuan mau menikah. Apakah ini memang dibenarkan dalam agama, Pak Kiai? Tolong penjelasannya yang benar, kita tidak tersesat dalam beragama ini.
4: Oke, di luar tema ya. Baik. Ya, rupanya pertanyaannya di luar pembahasan kita pagi hari ini, Pak Kiai. Iya.
5: Iya.
4: Kita tahan dulu, kita dengarkan dulu ini mungkin ada penelpon kita kemudian yang mungkin sesuai dengan tema dulu. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum.
7: Iya.
4: Iya. Dengan siapa, Pak? Di mana?
7: Iya, saya ini

0: Is?
1: Makruh, makruh dalam menikah bagaimana itu?
2: Makruh dalam
1: bagaimana itu makruh?
2: Makruh dalam menikah.
1: Oh. Dalam menikah.
2: Oh, yang tadi disinggung Pak Kiai ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik-baik. Terima kasih Pak Idris. Sebentar kita bahas ya. Oke, langsung mungkin ke Pak Idris dulu deh. Mungkin agak nyambar-nyambar nih tadi soal pembahasan makruh dalam menikah.
3: Siap. Begini. Ya, jadi memang ada makruh juga dalam pernikahan. Ya, seperti tadi dia mampu menikah. Kemudian kalau dia menikah dia bisa melalaikan kewajibannya kepada istrinya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi dia bisa bahasa diri sendiri kalau menikah kayak ini. Ada saya banyak tinggal nongkrong di kafe sehingga saya kurang hidup di dalam rumah. Artinya jarang tinggal di rumah bersama istrinya. Ini kewajiban-kewajiban kadang dilakukan kadang tidak. Ini makruh. Ya, jadi dosa hukumnya. Jadi ada hukum dosa yang dilakukan pada saat itu. Ya, itu makruh. Nah, kemudian kita pindah ke pertanyaan saya sebelumnya.
2: Oke, soal
3: ada namanya hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi hukum darurat itu kalau ada keadaan tertentu kalau tidak dilakukan maka nyawa kemalayang, itu juga masuk juga hukum darurat. Ada juga hukum rukhsahnya di situ. Umpamanya kalau saya tidak makan babi, maka saya akan mati di hutan ini. Kalau saya tidak minum balo ini, saya akan kehausan dan saya akan mati. Itu kan boleh namanya darurat, darurat. Nah bagaimana kalau umpamanya kalau saya dalam keadaan tertentu saya harus berzina umpamanya. Ya tidak ada istilah darurat berzina. Ya kalau mencuri boleh dalam keadaan darurat. Kalau saya tidak makan makanan ini, tinggal punya uang, dia harus curi. Ya itu boleh mencuri dengan keadaan tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Kalau korupsi ya nggak ada itu daruratnya. Nah sekarang kalau umpamanya laki-laki menikah dengan laki-laki. Perempuan menikah dengan perempuan ini juga tidak ada istilah darurat di sini, kelainan jiwa namanya. Ya Allah sudah persiapkan wanita pasangan kita, jangan mengasihi pernah wawancarai seorang gay. Dia bilang kenapa? Saya bilang kenapa kau menikah laki-laki dengan laki-laki? Dia bilang hatiku perasaanku tidak ada kepada perempuan, semuanya kepada laki-laki. Oh, ini kelainan jiwa namanya, nggak boleh pakai darurat atau rukhsah di sini menggunakan agama. Dia harus direhab, kemudian dia berusaha melawan diri sendiri dan melaksanakan hukum syariat dengan baik. Ya, segera seperti itu.
2: Baik. Terima kasih nih Pak Abdul Sewang di Makassar, juga Pak Idris di Limbung ya. Baik, mungkin satu lagi nih kita berikan kesempatan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Pak Bahar. Bahar
4: di Malaysia ini, Pak Yusri.
2: Oke. Silakan pertanyaannya Pak Bahar.
4: Begini Pak Ustaz, pertanyaan saya. Ada orang mengerjakan salat, tetapi hari Jumat saja mulai salat subuh, menunggu salat Jumat. Sesudah salat Jumat, menunggu salat asar. Sesudah asar menunggu salat maghrib, sesudah salat maghrib menunggu salat isya. Besoknya tidak Pak Ustaz, ditunggu Jumat yang akan depan. Ya, bagaimana orang seperti itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan.
3: Oke, silakan.
2: Terima kasih Pak Bahar di Bone ya. Wah, ya pakai itu masuk rukah juga. Rusak juga itu Pak.
3: Begini.
2: Salatnya hanya hari Jumat total.
3: Silakan. Dengar juga saya ini. Agak keribatan Pak Bahar pada Bone.
2: Bone ya. Ya, Caming.
3: Begini. Ini saya takutkan ini ajaran sesat. Mungkin ada yang ngajarin bahwa salat itu cukup sehari saja, tapi dengan syarat harus ditunggu, ya, mulai dari salat subuh jangan kemana-mana, Sampai

0: Mas waktu Isya baru pulang. Nah, tapi selesai itu selesai, nggak ada lagi salah sebetulnya. Saya yakin ini ada jalan sesat di sini. Jangan kita sampai terjadi seperti ini tidak dibenarkan. Kalau ini dibenarkan, maka kita membuat hukum baru dan ini masuk masuk kekufuran namanya. Hati-hati
1: Kufur, ya?
0: Masalah ini berguru kepada orang yang berhak untuk dia apa untuk belajar kepadanya. Jangan sembarang guru sekarang. Banyak sekali ajar-ajar sesat seperti itu. Sekira seperti itu,
1: ya,
0: Bapak.
1: Jelas itu menyimpang dan ini bukan juga masuk dalam ruksah, ya. Tidak diberikan kemudahan untuk off melaksanakan sholat beberapa hari, hanya di hari Jumat itu. Waduh, luar biasa ini pemahamannya.
0: Ya.
1: Baik, karena waktu juga yang membatasi nih, Pak Ustadz. Mungkin sebagai kesimpulan ya, dan doa penutup kita agar kita selalu mengingat ada keringanan memang, tapi tidak semuanya hal bisa kita memutuskan untuk melakukan atau menganggap ini dibolehkan begitu ya dalam hal rukhsah ini. Jadi bertanya ke lebih baik daripada memutuskan sendiri tanpa pengetahuan yang mampu begitu ya dalam hal rukhsah ini. Baik, apa nih yang bisa dipesankan Pak Ustadz di kesempatan pagi?
0: Oke, pertama-tama pesan saya kita sebagai umat Islam memiliki kondisi yang punya masalahnya masing-masing. Oleh karena itu, rukhsah ini memberikan jalan keluar bagi kita untuk tetap istiqamah melaksanakan hukum-hukum Islam. Makanya dia tidak ada jalan keluar bagi kita kecuali istiqamah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, dan kata seterusnya dengan hadiah yang Allah berikan kepada kita berupa rukhsah. Ya, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu ilmunya juga pagi ini pada Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kita dalam dialog Mutiara pagi ini. Dan pembahasan ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Prosatori Makassar ya. Saya Ervan Isri, rekan Surahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami hadirkan dalam Warta Berita yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Luar biasa dan kita sudah cor supaya lebih tahan. Jadi jangan ngebut-ngebut lagi.
4: Apa yang dilakukan oleh Pemkot Kota Makassar itu terintegrasi dengan program penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pengerjaan Jalan Arupala yang masuk dalam multi-years project MYP akhirnya selesai. Basnas Makassar dorong pengentasan kemiskinan lewat bantuan dan pemberdayaan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Pengerjaan Jalan Arupala yang masuk dalam multi-years project MYP akhirnya selesai. Laporan Iin Nur Fahreini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengebut pengerjaan sejumlah infrastruktur jalan dalam mendukung aktivitas masyarakat. Salah satu ruas jalan yang telah selesai dikerjakan dengan sistem multi-years project atau MYP adalah Jalan Arupala. Setelah 5 bulan lamanya dikerjakan, di mana untuk pengerjaan jalan ini dibuton dua jalur dari arah Kabupaten Goa ke Kota Makassar maupun sebaliknya. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan jalan ini dengan menggeser papan penanda pengerjaan kemarin. Menurutnya untuk Jalan Arupala ini dikerjakan sepanjang 1,8 km dengan melakukan cor beton ketebalannya hingga 40 cm. Ini menjadi akses dari Goa Arupala ke Makassar dan menjadi penantian panjang terkait dengan perbaikan jalan tersebut. Menurutnya kebijakan melakukan cor beton pada Jalan Arupala Kepala melihat aktivitas di sana agar bertahan lebih lama. Ia meminta setelah jalan ini dimanfaatkan secara keseluruhan, pengendara tetap memperhatikan keselamatan dalam berkendara.
3: Dan ini adalah penantian yang panjang setelah kerusakan yang sangat luar biasa dan kita sudah cor supaya lebih tahan. Jadi jangan ngebut-ngebut lagi, jalan sudah bagus dan saya harap pengguna juga ini sudah semakin luas. Dan insya Allah kita akan mulai perbaiki perlahan medianya, penataannya kembali, biasanya nanti pelan-pelan.
5: Dengan selesainya pengerjaan Jalan Arupala ini, Andi Sudirman menyatakan, Pemprov kembali mengerjakan sejumlah ruas jalan yang ada di daerah untuk mempercepat penyelesaiannya. Seperti di PKE, Bukit Tanah Batuwe, serta beberapa ruas jalan lagi akan pelan-pelan dikerjakan. Proyek pengerjaan ini masuk dalam skema MYP dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2025 hingga 2027. Paket 1 nilai kontraknya mencapai 430,7 miliar, penanganan sepanjang 300,24 km.
1: Basnas Makassar dorong pengentasan kemiskinan lewat bantuan dan pemberdayaan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar terus memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan kepada masyarakat fakir miskin sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, pengentasan dan pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus utama program Basnas. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari program strategis Basnas dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan mustahik bulanan berupa pangan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data yang digunakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
7: Kan salah satu penerima syarat itu adalah asnaf fakir miskin. Dan ini data fakir miskin kita ambil datanya dari dinas sosial yang DTSN dan itu jadi sinkron supaya apa yang dilakukan oleh Basnas Kota Makassar itu terintegrasi dengan program penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sehingga jelas efeknya, jelas dampaknya bahwa kita ada program penanggulangan.
6: Ditambahkan selain bantuan pangan, Bantuan berupa uang tunai senilai Rp600.000 juga diberikan kepada 150 penerima manfaat setiap bulan. Kemudian, bantuan berupa pemberdayaan yakni Basnas Makassar memberikan pendampingan kepada masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan lain, misalnya mampu berusaha, membuat kue, menjahit, dan lain sebagainya.
1: Fraksi DPRD Makassar, APBD Perubahan 2026 Makassar, terkait pandangan fraksi ya, fokus manfaat nyata bagi masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
8: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar Jumat 25 September 2026. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,56 triliun, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75% dibandingkan anggaran awal, sementara belanja daerah naik menjadi Rp5,26 triliun atau bertambah sekitar Rp90 miliar. Munafri menegaskan perubahan ini bukan sekedar soal angka, melainkan agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam pemandangan umum praksi Nasdem melalui juru bicaranya, Ari Asari Ilham, saat dilaksanakan kemarin, meminta pemerintah kota segera mengevaluasi OPD yang lambat menyerap anggaran agar kesalahan tidak terulang. Dikatakan, Makassar tidak dibangun dengan angka di atas kertas, melainkan dengan kerja nyata yang dirasakan setiap warga. Fraksi Nasdem menyetujui rancangan ini untuk dibahas lebih lanjut di panitia khusus.
9: Ini kami meminta untuk segera mengevaluasi terkait OPD yang lambat menyerap anggaran agar kesalahan berulang ini tidak terjadi lagi. Makassar tidak dibangun dengan angka di atas kertas, melainkan dengan kerja nyata yang dirasakan setiap warga. Mari jadikan perubahan anggaran ini titik balik perbaikan, lebih awal, lebih tepat, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin paripurna yang kami hormati, mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui Ranperda Kota Makassar tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 dilanjutkan dan dibahas oleh
8: Pan. Sementara itu, fraksi Mulia melalui juru bicaranya Haji Mulis Bisbah menyampaikan dukungan terhadap 7 arah kebijakan prioritas, namun mengingatkan agar program tidak sekedar tertulis di atas kertas secara khusus. Fraksi Mulia meminta perhatian serius terhadap pemeliharaan taman dan ruang hijau kota, bahkan mengusulkan pembentukan unit kerja khusus pengelola taman. Mohlis menegaskan bahwa taman-taman terabaikan kering, tidak terurus, perlu dibentuk UPTD khusus menangani hal tersebut.
10: Fraksi Mulia juga mengharapkan adanya perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap pemeliharaan tanaman yang ada di batas. Namun, kami tegaskan agar program-program prioritas tersebut tidak sekedar menjadi susunan angka di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Kota Makassar.
8: Pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan mendalam di Pansus, dengan harapan seluruh catatan dari praksi dapat menjadi perbaikan nyata bagi warga Makassar.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras premium di retail-retail modern dan pasar. Laporan Iin Nur Fahreni.
11: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras premium di retail-retail modern dan pasar tetap tersedia dengan harga terkendali. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, di tengah isu kelangkaan terkait dengan beras premium, Sulawesi justru kondisi sebaliknya. Isu tentang kelangkaan tidak terjadi karena secara distribusi tersedia baik melalui mitra-mitra pemilik merek beras premium, Bulog juga mensuplai ke retail modern. Menurutnya, per September ini beras premium yang telah disuplai ke retail-retail modern sudah mencapai 540 ton. Bahkan ada juga di RPK Bulog di Pasar Pak Baeng-Baeng. Diakui Fahru Rosi, market pasaran beras premium ini memang berbeda dengan beras medium karena golongannya kelas menengah ke atas yang memang tidak mementingkan harga, sehingga pihaknya menempatkan di retail modern ini. Sekaligus juga dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan beras premium dan dalam rangka memastikan keterjangkauan beras premium terus tersedia di Sulawesi Selatan. Terkait dengan harga, Fahru Rosi mengakui untuk beras premium sempat mengalami kenaikan, namun di bulan ini sudah mulai turun harganya.
12: peningkatan itu kemarin, di bulan lalu ada peningkatan, tapi minggu ini malah mengalami penurunan. Penurunan karena adanya panen di wilayah Luwuk Raya dan Pinrang. Jadi justru bulan-bulan ini mulai mengalami penurunan dibandingkan satu bulan yang lalu yang panennya masih terbatas di wilayah-wilayah Makassar dan Goa Maros seperti itu. Tapi sekarang karena supply panen masih terus ada di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Luwuk Raya dan Pinrang yang saat ini masih tersedia lokasi panen, jadi ketersediaan beras premium di pasaran masih cukup dan masih aman.
11: Farou Rossi menyatakan dalam memastikan harga beras tetap terjaga dan ketersediaan aman, Bulog secara bersama dengan tim Satgas Pangan melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan ke pasar bersama tim Satgas Pangan dari Polda. Monitoring ini juga dilakukan dalam memastikan agar tidak sampai melewati harga acuan atau harga eceran tertinggi.
1: Bupati Sinjai Ratnawati Arif berharap potensi kelautan KNMP Tongke-Tongke mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Bupati Sinjai Ratnawati Arif berharap pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke mampu mengubah besarnya potensi laut Sinjai menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di KNMP Tongke-Tongke Sinjai Timur, Jumat 25 September 2026. Ratnawati menyebut, Kabupaten Sinjai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dengan luas laut sekitar 901,67 km persegi dan garis pantai 28 km. Potensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Pengelolaan KNMP juga diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi terhubung dengan usaha nelayan dan koperasi. Dengan sinergi lintas sektor, hasil tangkapan diharapkan memiliki akses pasar yang lebih baik dan memberikan nilai tambah.
14: Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan bagian dari 6 program prioritas nasional yang dirancang dan dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang mengimplementasikan ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru dan menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Dengan adanya KNP, para nelayan akan mendapatkan fasilitas yang terintegrasi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang ada di pesisir dan di pulau.
13: Bupati Sinjai menambahkan, penandatanganan MOU dan SKB antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan BP/BUMN menjadi langkah awal memperkuat operasional KNMP Tongke-Tongke dan mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
1: Tim sepak takraw Indonesia meraih 2 medali perunggu. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
15: Tim sepak takraw Indonesia meraih 2 medali perunggu pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya tahun 2026 di Jepang. Pelatih putra sepak takraw Indonesia, Andi Nur Alim Kaba, mengatakan Indonesia mengikuti 2 pertandingan yakni nomor tim regu dan kuadran. Pada nomor tim regu, medali perunggu diraih oleh tim putra dan putri Indonesia. Tim putra Indonesia menghadapi Malaysia dalam pertandingan perebutan medali. Indonesia sempat memenangkan regu pertama, namun harus mengakui keunggulan Malaysia pada regu kedua. Di regu ketiga, Indonesia kembali mampu memenangkan set pertama sebelum Malaysia berbalik unggul dan mengakhiri pertandingan.
16: Malaysia itu kita sempat di regu pertama itu kita menang di regu pertama, kemudian di regu kedua kita kalah, dan di regu ketiga kita di set pertama itu menang. Kemudian di set kedua kita sempat ada sampai 11-5. Tapi lagi-lagi karena ya di regu ketiga itu rata-rata pemain junior, jadi mungkin karena pengalaman bertanding mereka masih ini, akhirnya ya kalah sama Malaysia di regu ketiga.
15: Sementara pada nomor tim putri, Indonesia menghadapi Jepang dalam perebutan tempat ketiga. Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Jepang dan memastikan medali perunggu. Hasil tersebut membuat Indonesia meraih 2 medali perunggu pada nomor tim putra dan putri cabang olahraga sepak takraw pada Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu 5 minutes dengan OOO-nya pagi ini. Ya, mudah-mudahan bisa menyemangati Anda bersama kami di Pro Satari Makassar. Berikut kita akan hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Informasi cuaca.
0: Dan kita sudah terhubung dengan BBMKG Wilayah 4 Makassar, ada rekan Mbak Upi ya, yang pagi ini bertugas di BBMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Mbak Upi?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1. Silakan Mbak Upi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 27 September 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk hari ini masih kami sampaikan peringatan dini waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Sidrap, dan Takalar. Serta waspada potensi udara panas yang dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Makassar, Maros, Pangkep, Palopo, Parepare, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta siaga potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Pinrang. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses cuaca.bmkg.co.id atau di media sosial @bmkgsosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Upi untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia emas.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Silaun Seba.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi media, ya, infomedia dari media portal rri.co.id. Dari kabar internasional, dari dunia internasional, ya, ini terkait Iran menunggu respon Amerika Serikat atas peta jalan 7 hari untuk akhiri perang. Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran kini menunggu respon Washington terhadap proposal tersebut. Dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 26 September 2026. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelaskan bahwa rencana ini menjelaskan rencana itu kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB pada Jumat 25 September 2026. Ia mengatakan proposal tersebut telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar. Araghchi juga mengatakan hitungan 7 hari akan dimulai setelah Amerika Serikat menerima rencana tersebut. Langkah awal ini diperkirakan membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari sebelum Selat Hormuz dibuka kembali pada hari ke-6. Pada hari ke-7, Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan memulai perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai isu-isu yang disepakati bersama. Isu yang akan dibahas termasuk program nuklir Iran. Berdasarkan proposal tersebut, Amerika Serikat diminta mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Washington juga diminta memberikan pengecualian sanksi terhadap penjualan minyak Iran serta mencairkan aset Iran yang dibekukan. Proposal tersebut juga mencakup gencatan senjata di kawasan termasuk Lebanon dan Yaman. Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Araghchi juga mengatakan keputusan mengenai proposal tersebut kini berada di tangan Amerika Serikat. Ia menegaskan, Iran tidak menerima paksaan, ancaman, atau intimidasi dan tidak akan menyerahkan hak kedaulatan di bawah tekanan. Sementara itu dari dalam negeri, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih adanya korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 hingga Sabtu malam kemarin. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko memberikan keterangan resminya mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. Operasi memasuki hari ke-14 memutuskan untuk diperpanjang hingga 7 hari ke depan, namun akan dievaluasi per 3 hari, ungkap Yudi. Demikian informasi dalam dan luar negeri yang terupdate, dan informasi lainnya bisa Anda simak dengan mengunjungi media portal berita kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Masi lalu lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan dulu informasi pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar dari beberapa lokasi. Pagi ini kita pantau dulu ya. Tepatnya di kawasan Boulevard ya, atau di sepanjang APP Tarani ini di sekitaran Boulevard, CFD Boulevard. Ini terpantau ramai di sana. Kemudian di Jalan Masjid Raya, ya, tepatnya di pertigaan di depan gabungan kantor gabungan dinas-dinas pemerintah Kota Makassar ini terpantau lancar. Namun saat ini terpantau masih banyaknya kendaraan bus, ya. AKDP ini ya, yang masih mengambil lajur sisi kiri untuk antrian BBM solar ya di SPBU ini tampaknya. Baik, kemudian di seputaran Barombong, tepatnya di Jembatan Barombong terpantau lengang pagi ini. Di Simpang 5 Bandara terpantau cukup lengang juga, lancar. Kemudian untuk berikutnya, di titik Perintis Kemerdekaan depan kampus Unhas, ini terpantau lancar. Di depan BTP, ya, ini juga terpantau lancar. Kemudian di sepanjang jalan Sultan Hasanuddin, ya, di depan kantor pos besar ini terpantau cenderung lengang, ya. Walaupun lengang, tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, pastikan kondisi kendaraan Anda ini layak untuk jalan, ya, sebelum Anda beraktivitas. Kemudian terima kasih untuk rekan Alpianus Baka ini yang lagi memantau siarannya Prosatria Rima Kasar di kawasan Toraja Utara, ya, yang dalam perjalanan menuju ke Toraja, ya. Oke, mudah-mudahan tetap hati-hati di jalan dan memantau terus nih Pro 1 RI Makassar juga dalam perjalanan. Dan pendengar, demikian tadi informasi pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Jangan lewatkan sebentar Makassar Menyapa Pagi akhir pekan, ya, akan menemani

0: di Anda nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di hari Minggu pagi, tepatnya 27 September 2026 ini masih berlanjut. Selamat pagi, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja monitor siaran Pro 1 RRI Makassar dimanapun itu, termasuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau mungkin saat ini memantau siaran kami ini melalui live streaming di rri.co.id, kemudian juga melalui live TikTok ya di rri_pro1makassar. Dan pagi ini di akhir pekan Anda, kita punya topik menyapa akhir pekan Anda, yaitu bersepeda di kalangan anak muda Makassar ya. Nah, banyak yang bertanya tadi ya soal dikiranya ada kemarin tepatnya Jumat malam ya, Makassar ini dipenuhi dengan anak muda yang bersepeda ya. Memang berapa bulan terakhir dari anak-anak Goes Makassar, bukan hanya Makassar sendiri sih, Sulawesi Selatan, tapi ini katanya memang digaungkan di seluruh Indonesia bersamaan di setiap Jumat akhir di setiap bulannya untuk bersepeda dalam satu momen itu yang disebut critical mass ya, di mana seluruh komunitas-komunitas sepeda biasanya turun bersama ya, di mana mereka ini ingin menyampaikan pesan bahwa mengajak masyarakat untuk bersepeda ya, bersepeda itu menyehatkan, semacam campaign ya, bersepeda masih ada, masih banyak yang minat termasuk anak muda, kemudian meminta haknya juga bahwa pesepeda di jalan raya itu ada space-nya gitu ya. Kemudian juga pengen menyampaikan bahwa pengen mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda misalnya dalam aktivitasnya ya, seperti berangkat kerja ya, atau ke hal-hal lainnya yang demi bagaimana menjaga atau mungkin peduli ya terhadap lingkungan ya, dengan polusi kendaraan dan sebagainya ya, bersepeda kembali digaungkan. Nah, jadi kemarin atau Jumat malam kemarin lagi rame tuh di media sosial ya, aksi-aksi mereka. Tapi memang mereka melalui media Instagram begitu ya, memposting dan sebagainya, kegiatan ini rupanya memang serentak begitu ya, se-Indonesia tentunya. Jadi beberapa kota-kota besar termasuk Makassar itu digaungkan aktivitas ini. Nah, menarik ya, karena bersepeda di kalangan anak muda ini kita berbincangkan. Nah, mungkin pagi ini ada di antara pendengar kita yang menikmati akhir pekannya dengan olahraga ya, kemudian olahraganya itu mungkin jalan pagi, running juga kan menjadi lagi hype-hypenya ya, lagi digandrungi oleh semua kalangan begitu ya, baik muda ataupun tua, lari di kawasan Car Free Day, kemudian juga di CPI Makassar ya, ataupun beberapa sudut-sudut ruas jalan seperti di APP Tarani itu ramai tuh setiap pagi. Nah, kalau Anda, menurut Anda bersepeda di kalangan anak muda di Makassar ini yang seperti mereka lakukan ini, apakah positif menurut Anda, atau mungkin ada yang tanggapi soal aktivitas-aktivitas seperti ini? Silakan. Anda bisa bergabung di 08213333944 ya. Dan juga di WhatsApp-nya kami 08213333944 ya. Menanggapi aktivitas bersepeda di kalangan anak muda Makassar yang kembali digaungkan begitu, cukup luar biasa animonya ini para anak muda untuk menggaungkan hal positif ya, khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersepeda kembali ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, selamat pagi, Andi Anissa.
4: Pagi, Mas Arpan.
3: Ye, apa kabar?
4: Alhamdulillah dingin dengan ngamput.
3: Woi, batu. Pagi-pagi. Kalau malam dingin, pagi juga masih dingin katanya. Aduh, oke deh.
4: Iya, siang dia panas.
3: Siang baru panas. Sami.
4: Iya.
3: Oke deh, menanggapi ya pagi ini. Ya, Andi Anissa, pagi ini menanggapi soal aktivitas bersepeda yang kembali marak oleh anak muda. Positif atau seperti apa ini tanggapannya Andi Anissa?
4: Saya dulu naik sepeda tiap hari, belum nikah sama Pak Hakim.
3: Mm-hmm.
4: Gitu, iya. Yeah. Kayak anak-anak kan naik sepeda.
3: Mm-hmm.
4: Keliling-keliling.
3: Mm-hmm.
4: Keliling di rumah.
3: Mm-hmm.
4: Yeah. Gitu, Mi. Anak-anak ABG.
3: Kalau sekarang di seputaran Bantaeng banyak juga masyarakat yang bersepeda, enggak?
4: Ada masapan naik sepeda.
3: Rame enggak? Setiap hari Minggu rame tidak?
4: Iya. Rame hari Minggu.
3: Oh.
4: Setiap hari Minggu.
3: Biasanya berlokasi di mana mereka bersepeda ini?
4: Makassar, Tanjung kah, keliling di saja.
3: Oh, di Makassar. Andi Anissa di Makassar atau di Bantaeng?
4: Keliling di saja. It lama, Mi.
3: Oh, lama.
4: Masak panas, oh, gitu ya.
3: Baik.
4: Belum pinikan sama ini.
3: Baik. Oh, oke deh. Baik. Terima kasih, Andi Anissa.
4: Yeah.
3: Di Bantaeng, yeah, ya, betul. Sudah bersama kita. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Oh, dia cuma taunya dulu memang rame katanya ya. Mengingat masa mudanya di Makassar memang aktivitasnya bersepeda. Oke, okay, kita ke WhatsApp. Sudah ada bergabung Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, yeah. Gimana kabar Pak Fajar?
5: Alhamdulillah sehat-sehat juga, bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
5: Sama, okay. Baru sedengar suara.
3: Oh begitu Pak ya, siap, baik. Pak Fajar, menanggapi nih aktivitas bersepeda di kalangan anak muda Makassar yang kembali ramai. Nah, kalau menurut Pak Fajar, aktivitas bersepeda yang digaungkan generasi muda sekarang ini positifnya, positif atau tidak nih Pak? Menurutnya Pak Fajar nih.
5: Saya secara pribadi itu kita harus terima secara positif.
3: Mm-hmm.
5: Karena secara tidak langsung bersepeda itu adalah olahraga. Kemudian perkumpulannya juga sekarang, di zaman sekarang anak-anak muda kan.
3: Iya. Yeah.
5: Mungkin dia rombongan ke suatu tempat di mana kumpulnya orang-orang di hari Minggu berolahraga.
3: Mm-hmm.
5: Nah, seperti juga saya dulu waktu sekolah.
3: Muda. Oh, saya mungkin bilang waktu muda.
5: Waktu SD saya naik sepeda di sekolah dengan jarak 2
3: kilo. Kalau di Palopo sendiri, Pak Fajar? Ramai tidak aktivitas masyarakat bersepeda? Masih aktif tidak?
5: Wah, kalau di Palopo itu Bang Irfan ramai sekali, apalagi ini hari Minggu. Di suatu tempat di lapangan Pancasila itu penuh sekali di sana. Sambil dia ikut senam, ikut senam.
3: Oh, pagi ini Pak Fajar tidak ikut?
5: Ah, jangan misalnya Bang
3: Irfan. Kenapa ini? Hanya
5: ini Bang Irfan cukup jalan 1 hari 2 kilo.
3: Oh, alhamdulillah. Oh, milihnya ayak menyesuaikan ini ya. menyesuaikan ya, kemampuan hidup dan kebutuhan ya.
5: Betul, karena saya kena diabetes.
3: Ah, oke. Okay. Jadi disarankan ya, berarti itu olahraganya kardio, melatih otot ya.
5: Iya, kardio.
3: Hmm. Otot. Agar ototnya betul, itu betul, tidak mengecil, Pak Fajar.
5: Ya. Oke. Okay. Saya masukkan okay, saya Bang Irfan.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Fajar.
5: Dan iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Pak Fajar di Palopo ya. Setelah Pak Fajar kita ke Pak Ahmad Arjuna nih di Baruga. Antang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini?
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baru selesai nih.
0: Apa selesainya?
1: Ini biasa pagi-pagi ya.
0: Apa pagi-pagi? Olahraga. Oh, olahraga ringan juga.
1: Menyeruput ya.
0: Oh, olahraganya sudah menyeruput.
1: Habis olahraga ringan ya diseruput si hitam.
0: Wajib ya.
1: Ya sunnah.
0: Oh, sunnah. Sunnah muakkad jangan ya. Oke, Pak Ahmad Arjuna. Ya, mengomentari dulu aktivitas bersepeda yang digaungkan kembali oleh anak muda, baik itu di Makassar atau di beberapa kota di Indonesia. Gimana pandangannya nih? Positif atau memang butuh seperti
1: olahraga itu? Olahraga sepeda ini harus disambut dengan positif, Bung Artanya. Karena bukan hanya anak muda, orang-orang tua juga ada yang senang bersepeda, Bung Artanya. Mungkin dia sambil pergi, mungkin dia masih ingat atau masih kecil berangkat dan ini bapak dia bersepeda lagi ya. Katanya olahraga ya, cocok olahraga ya. Daripada jalan kaki ya.
0: Iya kan, selain selain berolahraga, olahraga sehat, mereka juga akan menggaungkan bagaimana menekan polusi kendaraan ya. Kemudian juga emisi kendaraan begitu ya, polusi ya, dan sebagainya. Dan bersepeda
1: tapi
0: itu sehat.
1: Tapi kalau masalah polusinya kan ada sepeda listrik, Bung Arpa ya. Emang, yang tidak pakai BBM.
0: Oh begitu. Tapi kan ya, tidak dapat olahraganya.
1: Ya, tidak ya.
0: Nah, di kalangan anak sepeda sendiri di Makassar yang pernah saya wawancara itu boleh gabung semua jenis sepeda kecuali sepeda listrik katanya. Karena itu bukan bukan olahraga.
1: Ya, karena itu
0: kan otot yang mana sebagai... itu hanya pergelangan tangan yang bergerak katanya.
1: Iya. Jadi saya rasa ini Bung Arpang, kalau saya pribadi ya harus disambut positif lah dengan berolahraga dengan bersepeda ya. Baik di kalangan anak muda, orang tua, dewasa.
0: Ya. Apalagi bilang
1: sehat juga Bung Arpang ya.
0: Iya, apalagi bilang mau ke warung sebelah begitu ya, mau ke ya, ujung gang sana ya, bersepeda kalau bukan jalan saja ya.
1: Ya. Ya mungkin juga masih ada yang apa namanya mengingat masa lalunya, suatu kecil suka bersepeda waktu masih di kampung ya, di kota pun bisa bersepeda ya.
0: Ya. Oh, seperti itu.
1: Dengan lingkungan yang ramah tamah begitu ya. Di baru ke satu ini Bung Arpang banyak bapak-bapak yang sudah bersepeda, yang sudah umur 50-an ke atas senang bersepeda.
0: Bersepeda. Jadi
1: anak-anaknya.
0: Jadi perlu memang digaungkan begitu ya.
1: Ya, perlulah disupport ini.
0: Disupport ya. Oke. Okay.
1: Biar generasi berkelanjutan juga senang sepeda lah, cinta sama sepeda begitu ya.
0: Ya. Selama itu positif, silakan. Ya. Oke deh. Yes. Baik, terima kasih.
1: Saya juga bisa melengkapi nih bagaimana nikmatnya bersepeda di pinggir-pinggiran kota, nggak apa-apa ya. Oke, selalu ya.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang ya. Terima kasih. Katanya perlu tuh bersepeda. Saya ingat masa kecil katanya. Iya. Tapi juga bersepeda ini kan, aktivitas bersepeda ini tadi yang saya katakan bahwa anak-anak muda Makassar khususnya komunitas-komunitas sepeda itu memang punya program ya, setiap Jumat terakhir di setiap bulannya ya, di pekan keempat misalnya, itu mereka berkumpul untuk bersama-sama. Jadi jangan kaget kalau di seputaran Makassar tiba-tiba diserbu sama rombongan para pesepeda, anak-anak muda nih yang rata-rata memang menggaungkan ini atau memang lagi menggandrungi gitu ya bersepeda ini. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi. Halo. Pagi. Selamat pagi, Pak Aldi.
2: Ya masih kekeringan di sini.
0: Oke, deh, sama semua di Kota Makassar juga. Utara kota masih kekeringan. Oke, Pak Aldi, menanggapi aktivitas bersepeda di kalangan anak muda ini, menurut Pak Aldi seperti apa?
2: Iya, di sini banyak ya.
0: Bukan. Oh, di Pinrang tetap banyak ya?
2: Muda.
0: Biasanya ngumpul di mana nih, Pak?
2: Banyak yang
0: di sepeda. Di hari Minggu saja atau gimana?
2: Apa namanya, ada komunitas ya, saya lihat misalnya melintas di sini. Di kabupaten sebelah banyak komunitas begitu. Kalau ada anak mudanya sih ya banyakkan saya lihat bola, voli dan begitu ya. Sepeda sih juga ada ya, ada.
0: Kalau Pak,
2: saya sih tiap paginya jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki kalau Pak Aldi.
2: Dari sana ke sana ya, gitu. Di pagi sambil dengarkan Mutiara Pagi.
0: Lebih senangnya jalan ini ya.
2: Iya, karena dari era digital, jadi cuma dengarnya di HP. Bukan dari kecil, tapi seharusnya ada juga di situ. Kecil
0: masih dari dua. Luar biasa. Ini. Digantung semua ya. Oke, jadi positif-positif saja gitu ya, aktivitas bersepeda. Perlu disupport nggak ini biar masyarakat kemana-mana bersepeda lagi?
2: Iya, perlu. Kan saya lihat juga ada anak-anak sekolahan itu yang ke PAUD SD itu pakai sepeda-sepeda yang kecil itu, mondar-mandir sebagai ke sekolah juga kadang yang begitu.
0: Itu masih lebih baik dibanding dibanding mereka pakai sepeda listrik gitu ya?
2: Ah, itu juga, itu yang parah juga ya, Pak. Biasa hampir tertabrak.
0: Bukan di kompleks lagi dipakai atau bukan di ini masih lagi begitu,
2: ya.
0: Dibawa, di jalan poros. Dipakainya masuk di jalan poros. Oh, bahaya.
2: Iya. Ada saya lihat di sini, di dusun sebelah itu, jarak tempuh tuh ke sekolah itu kurang lebih 1 kilo 2 kiloan ya. Pakai sepeda, ada juga yang dijemput.
0: Pak Aldi yang menjemput.
2: Motor.
3: Pak Aldi yang menjemput motor.
2: Bapaknya, ibunya.
0: Sekira Pak Aldi yang tugasnya menjemput.
2: Ya memang ada ke apa namanya? Pergeseran ya.
0: Pergeseran.
2: Tahun 2000-2000an. 2000 berapa itu ya, 2011 kah begitu. Ya banyak kan masih ada yang pakai naik sepeda itu ke sekolah, ke SMP itu, tapi perkembangan zaman ya pakai motor perorangan saya lihat
0: ini. Ya gitu ya, baru SMP sudah bermotor semua.
2: Ada juga yang sewa mobil. Jadi apa namanya, ada peningkatan ekonomi kalau udah saya bilangnya, kan beli motor begitu kan. Walaupun ya sekarang ada peraturannya boleh mengendarai motor di bawah umur ya.
0: Tapi masih banyak juga
2: ya kondisinya di pedesaan seperti kadang ya, ada yang tidak pakai helm ke sekolah, cuman seragam sekolah tanpa pakai helmnya. Saya lihat di sini banyak begitu. Kalau dalam kota memang pakai helm, kalau di sini saya tidak pakai helm, keluar saja pergi sekolah bawa motor.
0: Iya, karena mungkin alasannya lagi kalau di ini tidak ditahan sih.
2: Iya. Kalau misalnya di dalam kota, kalau sipin gabungan itu kan ya tertahan juga, malah ada yang sampai diberikan peringatan tidak boleh bawa umur. Kondisinya kalau di desa-desa seperti ini ya tidak pakai helm langsung saja ke sekolahnya.
0: Okay.
2: Kalau di tempat parkir motor itu banyaknya motor di situ kena matahari.
0: Baik.
2: Jadi situ kayak orang jualan motor kayaknya di dalam parkiran sekolah.
0: Baik. Okay, Pak Aldi. Terima kasih, selamat beraktivitas pagi ya.
2: Masih ada yang pakai sepeda ya.
0: Siap.
2: Okay, kurang lebihnya begitu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Kita ke Pak Iwan di Parepare. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Iwan. Wah, kayaknya Pak Iwan minggir dulu nih. Lagi berkendara ya?
4: Mau ke Makassar ini, Bu.
0: Oh, oke, okay. Dalam perjalanan ke Makassar.
4: Ada urusan ini.
0: Ada urusan. Oh, mudah-mudahan dilancarkan ini. Iya. Tetap berhati-hati di jalan ini.
4: Sekaligus healing-healing lagi.
0: Alhamdulillah.
4: Artinya kita ini orang swasta healing tanggal 2 supaya dana terbagi-bagi. Biasakan orang healing itu tanggal baru.
0: Oh. Iya kan Pak, ada yang gajiannya di awal bulan, ada yang gajiannya di akhir bulan. Wah, ya. Okay,
4: kita ini orang swasta begini, mau baru, mau tanggal tua ya sama.
0: Siap. Pak Iwan, menanggapi dulu nih aktivitas bersepeda di kalangan anak muda yang digaungkan kembali nih. Seperti apa tanggapannya? Positif atau perlu support nih?
4: Sangat, sangat-sangat positif. Dan saya sangat support karena saya punya anak ini dua, masih cewek. Satu selesai kuliah, satu selesai SMA. Tapi masing-masing sudah punya pekerjaan. Dia
0: alhamdulillah
4: antusias beli sepeda. Dua-duanya beli sepeda. Ya mau tidak mau kita support karena ya begitulah, anak muda cewek lagi. Jadi dia kalau dari kerja sore-sore itu dia dengan adik kakak itu
0: bersepeda.
4: Kemudian memang pari-pari ya, pari-pari memang saya lihat ini kembali ramai bersepeda saya lihat ini. Jadi bukan bilang hari Minggu saja. Tapi hari-hari lain itu, jadi kalau rutenya itu yang ramai itu sekitaran Pantai Mati Rotasi itu sampai ke apa namanya ke Masjid Terapung. Dan pari-pari luar biasa kembali antusias umur-umur muda ini untuk bersepeda ini saya lihat ya. Malah mamanya saya lihat ini ikut-ikut ini juga pakai sepedanya anaknya kalau
0: begitu
4: hari-hari.
0: Wah, jangan-jangan mau ke Makassar ini sebentar bawa pulang sepeda lagi nih. Udah, harus nambah sepeda lagi ya. Ya, karena kan kita ingat Pak Iwan
4: sudah beli.
0: Ya, kita ingat kemarin kan waktu COVID ya olahraga bersepeda ini kan naik gitu ya. Banyak kembali masyarakat. Nah, kemudian beberapa bulan ini di Kota Makassar sendiri itu setiap Jumat malam anak muda menggelar sepedaan bareng dan saya cukup masif begitu ya, menyampaikan juga pesan bahwa ayo bersepeda begitu sebagai
4: tentunya
0: pilihan.
4: Sekalian olahraga sekian hemat energi.
0: Ya. Saat orang lagi antri Pertalite ya.
4: Intinya ini Bung, kalau saya ya, kita selaku orang tua pasti support dan apresiasi. Dan sebenarnya mesti ini kalau memang komunitas bersepeda ini sudah terorganisir, mesti pemerintah harus hadir sebenarnya di situ. Apakah minimal dinas kesehatan, mungkin dari pemuda olahraga, misalnya selaku institusi yang berwenang memberikan apresiasi support supaya anak muda-muda kita ini ya, Sulawesi Selatan pada umumnya ini bisa berpikir positif lah intinya di situ. Dengan adanya apresiasi dan support dari pemerintah dalam komunikasi itu. Saya kira itu yang perlu. Jangan di
0: kalau perlu diturunkan harga sepeda Pak ya.
4: Nah, itu dia.
0: Makanya subsidi juga ya.
4: Ini, ya, ada toko sepeda itu saya lihat, woi. Harganya 2,2. Woy. Untung saya baru kenal dengan.
0: Oh, begitu.
4: Karena kita ini mau ambil 2 ini lah bilang. Ya, kita turunkan 300 lah satu unit ini.
0: Alhamdulillah.
4: Bilang, kasih cukup 500 bilang. Apa yang sedikit, tidak untung kalau kok
0: sedikit nego bisa lah.
4: Iya, lumayan lah turun 300 kan kalau kan ambil 2 kan. Ya, Bu. Ya,
0: baik.
4: Terima kasih banyak ini.
0: Iya, terima kasih. Semoga selamat perjalanannya ya. Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita break sejenak ya. Kita lewatkan dulu satu persembahan berikut ini dari Niji, Hari Yang Terindah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi menyapa pagi Anda ya. Di saat ini kita memberikan atau mengantarkan topik ya, bersepeda di kalangan anak muda Makassar yang kembali digaungkan atau mungkin kembali rame. Nah, di aktivitas akhir pekan seperti ini, apakah Anda juga bersepeda atau seperti apa nih komentarnya? Silakan gabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arfan.
0: Pagi, Pak Abdul Sewang kembali.
1: Iya.
0: Lagi bersepeda ini atau gimana juga nih Pak Abdul Sewang?
1: Iya, saya itu pernah sepeda aku 5.
0: Oh, pernah gila sepeda?
1: Iya, karena semua anakku saya belikan sepeda.
0: Oh.
1: Istri itu saya belikan sepeda, saya juga.
0: Kemana semua, Mi?
1: Iya, kalau pagi.
0: Ya, kemana semua?
1: Sore-sore.
0: Sekarang sepedanya pada kemana?
1: Itu ada yang dia lapor bahwa sepeda aku hilang. Ada tuh yang dia bilang, saya jual ke sepeda aku.
0: Oh.
1: Jadi saya bilang bagaimana? Saya sepeda aku ada di sanku perempuan datang bilang, oi, kasih mau sepeda aku dong, karena saya kesini cari nafkah jalan kaki kak. Nggak tega hati itu saya beli dia berbicara begitu. Saya bilang, ambil yang tanya itu sepeda aku. Iya. Padahal memang, tetapi sepeda listrik itu sudah tidak bijaksana itu sepeda listrik.
0: Hah? Tidak bijaksana?
1: Iya. Dia aja si orang manu, malas, loyo. Iya. Iya. Jadi bisa juga dipakai itu, tapi dalam keadaan kalau bukan mau bau untuk kesehatan olahraga tidak bisa dipakai itu. Kenapa orang-orang dulu itu kuat? Bayangkan saja saya punya istilahnya dato.
0: Yeah.
1: Bayangkan dulu itu. Jadi pon tu Makassar dia naik sepeda. Iya. Karena pada waktu itu masih susah mobil toh. Ada juga mobil trek, tapi sudah penuh dengan barang apa-apa. Dia naik sepeda bawa ketemu dengan keluarga-keluarganya yang ada di Makassar. Iya, dia naik sepeda itu. Jadi dia itu dia bilang kalau saya ditahan sama anu gerombolan dulu di jalanan itu, saya bilang apa nih tahan karena yang mau ketahan tidak mungkin ada uangku kalau anak-anak tidak kayak begini. Saya ini pergi ketemu sama keluarga mencari nafkah kehidupan. Iya, jangan karena itu gerombolan dulu itu dia dekat orang itu dia mau ambil uangnya, mau ambil hartanya itu dulu di sini di jalan-jalan nih. Karena dia itu gerombolan itu di mana bergaji. Kalau bukan cara-cara begitu. Jadi naik sepeda itu sangat baik sekali. Di sini di dekat rumah ini ramai sekali anak-anak naik sepeda.
0: Iya, lagi sudah. Ini lagi iya. Naik lagi nih.
1: Jadi saya itu biasa kalau pagi-pagi begini barusan anak-anak pergi semua pompa ban. Iya, pompa ban semua. Iya, ada lima sepeda.
0: Kalau 14 hewan tidak bisa member sepeda di?
1: Bisa dia tapi tidak terbisa berdua terlalu jauh dong.
0: Oh begitu.
1: Bisa dia. Karena sudah sangkut dulu itu bayangkan kita dulu itu pergi naik sepeda. Kita selalu karena sepeda aku biasa aku pakai munceng empat. Sepeda aku dulu itu buat sekali sepeda ontel toh.
0: Oh iya ontel.
1: Iya, ada yang duduk di muka di belakang dua tapi saya dayung buat sekali itu sepeda ontel yang sepeda dulu itu apa namanya merek Humber. Merek Humber, saya punya sepeda dulu itu Humber. Iya. Baru dia, kita memang kalau kita berbicara soal kuat kesehatan, ya dulu kalau saya ingat sampai saya tamat SMA itu tidak pernah sakit-sakit. Tidak sama sekarang. Baru tahun SMP sudah sakit-sakit, ini apa? Sebenarnya itu yang beda kita di orang dulu. Kita dulu sepeda siapa kalau sepeda rusak ya jarak aja dulu. Jadi semoga anak-anak kita latih sesuai dengan kita punya kemampuan. Jangan dipaksakan, jangan mau dibikin dia dienak-enakan apa kita dia pinjam dulu supaya kita jangan dididik anak-anak begitu.
0: Baik.
1: Oke,
0: Pak Abdul Siwang.
1: Jadi mari kita bersepeda.
0: Mari kita bersepeda. Supaya beli kamu ini gitu. Ya.
1: Oke, Garfan.
0: Siap.
1: Ada terus sepeda apa? Ada sepeda apa?
0: Kalau saya tidak ada, pernah ada tapi hilang, kini dicuri orang, jadi tidak beli mak lagi. Padahal di rantai anu nak gergaji ki.
1: Iya, kalau ada sudah hilang, cepat cari di jalan anu.
0: Jangan. Oke deh, baik, terima kasih Pak Abdul Siwang ya.
1: Oke,
0: iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Jadi kalau bercerita soal bersepeda di kalangan anak muda Makassar ini, yang lagi ini memang katanya Pak Bruce memang lagi banyak, lagi ini support karena itu positif, lagi menyehatkan ya. Kemudian baik begitu untuk kesehatan, tapi bagus juga untuk sebagian ini ajang bisnis baru nih, bisa penyewaan sepeda lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi dari siapa ini? Dengan Arfan ini?
2: Ya.
0: Ya, dengan Arfan pagi ini.
2: Dengan Arfan.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ya. Dengan Ibu Handayani.
0: Di Parepare. Oke. Silakan. Seperti apa komentarnya kalau Ibu Handayani soal maraknya olahraga bersepeda kembali ini di kalangan anak muda di Makassar ataupun mungkin ya, di daerah Ata ini?
2: Saya berolahraga sepeda itu sangat bagus, sangat nyaman kalau saya naik sepeda, karena itu posisi kesehatan semua, apa posisi tubuh itu semua goyang kalau
0: semua
2: kita
0: goyang.
2: Naik sepeda. Saya dulu waktu SMP itu saya tinggal di daerah Labukan itu, sekolahnya di sana di daerah Sumpang Minangai dekat kompleks Brimob itu jauhnya itu mungkin 3-4 kilometer. Saya naik sepeda ke sana, pulang naik sepeda juga, siang hari naik sepeda. Tapi alhamdulillah kesehatan saya tidak pernah terganggu pada waktu itu. Tapi setelah berhenti naik sepeda, aduh,
0: pegal-pegal ya, nih.
2: Sekarang sudah usia juga tidak lagi bisa naik sepeda. Tapi dulu, ya alhamdulillah badan sehat. Jadi, saya sekarang anukan anak-anak itu kalau naik sepeda itu bagus, kesehatannya bagus. Tapi
0: dulu kan Ibu Handayani dulu kan anak sekolah tidak ada pilihan kendaraan selain ke sekolah, selain angkutan umum atau bersepeda gitu ya. Nah, kalau sekarang kan rata-rata sebagai olahraga anak-anak muda ini pilihnya sebagai gaya ya, gaya hidup.
2: Dulu waktu saya sekolah belum ada dikatakan angkutan umum.
0: Oh, begitu. PT-PT tidak ada.
2: Trek tadi kita saya.
0: Truk ya?
2: Belum sih ada PT-PT pada waktu itu saya bersekolah. Usia saya sekarang sudah 65 tahun. Pada waktu itu saya umur 72 lah. Saya naik sepeda ke sana, pulang balik Alhamdulillah tubuh saya sehat. Nanti setelah umur 65 tahun baru saya sakit-sakitan karena akibatnya sepeda.
0: Oh begitu.
2: Badan semua goyang.
0: Oh,
2: gitu. Senang sekali.
0: Sehat
2: sekali orangnya.
0: Jadi ayo ayo bersepeda ya. Oke deh. Ya. Baik, terima kasih Bu Handayani.
2: Mati perasaanmu naik sepeda.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayo bersepeda katanya. Iya, iya, iya. Kalau memang dulu kan memang sebagai transportasi kita ke sekolah kemana-mana sepeda. Tapi kalau sekarang trennya biasanya jadi gaya hidup, ya, bersepeda. Oke, kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Salam olahraga.
0: Oh, salam olahraga.
3: Salam sepeda, balik.
0: Salam pesepeda.
3: Salam jalan kaki, keliling kompleks.
0: Kalau kita jalan kaki?
3: Jalan kaki, rasanya enggak tahu kok naik sepeda.
0: Astaga.
3: Lucu, Di. Iya, enggak.
0: Tapi tahu bisa naik motor.
3: Di, kalau naik motor, biar motor apa kita kasih ke kandil, ambil. Ini cepat.
0: Tapi
3: ini
0: sepeda enggak bisa?
3: Kalau sudah lucu, Di. Orang tidak tahu naik sepeda, bisa naik motor. Bahkan mengendarai yang lain juga bisa. Dikali kapal terbang.
0: Iya. Bisa karena dicoba.
3: Oh bisa dicoba, tidak bisa nih. Sekarang orang belajar, sudah tua.
0: Okay. Ya, yeah, aktivitas bersepeda kembali digaungkan oleh kalangan anak muda.
3: Kuliah di grup-grup sebelah itu bagus juga, memang tuh ada komunitas sepeda ya kan, pasar sepeda namanya itu bagus juga. Apalagi muncul lagi sepeda-sepeda yang kecil-kecil di bannya itu kak doang.
0: Kan, oh ya?
3: Kayak dulu itu ada namanya sepeda apa namanya tuh, waktu masih di kota Dengka itu spesial apa kan namanya?
0: Oh spesial.
3: Ya, yang kecil-kecil banyak.
0: Oh, kalau generasi Pixi, sekarang ya, namanya Pixie.
3: Oh, ya, kalau dulu.
0: Iya, kita tahu. Ya, kecil, ya, saya tahu. Ya, gitu, yang kecilnya gitu, banyak. Ya,
3: kan? Terus juga kalau ada kegiatan di tempat kerja dulu kan ada biasa hadiah-hadiah dompet itu kayak sepeda guru.

0: taruh disimpan kendaraan di situ, kita jalan kan indah. Tapi sekarang sudah dimanfaatkan lah, difungsikan itu ya, namanya sepeda bagus juga tuh, supaya tenaga itu otot-otot itu kan bergerak-gerak tuh kalau mendayung-dayung nih orang. Tapi sayangnya saya tidak bisa naik sepeda, itu dia. Mau belajar juga sudah terlambat saya, nanti diketahui orang.
1: Begitu ya.
0: Kalau luka-luka milutuku jatuh. Jadi bagus juga kak, tapi di samping sepeda itu kan namanya olahraga itu sudah dibilang bersepeda sih, biar jalan kaki pagi-pagi keliling ini itu kan bisa juga namanya sepeda kata melakukan keringat karena kan, tapi bedanya di barangkali ada jauh bedanya karena kalau sepeda kan semua tubuh itu bergerak kata tapi kalau cuma jogging cuma ini itu ya kan, jadi bagus juga itu di Mitura itu komunitas-komunitas sepeda kata atau diadakan lah namanya apa lomba-lomba antar komunitas ini komunitas itu kan bagus kak tuh, supaya orang anak-anak muda atau ini kan bisa bersemangat untuk itu kak ya kan. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa untuk pemerintah kota dan provinsi kak tuh mengadakan seperti itu, kayak ada kan piala-piala wali kota, piala gubernur untuk lomba naik sepeda kan bisa bagus mungkin seperti itu kak.
1: Baik.
0: Kan kemarin ada piala gubernur itu sepak bola dan Bonian Rai kan siapa tahu dengan adanya lomba naik sepeda itu maka saya ngambil atau kabupaten itu yang ngambil kan lumayan kan.
1: Siap.
0: Iya oke kak Kandi, selamat bertugas selalu sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Dan kudengar tadi Indara juga sepeda terjadi berusaha bagi sepak bola. Makasih kak, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada Mbak Tika di Sabang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Kak Arpan.
1: Pagi. Oke, Mbak Tika. Bersepeda di kalangan anak muda kembali rame. Gimana menurutnya Mbak Tika nih?
2: Sangat mendukung. Di Makassar ramai ya kembali.
1: Lagi ramai.
2: Pentasan keponakanku yang
1: minta beli sepeda.
2: Kuliah di Unibos itu minta dikirimin sepedanya ke Makassar.
1: Oh iya, lagi booming bersepeda nih.
2: Iya, sangat sangat mendukung kak, dan itu hal positif.
1: Oh saya kira kita kita juga kembali bersepeda di sana.
2: Bisa juga.
1: Oke. Tapi bisa di bersepeda toh?
2: Insya Allah bisa.
1: Atau lupa-lupa sudah caranya sepeda?
2: Tidak, sendinya masih bisa bersepeda kayak dulu-dulu sekarang
1: gitu.
2: Mungkin kita bersepeda karena banyak hal positif yang ditimbulkan kalau bersepeda di samping dapat sehat.
1: Tapi jangan yang penting tidak gengsi jika bawa matahari bersepeda toh. Mana Ki? Putus.
2: Jadi sangat mendukung. Dan saran saya kepada pemerintah kalau bisa dibikinkan jalur bersepeda.
1: Oh jalurnya ya. Iya.
2: Karena sekarang kalau bersepeda itu kak sangat rawan sekali karena kendaraan masih makin banyak. Jadi sudah was-was ki mau bersepeda di jalan.
1: Betul. Apalagi kalau jalur-jalur yang pergi ke ini ya antar provinsi atau apa itu bahaya.
2: Sendinya, iya, karena seiring perkembangannya zaman, kendaraan sudah banyak, jadi berbahaya sekali.
1: Baik, terima kasih Mbak Tika.
2: Enggak begitu. Makasih Karpan. Selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, pendengar, saya ucapkan terima kasih nih yang banyak sekali yang berpartisipasi pagi hari ini menanggapi aktivitas bersepeda di kalangan anak muda yang lagi naik daun begitu, alias mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang lagi FOMO ya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan menjadi sebuah apa namanya kebiasaan ya. Mungkin kalau kita lihat di Jepang ya, di mana masyarakatnya itu lebih memilih bersepeda atau memang dari dulu tradisinya bersepeda kemana-mana termasuk aktivitas kantor dan sebagainya, sepeda jauh lebih ramah lingkungan ya dan digaungkan oleh pemerintah untuk menggunakan sepeda. Mudah-mudahan kita juga di sini ya. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, saya akhiri dulu Makassar Menyapa pagi ini di spesial akhir pekan. Saya Arfan dan rekan Fahrudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81.

Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju